pintu belakang, ya. Kadang-kadang orang mau cari-cari pintu belakang. Kalau pintu depan, son bisa ada usaha-usaha pintu belakang. Dengan Tuhan, son ada pintu belakang, hanya satu pintu. Dan Tuhan pegang kunci. Papa Mama, sekali lagi, tetap setia. Tetap setia. Tuhan akan buka pintu-pintu yang katong kaget. Ini sudah buka ini. Mungkin bagi katong masih lama, masih jauh. Tapi kaget saya, ini pintu satu sudah buka. Ternyata Tuhan buka bagi kita. Sekali lagi, tetap bangun hubungan dalam doa dengan Tuhan. Tetap membekali diri dengan firman Tuhan. Tetap setia untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup hari-hari. Karena Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara dan saya. Pintu akan dibukakan bagi kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Kesempatan kami berikan kepada Voga Group Keluarga Veo untuk bersaksi tentang kasih dan setia Tuhan. Voga Group Keluarga Veo, dipersilahkan.

kasih keluarga Feo bagi kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, mari kita mengaku iman percaya kita dengan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, halit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang kita merespons segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan firman Tuhan menurut 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil tangguh persembahan dijalankan, mari kita bernyanyi bersama-sama dalam kidung jemaat nomor 293 ayat 1 dan seterusnya.

memberikan nazar dan perpuluhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangun berdiri. Dan kita ada dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerjaan sorga, Bapa yang maha baik, kami sudah

Semua Tuhan, mari kita membawa syukur dan permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami yang ada di sorga, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namamu. Dari kekal sampai kekal, hanya Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini Tuhan boleh siapkan waktu terbaik bagi kami. Untuk sebagai orang percayamu, kami ada di rumahmu yang kudus ini, bersekutu dengan umat kepunyaanmu, merasakan kasih setia dan hadiratmu ya Bapa di sorga, karena engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, untuk persekutuan ini kami boleh menyatakan iman kami kepada Tuhan, kami boleh menyatakan kesaksian kami, bahkan penyembahan kami kepada Tuhan, bahwa sungguh, kami anak-anakmu, kami berharga di matamu. Kami adalah orang-orang yang dipilih dan diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kami Tuhan, jika saat ini kami telah ada dalam sukacita damai sejahtera. Karena berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan ingatkan kami sekali lagi. Bahwa sumber segala berkat yang kami terima dan punya hari ini. Bukan oleh usaha, kekuatan dan kemampuan kami. Melainkan semata-mata oleh kasih dan anugerah-Mu ya Bapa di sorga. Firman-Mu mengingatkan bahwa Tuhan sendiri membukakan pintu-pintu berkat itu bagi kami. Dan kami boleh menikmatinya. Atas kasih dan setia-Mu Tuhan. Bahkan jika hari ini kami masih ada dalam pergumulan, kami masih ada dalam kesulitan, kami masih ada dalam kegagalan-kegagalan, kami tahu seturut firman Tuhan hari ini bahwa waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami belum waktu Tuhan. Kami percaya seturut firman-Mu, kami terus diingatkan untuk tetap tekun, tetap setia di jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena pintu pasti dibuka bagi kami yang setia bagi Tuhan.

Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami untuk berkat firman Tuhan hari ini. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang hadir hari ini Tuhan. Dalam suasana hati, rasa sukacita dan ucapan syukur. Karena pintu-pintu berkat yang telah dibuka kepada mereka. Kami bersama-sama bersyukur dan mendoakan setiap anak-anakmu. Baik itu berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Yang telah mereka terima dan mereka nikmati hari ini. Mereka melangkah dalam rumah Tuhan, dalam sukacita dan ucapan syukur. Kiranya setiap doa, setiap syukur, setiap pemberian syukur berkenan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa di sorga. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk keluarga pada, di mana anak Martin hari ini Tuhan boleh berikan 1 tahun pertambahan usia bagi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami serahkan anak Martin dalam kasih Tuhan bersama-sama dengan papa dan mama, bersama-sama dengan kakak terkasih. Bila anakmu terus bertumbuh di usia baru dalam kasih dan setiamu, ya Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, bahkan yang mendengarkan melalui radio, kami pun taruhkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Setiap doa, setiap permohonan, setiap kerinduan mereka di usia yang baru, Tuhan juga berkenan, menolong, menyertai, dan memberkati. Kami juga bersyukur Tuhan bersama-sama dengan keluarga bola, di mana anak Alvaro boleh dinyatakan lulus sebagai seorang anggota TNI dan melanjutkan pendidikan di Bali. Kami serahkan anak Alvaro ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pergumulan, setiap juang keluarga ini, teristimewa anak kekasih Alvaro boleh diberkati. Tanggung jawab

Karena itu Tuhan menolong hambamu bersama dengan teman-temannya yang baru lulus, bersama-sama dengan senior Tuhan. Biarlah setiap yang dia jalani dan dia lakukan itu dalam kasih dan setiamu. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa jika Tuhan telah menyertai anakmu, maka sekali lagi perjalanannya dalam kasih dan setiamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan yang ada dalam kerajaan sorga. Kami juga membawa setiap doa dan ucapan syukur kami sekalian, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara rumah tangga. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, bahkan memberkati setiap doa dan ucapan syukur kami. Kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah merupakan persembahan yang Tuhan terima. Ya Bapa ya Tuhan kami juga bersama-sama dengan semua Tuhan yang datang hari ini, yang Tuhan izinkan untuk ada dalam kesulitan, yang Tuhan izinkan untuk ada dalam tantangan, yang Tuhan izinkan untuk ada dalam penderitaan dan sakit penyakit, seolah-olah pintu itu tertutup rapat bagi kami, seolah-olah usaha dan upaya kami tidak membuahkan hasil dan terus menemui jalan buntu. Firman Tuhan hari ini menolong kami bahwa Tuhan meminta kami untuk terus berharap, terus setia dengan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Karena waktu terbaik Tuhan izinkan bagi kami, maka pintu itu akan Tuhan bukakan bagi kami. Secara khusus kami berdoa untuk Opa Nikodemus Pailau yang sementara ini ada dalam perawatan di Rumah Sakit Kupang. Kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa.

tenaga para medis, hambamu berangsur-angsur boleh ada dalam pemulihan. Kami serahkan dia dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan, kemampuan, dan harapan kami bukan pada tenaga medis, bukan pada peralatan yang ada. Tapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup menolong, memulihkan, dan menyembuhkan. Dia boleh kembali ke Rote bersama-sama dengan anak-anak dalam kasih dan damai-Mu Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang bergumul, setiap anak-anak Tuhan yang menderita, setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam situasi-situasi yang membuat hampir-hampir kecewa, hampir-hampir putus asa, hampir-hampir kehilangan harapan. Terima kasih buat berkat firman Tuhan hari ini, bahwa kami orang percaya bukan lari kepada pintu-pintu yang lain, bukan lari kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Tapi kami terus beriman, berharap dan setia dengan firman Tuhan. Karena pasti pintu akan terbuka bagi kami. Hari ini ya Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami. Pemerintah tingkat pusat, provinsi, bahkan kami yang ada di Kabupaten Rotendao. Baik legislatif, baik eksekutif, baik yudikatif. Ada orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan pada tanggung jawab di bidang pemerintah Tuhan. Baik juga setiap ASN, TNI, Polri. Kami juga berdoa untuk setiap yang ada di desa-desa. Tuhan juga menyertai, menolong, dan memberkati. Kami tahu Tuhan, mereka juga punya tanggung jawab. Ada pintu-pintu yang mereka berkuasa untuk membukanya, untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak. Kiranya hanya oleh kasih, anugerah dan berkat-Mu. Kiranya oleh hikmat dan kebijaksanaan yang dalam tangan Tuhan. Mereka boleh membuka pintu tepat pada orang yang dimaksud. Dan mereka boleh menutup untuk orang-orang yang mungkin tidak berhak. Dan kiranya dalam tanggung jawab kebijaksanaan Tuhan, mereka boleh jalani dalam tunduk setia takut akan Tuhan. Karena kami tahu dengan Tuhan, dengan kepercayaan yang Tuhan beri, pasti ada tanggung jawab yang Tuhan minta dari mereka. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka. Kiranya hamba-hamba-Mu terus berjalan seturut dengan kehendak kebenaran firman-Mu. Ada kesulitan, ada tantangan, ada persoalan, masalah, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang besar. Tapi kami juga terus percaya bahwa ketika mereka setia dengan Tuhan, ketika mereka hidup mengandalkan Tuhan, pintu-pintu sukacita juga akan Tuhan bukakan kepada hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di seberhana muka bumi, gereja Tuhan di Indonesia, bahkan kami yang ada di gereja masih di Timor. Tuhan menolong, menyertai kami sekalian. Majelis Sinode, Tuhan menolong agar dalam menjalani panggilan dan tanggung jawabnya, bukan kekuatan, bukan kemampuan, bukan hikmat dan keinginan mereka secara pribadi, tapi kehendak kebenaran firman-Mu yang terus dinyatakan dalam setiap tanggung jawab pelayanan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk konvin pendeta teritori Saburote yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 hingga tanggal 1 Oktober nantinya di Jemaat Oihandi. Tuhan memberkati sehingga setiap pelayan-pelayan Tuhan boleh mengambil bagian di dalamnya, dan maksud tujuan kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Teristimewa Tuhan, tanggung jawab iman, tanggung jawab pelayanan boleh dijalani dalam kasih dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, ya Allah kami, untuk kami jemaat Tuhan, jemaat Pelita Ne'e yang ada di tempat ini. Kami serahkan diri, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu sebagai pelayan, Papa Mama Penatua, dia akan pengajar setiap kategori dan fungsional, bahkan semua jemaat Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam iman kami terus percaya bahwa jemaat ini ada bukan karena usaha dan upaya manusia, tapi jemaat ini ada adalah kasih dan pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu melalui pemberita-pemberita Injil yang datang telah terlebih dahulu. Dan Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka sehingga jemaat ini ada dan terbentuk. Karena itu Tuhan menolong kami hari ini. Kiranya yang kami kerjakan dan kami lakukan untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan-Mu, jangan Tuhan biarkan kami sendiri, tapi terus menolong kami, terus memberkati kami, agar setiap pelayanan yang kami jalankan berkenan di hadapan-Mu.

0: ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah kami. Tak lupa kami terus menatang dan mendukung keluarga-keluarga Tuhan. Kami berdoa untuk setiap suami. Ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk terus menghadirkan kasih dan sukacita di dalam rumah tangga kami. Teristimewa ada mesbah-mesbah doa. Ada kehendak Tuhan yang mesti dijalankan di tengah-tengah rumah tangga kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami sebagai setiap suami. Agar dalam kuasa Tuhan kami menjadikan rumah tangga kami sebagai tempat untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan nama Tuhan disembah di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap istri, Tuhan juga memberkati. Yang sebagai penolong yang sepadan dengan suami. Kiranya Tuhan dalam panggilan dan tanggung jawabnya. Terus dalam hikmat dan kasih sayang-Mu. Dengan suami menjadikan setiap rumah tangga. Menjadi tempat yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa di sorga. Dalam kesempatan ini kami berdoa. Untuk berkat-berkat Tuhan. Anak-anak yang Tuhan taruhkan di atas pangkuan kami. Dalam setiap kumul dan juang mereka. Baik yang masih kecil. Baik yang sudah ada di bangku pendidikan, baik pemuda-pemudi, Tuhan menolong setiap anak-anak kami. Kiranya hikmat Tuhan ada bagi mereka. Kiranya roh takut akan Tuhan hidup bersama-sama dengan mereka. Sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang mengenal Tuhan Yesus. Kehidupan yang mengenal Allah. Dan kehidupan yang terus senantiasa dituntun oleh kuasa roh-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk opa oma kami. Para lansia kami pun taruhkan di dalam tangan kasih-Mu. Dalam iman kami tahu. Mereka telah terlebih dahulu menjalani perjuangan-perjuangan iman. Dan kiranya oleh kepercayaan di usia yang tua. Mereka terus menjadikan teladan iman. Bagi anak-anak, cucu. Dan kiranya kehadiran hamba-hamba-Mu. Orang-orang tua kami. Biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bayi-bayi atau janin yang Tuhan taruhkan dalam rahim setiap ibu-ibu yang ada Tuhan. Tuhan memberkati tumbuh kembangnya. Tuhan memberkati kesehatan ibu. Agar bila tiba saatnya mereka boleh tiba dalam sukacita dan damai sejahtera. Di tengah-tengah keluarga di pangkuan papa dan mama. Dalam kasih dan damai-Mu. Ya Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah kami. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk pendengar RRI Rote dimanapun mereka mendengarkan siaran ini. Yang juga sementara bertelut di hadapan-Mu Tuhan, sementara menaikkan doa dan pergumulan-pergumulan mereka. Kami tahu mereka Tuhan, kami tidak tahu mereka, tapi Tuhan melihat mereka, Tuhan tahu pergumulan mereka. Dan kiranya jalan keluar, pintu sukacita Tuhan buka kepada anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk RRI Rote yang Tuhan izinkan untuk ada dalam siaran hari ini. Teristimewa Papa Heri, Papa Lens yang Tuhan pakai untuk proses ini. Kiranya juga Tuhan memberkati hamba-Mu dan kiranya melalui RRI. Nama Tuhan terus disiarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang belum kami pinta dan harap dari Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Tuhan tahu setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Dan Tuhan menuntut untuk kami setia pada kebenaran-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri menjawab setiap doa-doa kami. Bukan karena kami, tapi kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali dari rumah-Mu ini. Menuju kepada kehidupan kami, rumah tangga kami, tanggung jawab kesibukan, masalah dan tantangan yang masih ada bersama-sama dengan kami. Tapi kami percaya firman-Mu yang menolong kami, firman-Mu mengingatkan kami. Bahwa asal kami dekat dengan Tuhan, asal kami setia dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Untuk melewati setiap pergumulan, kesulitan, tantangan-tantangan iman. Dan pada akhirnya ada sukacita damai sejahtera karena pintu berkat Tuhan terus buka. Bagi kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat beribadah hari ini. Di tempat ini Tuhan, karena ada di tempat-tempat yang lain. Yang karena sakit, yang karena lemah, yang karena duka cita, karena persoalan, karena pekerjaan, karena pendidikan. Mereka tidak ada di Rote, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Kasihani kami, ampuni dosa kami. dengar dan sambut kami. Hanya demi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, kami datang dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilahkan berdiri. Umat Tuhan, pergilah dalam damai, tetaplah setia pada firman-Nya, sekalipun jalan di depan kita belum terlihat. Sebab hati yang setia dan langkah yang taat, Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup, membukakan jalan di tengah-tengah kesulitan, dan menuntun kita kepada rencana-Nya yang indah. Pergilah, berjalanlah dalam iman, dan jadilah saksi kasih-Nya dimanapun kita berada.
1: Kami telah diperlengkapi oleh terang firman Tuhan. Kami siap menjadi saksi kasih-Nya. Kami akan pergi dan menyebarkan terang damai sejahtera. Kami akan kembali dengan terang damai sejahtera.

Baik Ibu Bapak, jemaat Tuhan dikasihi, mohon perhatian kita dari warta jemaat Pelitaneh Minggu 27 September 2026. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Pelitaneh kami ucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pagi ini. Baik jemaat tuan rumah maupun jemaat tamu, Tuhan Yesus menolong dan berkati kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ketua Majelis Jemaat Pelitaneh sudah memimpin ibadah pagi ini. Tuhan berkati Bapak kita dalam tugas dan pelayanannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Glory yang sudah menyampaikan pujiannya, kesaksian bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong berkati vokal group Glory. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada RRI Rote yang sudah melakukan siaran langsung pada kebaktian pagi ini di Jemaat Pelitaneh. Tuhan Yesus menolong berkati RRI Rote bersama kru-kru yang ada. Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada jemaat Tuhan yang hari ini dalam ibadah ini datang dan membawa perpuluhan nazar lelang kolekte baik kepada pembangunan maupun pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan berkati Bapak Ibu jemaat Tuhan semua. Baik jemaat Tuhan, saya sampaikan hal yang pertama menyangkut dengan pelayanan jemaat Pelitaneh atau pelayanan baru di minggu yang baru ini juga. Yang pertama ibadah rayon Talitakum minggu ini, ibadah hari Selasa di Bapak Juni Otto. Rayon Nasaret hari Selasa di Bapak Andreas Bela. Hari Jumat di Bapak Dens Bunga dipimpin oleh Ibu Tini Sili STH. Ini dari kantor Depak. Rayon Horeb hari Selasa di Bapak Yusn dulu. Rayon Yudea hari Selasa di Bapak Salmundami. Hari Jumat di Bapak Jonas Sili. Rayon Getsemani hari Selasa di Bapak Iban Manafe. Hari Jumat di Bapak Yandi Bailau. Rayon Eklesia hari Selasa di Bapak Bernabas Ndun dipimpin oleh Ibu Penatua Dinci Mui Melelak. Dan hari Jumat di Bapak Andreas Benggu. Rayon Golgota hari Jumat di Bapak Lazarus Ndun. Rayon Agape hari Selasa di Bapak Nita dan Ndun. Hari Jumat di Bapak Wilmina Amanafe. Rayon Ebenezer hari Jumat di Bapak Juli Bailau. Rayon Muria hari Selasa di Bapak Arias Bailau. Hari Jumat di Bapak Yusuf Bailau. Rayon Efata hari Selasa di Mama Silvindos. Dan hari Jumat di Bapak Nikodimus Bailau. Rayon Bethlehem hari Jumat di Bapak Soleman Bailau. Itu ibadah rayon. Yang berikut ibadah kategorial. Yang pertama par. Ibadah par tempatnya di gereja. Waktu sebentar keluar kebaktian umum. Yang memimpin ibadah par yaitu pengajar Monica Mbau. Ibadah pemuda bertempat di rumah Jeremy Manafe. Yang memimpin puji-pujian saudari Angri Anin dan menyampaikan firman Tuhan Bapak Juli Bailau. Yang berikut ibadah perempuan gemit titik satu bertempat di rumah Ibu Sarlota Tulasik Anin. Yang memimpin puji-pujian Ibu Juplina Fininatun dan menyampaikan firman Tuhan Ibu Antonita Soilongo. Yang berikut ibadah kami Bu titik dua di rumah Ibu Monica Bulambau. Yang memimpin puji-pujian Ibu Agustina Nurulongo dan menyampaikan firman Tuhan Ibu Yane Manafesiki. Titik tiga bertempat di rumah Ibu Rika Bailau Besi, yang memimpin puji-pujian Ibu Feni Mandala Bailau dan menyampaikan firman Tuhan Ibu Adriana Feopingat. Itu ibadah perempuan gemit. Yang berikut ibadah kaum bapak, masih dalam ibadah gabungan kaum bapak, tempatnya di rumah Bapak Yahya Bulan. Yang memimpin ibadah kaum bapak yaitu Penatua Hirianto Bailau. Yang berikut vocal group yang mengisi pujian pada liturgi minggu yang akan datang yaitu vocal group Haleluya dan vocal group Exodus. Yang bagian bertugas sebagai singers di liturgi minggu depan
yaitu Bapak Pendatua Miksimui, Bapak Pendatua Jemawit Upada, dan Bapak Pendatua Herianto Bailau. Yang berikut, Bapak Ibu, kami sampaikan juga bagian keuangan yang kami catat sampai pagi ini dalam satu minggu pelayanan. Yaitu kami terima dari ibadah par sebesar Rp126.500, ibadah pemuda Rp175.000, ibadah perempuan gemit, itu ibadah gabungan perempuan gemit di rumah mama Indonesia Sikatunga, kolektif sebesar Rp275.000. Yang berikut, ibadah rayon rental itakum, ibadah di Bapak Siprian Turisi Rp56.000, rayon Nasaret di Mama Margarita Soai Rp45.000, Bapak Markus Manafe Rp54.000, rayon Horeb di Bapak Niko Dimus Binggu Rp92.000, di Bapak Yusbola Rp69.000, rayon Getsemani di Bapak Yesaya Bailao Rp110.000, di Bapak Petrus Ndun Rp149.000, rayon Eklesia ibadah di Bapak Lazarus Dami Rp50.000, rayon Golgota di Bapak Yakob Ndun Rp21.000, di Bapak Samuel Ndun Rp29.000, rayon Agape di Bapak Soleman Ndun Rp39.000, di Bapak Yunus Ndun Rp74.000. Rayon Ebenezer di Bapak Yunus Bailau Rp67.000, di Mamludia Detan Rp65.000. Rayon Muria di Bapak Firinel Bailau Rp50.000. Rayon Efata di Bapak Maximui Rp236.000, di Bapak Arbut Tunai Rp54.000. Sedangkan rayon Bethlehem belum ada informasi, uangnya sudah sampai tadi baru sampai tapi belum bisa sampaikan, mungkin sampaikan di minggu akan datang karena laporannya terlambat. Mungkin kami minta maaf juga di Bapak Mama Majelis Rayon Bethlehem. Baik, yang berikut kami sampaikan dari bagian syukuran di Rayon Horeb Bapak Martinus Bola, yaitu kolektif sebesar Rp45.000. Yang berikut kami terima lelang dari Mama Jenny Dulu, lelang kol Rp50.000. Kami terima lelang dari Mama Yanurisa Sekatungga, lelang ubi jalar Rp100.000. Kami terima lelang dari Bapak Matbola, lelang buah kol Rp50.000. Baik Bapak Ibu, kami akan sampaikan beberapa informasi masih berhubungan dengan pelayanan. Yang pertama, minggu akan datang, minggu tanggal 4 Oktober 2026, telah diadakan penerapan panitia Natal kelas siswa lain di Jemaat Pelitene. Jadi tahun ini kegiatan ini ada di Jemaat Pelitene, maka panitianya akan diperapkan atau dilantiknya di Jemaat Pelitene juga pada minggu akan datang. Jadi dalam perapan ini, kebaktian minggu akan datang dipimpin langsung oleh klasis global lain. Jadi Bapak Ibu, kita semua ingat-ingat minggu akan datang kita dapat berita tamu dan juga bersama dengan kegiatan perhadapan panitia Natal klasis global lain di Jemaat Pelitene. Yang berikut kami sampaikan jadwal dari anggota Sidi yang sudah mendampingi majelis-majelis rayon dalam waktu minggu ini. Nama-nama KTK Sasi sudah ke sini yang dilayani di rayon-rayon mana sudah ada. Saya sampaikan sesuai dengan data yang ada dari Bapak Pendeta. Mungkin anggota sini bisa dengar baik-baik supaya jangan salah masuk pada rayon bersama dengan majelis rayon yang ada. Apris Aquilandun ada pada rayon Horeb,
Asirela Longo di rayon Agape, Dara Hestiani Mui di rayon Yudea, Destere Makel Bailau di rayon Eklesia, di Samsul Dami di rayon Ibn Heser, Esther Susan Anin di rayon Getsemani, Eunike Bela di rayon Talitakum, Simli Benu di rayon Efata, Siren Kani Anin di rayon Golgota, Tumi Alexander Mandala di rayon Muria, Fanya Hinuk di rayon Bethlehem. Hanya 11 rayon, satu rayon tidak dapat katekesasi. Itu rayon 2. Karena katekesasinya hanya 11. Jadi mungkin 11 orang dapat 11 rayon, lalu sedangkan satu rayon tidak ada katekesasi yang ada di situ. Baik Bapak Ibu, masih ada satu informasi di luar dari pelayanan gereja. Ini informasi ini diminta bantuan dari mimbar Warta. Menyangkut dengan PDAM, artinya air pam. Jadi mungkin saya tidak bisa baca semua poin yang ada, tetapi kalau mungkin kita mau tahu, kita bisa langsung hubungi petugas pam. Saya baca beberapa poin yang dimana sudah ada di sini dan kita dengar bersama. Yang pertama, terhitung mulai rekening air bulan September 2026 akan dibayar pada bulan Oktober 2026, tarif air minum PDAM Kabupaten Rotendao mengalami perubahan. Artinya kayaknya ini biayanya ini naik ini. Yang kedua, terlambat membayar rekening air sesuai batas waktu ditentukan dikenakan denda sebagai berikut. A. Kelompok pelanggan 1 Rp12.000, kelompok 2, kelompok 3 Rp20.000, kelompok khusus Rp20.000. Ini saya tidak tahu kelompok khusus dan satu ini mungkin paham yang tahu. Yang berikut, poin berikut, menunggu pembayaran rekening air lebih dari 10 hari dikenakan pemutusan sementara air tanpa aliran air tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang berikut, apabila melewati 3 bulan dan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut belum juga berlunasi tunggakan, maka jaringan air sambungan rumah akan diputus secara permanen. Artinya 3 bulan turut-turut maka diputus total. Yang berikut, bagi pelanggan dikenakan sanksi pemutusan permanen dan apabila keinginan untuk kembali menjadi pelanggan dihitung sebagai pelanggan baru dengan terlebih dahulu melunasi rekening yang tertunggak yang sebelum itu. Yang berikut, penyambungan kembali dikenakan biaya sebesar kelompok 1 100.000, kelompok 2 200.000, kelompok 3 dan kelompok khusus 250.000. Poin yang berikut, bagi pelanggan yang meternya hilang dan rusak atau rusak, maka biaya pengadaan dan pemasangan meter air yang baru ditanggung oleh pelanggan sendiri. Yang berikut, bagi pelanggan yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja merusak komponen sambungan instalasi air, dikenakan sesuai dengan aturan dan harga yang berlaku saat itu. Masih ada dua poin lagi saya baca. Yang berikut, pengambilan air sebelum meter dikenakan denda sebesar kelompok 1.000, kelompok 3 1.000.000, kelompok khusus Rp2.000.000. Yang berikut, bagi pelanggan yang meter airnya hilang atau rusak namun menggunakan air secara normal dikenakan volume pemakaian minimal 20 kubik bulan dan hanya untuk jangka waktu 3 bulan. Yang terakhir, biaya balik nama dikenakan sebesar Rp100.000. Baik Bapak Ibu, masih ada banyak poin yang ada di sini tapi tidak sempat saya baca semua karena ini juga kalau saya baca semua mungkin 1 jam. Jadi bukan kita pun kepentingan PAM, pun kepentingan, maka kita bisa hubungi langsung pada petugas PAM. Karena saya penjelasannya kurang-kurang, karena ini saya bukan Pak Saras Buik, bukan Pak Frenki Ani.

Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk pada lelang. Lelang di sini ada berapa jenis? Ada bawang merah, bawang putih, ubi jalar, ubi ungu, dan juga jagung muda, jagung pulut. Pulut ini. Baik, jagung satu ikat Rp20.000. Rp20.000 satu kali. Rp50.000 satu kali. Rp50.000 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Yang berikut, ubi ungu satu kantong. Rp25.000 satu kali. Rp50.000 satu kali. Dua kali Rp50.000. Dua kali. Tiga kali. Yang berikut, ini apa? Bawang merah satu kantong hitam. Rp20.000 satu kali. Rp50.000 satu kali. Dua kali Rp50.000. Dua kali. Tiga kali. Yang berikut, yang terakhir lelang, bawang putih. Berapa? Rp100.000 satu kali untuk Bapak Puik. Lima puluh, kenapa 100.000 satu kali? Dua kali, tiga kali, Bapak Puik. Baik, Bapak Ibu, ada 4 pan kue yang ada dengan nama masing-masing atau jenis masing-masing. Ini tujuan lelang menyangkut dengan panitia Hari Raya Gereja Pelita Nee. Ya, sudah dari minggu lalu sudah sibuk-sibuk kegiatan bulan keluarga. Ya, ada perlombaan baik dalam gereja maupun di luar gereja. Bahkan pun juga satu perlombaan khusus disampaikan Pak Pendeta dari atas mimbar itu hari. Itu juga dananya disiapkan dari semua lelang ini. Jadi panitia kerja keras, kalau bisa bisa mendapat dana sedikit, bisa membantu dan bisa merayakan kegiatan di Jemaat Pelita Nee. Baik, kita pasang pan yang pertama. Dengan kue nama apakah kena? Kue cake, satu pan. Dengan harga dasar Rp125.000 satu kali. Rp150.000 satu kali untuk Bapak Yandri. Kue cake satu pan. Rp200.000 pas untuk Mama Mui. Satu kali. Dua kali. Dua kali. Masih tetap harga Rp200.000 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Ini kas ini. Masuk angker saya. Baik, yang kedua masih pada posisi kue cake. Harga dasar masih sama Rp175.000 satu kali. Rp150.000 masih di Bapak Yandri Selano. Dua kali Bapak Yandri ini dia daluan terus. Kue cake ini kayaknya identik nih Bapak Yandri. Rp150.000 satu kali Bapak Yandri Selano. Dua kali Rp150.000 satu kali, dua kali. Dua kali. Bapak Ibu, Bapak Yari, tunggu kita terlambat tambah, makanya tambah ulang. Rp200.000 satu kali untuk Bapak Yari Selano. Bapak Yari tunggu 5 menit, tidak tambah dan tambah lagi.
200.000 satu kali, dua kali, tiga kali, Bapak Yardi Selano. Baik, Bapak Ibu, ini kue ketiga ini nama sudah beda. Masih ada kakak, masih ada. Ini tersusu. Tadi keknya pindah-pindah tersusu. Harga juga beda. Kuenya beda, harga juga beda. 150.000 satu kali, harga lasar. 150.000 satu kali. Belum fix. Artinya bapaknya masih... 150.000 satu kali. Ini masalah lahir-lahir banyak harganya pas berapa? 200.000 satu kali. 250.000 satu kali, dua kali. Dua kali. Tiga kali. Ini antara Bapak Semawit dan Bapak Mui. Jadi kasih kakak Ari simpan di tengah, dua orang siapa yang ambil itu. Yang terakhir masih kue tersusu. Harga masih sama. Harga dasar 150.000 satu kali. 150.000 satu kali masih tersusu. Dan ini yang terakhir. 50.000 Bapak Lores. Dua. Sekarang Bapak Lores, Mama Feby 50.000. Saya ambil dulu Mama Feby. 200.000 satu kali. Bapak Lores silakan. Silakan Bapak Lores. 200.000 untuk Mama Feby. Dua kali. Dua kali. Belum. Dua kali. Dua kali.

masih banyak yang ingin menjawab. Mulutnya sudah mau, tapi belum buka. Nilainya belum keluar, tapi tunggu. Kakak Fitika kayaknya silakan. Minggu depan bisa kasih keluar lagi 4. Supaya bisa membantu kita kegiatan atau pelayanan bulan keluarga tahun ini. Baik, nama-nama sudah tahu persis kakaknya.

0: Baik Bapak Ibu, tadi saya lupa satu informasi menyangkut dengan jumlah jiwa yang ada pada yang hadir pada kebaktian pagi ini. Jemaat laki-laki sebanyak 47 orang, perempuan sebanyak 69 orang, dan majelis dan diaken laki-laki sebanyak 12 orang, perempuan sebanyak 15 orang. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, demikian warta jemaat pagi ini kami sampaikan atas perhatian kita semua. Tuhan Yesus menolong dan berkati kita, dan kesempatan terakhir kami kembalikan kepada Bapak Pendeta.
1: Sambil berdiri kita menyanyi pujian tiap langkahku, kita jabat tangan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua di pukul 9:27 di rangkaian acara kita Rote pagi ini. Ya, informasi untuk Anda, pemerintah siapkan pendidikan gratis bertahap di semua jenjang. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta. Sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif afirmatif. Suharti menegaskan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya

0: berhenti? Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Nasional Komodo. Berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Soti Mori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

2,5 mega harus pro 1 RRI Rote kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Kita masih bersama dalam rangkaian acara Rote pagi ini. Ya di pukul 10.18 menit saya punya informasi untuk Anda. Instrumen ketiga observatorium SWIFT detektor gamma dinyatakan kembali aktif. Observatorium Antariksa Neil Gehrels SWIFT NASA kembali menjalankan operasi sains secara lebih normal. Instrumen ketiganya Birch Alert Telescope atau BAT kembali digunakan untuk mendeteksi ledakan sinar gamma. Tim SWIFT mengonfirmasi BAT telah dikalibrasi dan kembali mendeteksi sinar gamma pada 18 September 2026. Mengutip NASA, Minggu 27 September 2026, instrumen tersebut sebelumnya dihentikan sementara sejak April 2026, tujuannya untuk mengurangi konsumsi daya dan membantu memperpanjang masa operasional satelit di orbit. BAT dapat mengamati sekitar 16% wilayah langit dalam satu waktu ya. Ketika mendeteksi ledakan sinar gamma, SWIFT dirancang secara otomatis mengarahkan teleskop ultraviolet atau optikal dan X-ray menuju sumber ledakan. Kemampuan mengarahkan teleskop secara otomatis kembali diaktifkan pada 21 September 2026 setelah BAT kembali mengumpulkan data. Sejak Desember 2025, tim operasi Science SWIFT mengubah sekitar 25% target pengamatan. Target tersebut dipilih berdasarkan wilayah langit yang dapat meminimalkan hambatan atmosfer saat satelit melakukan pengamatan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pohon lontar disebut sebagai pohon kehidupan bagi masyarakat Rotendao dikarenakan sejak dahulu kala pohon lontar sudah dimanfaatkan masyarakat Rotendao untuk berbagai kerajinan. Bahkan hasil sadapan dari nira lontar dapat dijadikan gula air, gula semut, kecap rote, gula lempeng, dan hela. Buah pohon lontar yang masih muda juga bisa dijadikan minuman segar dan nata de lontar. Sedangkan buahnya yang tua dapat dimanfaatkan menjadi make up seperti lulur dan lain-lain. Untuk daun lontar sendiri, masyarakat Rotendao memanfaatkannya dalam pembuatan kerajinan anyaman berupa topi tilangga, tikar, dan juga bahan baku dari pembuatan salah satu alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Sebagian besar atap rumah masyarakat Rotendao juga terbuat dari daun lontar. Sedangkan pelepah pohon dari lontar bisa dijadikan tali tradisional dan seratnya bisa dibuat topi haji, pet, serta topi koboi. Adapun batang lontar yang sudah tua dapat digunakan sebagai keperluan bahan bangunan seperti kosen, pintu, jendela, balok, dan usuk. Oleh sebab itulah pohon lontar disebut sebagai...

0: Weh, berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantel mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beto sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pantai Batu Nona adalah salah satu dari deretan pantai di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini sangat indah dengan hamparan pasir putih nan halus dan batu karang menghiasi bibir pantai. Pantai ini memiliki legenda yang kuat di masyarakat. Di balik keindahannya, Pantai Batu Nona menyimpan kisah pilu dan mistik. Dikisahkan menurut warga setempat, dulu ada seorang gadis yang sengaja terjun dari atas tebing batu karang dengan ketinggian 15 meter karena patah hati diputus hubungannya oleh sang kekasih. Alasannya, hubungan dua sejoli ini tidak direstui orang tua.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, siapa ya? Nak Christine, kok tumben kesini siang-siang? Mari, mari masuk nak.
0: Makasih tante.

0: Bellanya ada.
1: Oh, Bella. Ada di kamarnya barangkali. Sebentar ya, Tante panggil dulu. Silakan duduk ya, Nak Christine.
0: Iya, Tante, makasih.
1: Bella, Bella sayang.
2: Mama, ada apa, Ma?
1: Sayang, di depan ada temanmu, Christine.
2: Oh, siapa, Ma? Christine? Kenapa ya siang-siang dia datang?
1: Wah, kalau itu sih, Mama kurang tahu. Coba Bella ke depan dulu, temui dia. Barangkali ada sesuatu yang penting.
2: Okelah, Ma. Makasih ya, Ma.
1: Iya, sayang. Mama ke kamar dulu ya. Mama istirahat dulu ya, Nak.
2: Iya, Ma. Ada apa ya? Christine kesini siang-siang.
3: Hai, Chris.
0: Oh, hai, Bella. Maaf, Beta ganggu waktu istirahatnya, kok.
2: Ah, Son, Deju. Memangnya ada apa nih siang panas begini? Datang pi Beta pun rumah. Ada yang penting, kok.
0: Sebenarnya...
2: Kenapa su jadi gugup begitu? Sebenarnya ada apa?
0: Sebenarnya dia mau ajak lu di pantai. Yang terbawa serius begitu dong lo, ha?
2: Aduh, Chris, lu bikin Beta jadi gugup, sa. Memangnya dalam rangka apa ajak Beta di pantai nih?
0: Besok kan ada perpisahan dengan Andra, toh. Ketemu ketua kelas yang mau pindah di Malang, tuh. Jadi, Beta datang ke sini untuk kasih tahu lu supaya bisa bergabung begitu. Sekalian, Beta mau kasih tahu kalau kontribusi dari Kotong tuh 10.000 per orang untuk acara perpisahan besok.
2: Oh, begitu. Beta pikir ada masalah apa, koe? Tapi Kotong mau pi pantai mana nih?
0: Pantai yang dekat-dekat sini, sa, Pantai Batu Nona. Ikut toh?
2: Oh, oke deh kalau gitu. Beta ikut. Besok kan pas libur toh, jadi daripada duduk sendiri-sendiri di rumah, Beta ikut gabung, sa.
0: Oke, sip. Kalau begitu, Beta pulang, sue. Tapi...
2: Tapi apa, Le, Chris?
0: Uang kontribusi untuk perpisahan Andra bisa ambil sekarang, kok. Soalnya mau dipakai untuk beli souvenir. Ya, hitung-hitung buat kenang-kenangan untuk Andra dari kotong semua teman sekelas, toh.
2: Oh iya ya. Sebentar, Beame.
0: Oke.
2: Ini Chris uangnya.
0: Oke. Makasih ya, Bel. Sampai jumpa besok, ya. Dah.
2: Oke, Chris. Dah.

0: tanpa pemilik.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sial, kalah lagi.
1: Ade, libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
3: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Kita main game dulu, kan gratis.
2: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Senlama lu yang game over.
3: Lu sembarang sah kalau mau omong. Ayo ikut, bagabung.
2: He, betul toh? Atau lu san mengerti? Mari ko beta kas tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kok ingat bermain game, sah?

0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, eh. Ini bukan urusan, nah. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta pun urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas tuh, Mama.
1: Bukan cerewet, Le. Malas lu, Le. Permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
1: Oh, nah lu soa, Su. Ini.
2: Bro, matikan rokoknya, bro.
3: Kenapa? Beta yang merokok lu yang repot.
2: Baca, bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
3: Sok tahu lu.

0: Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genteng.
1: Jangan airnya nyanyi, turun. Siap-siap kau menanam sebelum hujan turun.
0: Hah? Menanam sebelum hujan turun? Mau tanam apa, Mama Boi?
1: Menanam air.
0: Astaga, son salah omong tuh kok.
1: Dengare, katong gali lubang, terus taruh sampah-sampah organik, jadi hujan turun, air meresap di situ, ah. Soneta buang percuma, orang bilang biopori. Biopori itu bisa meningkatkan daya serap tanah terhadap air, jadi air yang tersimpan dalam biopori itu bisa menjaga kelembapan tanah bahkan saat musim kemarau. Itu artinya, katong menanam air.
0: Belajar dari mana tuh? Makin pintar saya. Tik tik tik bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun.
2: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air? Kok lebih kangen air daripada aku?
2: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang, terjadi kekeringan di mana-mana. Akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah, aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
2: Maaf, airnya habis.
1: Aku juga kan.

0: Pendengar saat ini tepat pukul 11.59 kita bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Espanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

pada siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa.

0: Gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
1: I think in this moment it would have been the
0: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric coming on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Yeah, we had a good race. Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya, penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian, kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu, saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu, saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isa Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

RRI Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya,

0: 106 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI Rosan Ruslani mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat sangat luar biasa ya, karena kebetulan pernah pengalamannya di Jalan juga, kebetulan di Tokyo juga, dan kalau kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua di satu lokasi, jadi ada empat lantai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pelatihan juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando dan Yam Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: 14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober itu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Ekornya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekan luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali bermain ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
1: Syukur alhamdulillah karena

0: kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Pesan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol, poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
1: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSKC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus

0: disyukuri. Alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Toronto FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, et

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: kamu ya? Apa tidak malu berteman dengan orang seperti ini? Cacat ya?
1: Apa bedanya kawan? Kan sama saja.
0: Jelas beda lah. Dia kan cacat, duduk di kursi roda lagi. Bisa apa dia?
1: Nah, loh, ini yang keliru. Walaupun cacat secara fisik, tapi dia tidak merepotkan orang lain. Dia punya keterampilan yang bisa dibanggakan, bukan pengangguran,
0: Oh, maaf, salah sangka. Biasanya orang cacat tak punya keahlian apa-apa.
1: Itu pendapat jadul. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Makanya jangan menilai orang hanya dari tampilan fisik. Keliru itu. Prestasi coy, no gosip.
2: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi aneka berita daerah siang diantaranya. Simpson Polin bantu lampu jalan untuk warga Loman. Olahraga otomotif Rotendau bangkit, Grace Track Cup 1 digelar Oktober. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama dengan

0: Jaya Yuna Shabby. Pendengar, kita ke berita pertama. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari fraksi PSI, Simpson Polin, memberikan bantuan pengadaan lampu jalan bagi warga desa Persiapan Loman, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao pada Jumat 25 September 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk menjawab kebutuhan penerangan lingkungan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Kehadiran lampu jalan diharapkan membuat kawasan permukiman warga menjadi lebih terang dan nyaman. Selain mendukung aktivitas masyarakat, penerangan jalan juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan lingkungan serta memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari. Bantuan ini mendapat perhatian dan apresiasi dari masyarakat setempat. Simpson Polin berkomitmen terus memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya melalui penyerapan aspirasi dan dukungan terhadap pemenuhan fasilitas umum yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga. Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao memperkuat peran penyuluh agama dalam membina generasi muda. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama BNN Kabupaten Rotendao untuk meningkatkan kesadaran bahaya narkotika. Selengkapnya laporan disampaikan Raja Elwadus.
1: Kolaborasi ini melibatkan penyuluh agama Kristen Kemenak Rotendao Elizabeth Dorcas Detan dan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama BNN Kabupaten Rotendao Robin Eken. Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 1 Rote Selatan Jumat 25 September 2026. Pembinaan menyasar peserta didik kelas 11 dan menggabungkan edukasi narkoba dengan penguatan nilai keagamaan. Pendekatan tersebut diharapkan membentukkan karakter dan ketahanan diri generasi muda. Elizabeth mengatakan generasi muda memiliki peran penting menjaga masa depan diri, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ia mengingatkan pentingnya iman kuat, karakter baik, serta kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana. Menurut Elizabeth, nilai keagamaan dapat menjadi salah satu dasar pembinaan generasi muda. Peserta didik juga didorong memiliki keberanian mengatakan tidak terhadap penyalahgunaan narkotika. Antusiasme peserta didik terlihat melalui berbagai pertanyaan selama kegiatan berlangsung. Sebagian peserta mengaku semakin memahami bahaya narkoba setelah memperoleh edukasi tersebut.
2: Saya sangat berharap bahwa generasi-generasi muda ini harus mengutamakan imannya supaya bisa menghasilkan karakter yang positif, bisa mengendalikan diri mereka saat mereka berada di lingkungan-lingkungan yang bisa membuat mereka jatuh. Respon dari anak-anak sendiri itu kan mereka sangat antusias sekali. Pada saat kita melontarkan pertanyaan, ada yang sudah mengerti tentang narkoba setelah mendapatkan edukasi-edukasi itu.
1: Sementara itu, penggerak swadaya masyarakat ahli pertama BNN Kabupaten Rotendao, Robin Eken, mengajak generasi muda membangun daya tangkal terhadap narkoba. Menurutnya, pengetahuan dan iman perlu berjalan bersama untuk menjaga Rotendao tetap bersih dari narkoba. Robin juga memperkenalkan sejumlah hal yang perlu diwaspadai generasi muda. Edukasi tersebut mencakup penyalahgunaan zat vape serta tanaman kecubung yang dapat membahayakan kesehatan. Ia menjelaskan peserta didik perlu mengenali perkembangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Pengetahuan tersebut penting agar generasi muda mampu menghindari penyalahgunaan dan melindungi teman sebaya.
3: Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka juga bisa memahami ternyata narkoba ini sangat berbahaya untuk masa depan mereka. Dan ada beberapa jenis tren perkembangan narkoba sekarang. Ini kan ada yang vape dan ada juga tanaman lokal yang di Rotendao seperti kecubung. Itu kan mereka ternyata mereka bilang, aduh, ini ternyata tanaman ada tumbuh di sekitar kita. Nah, ada korban yang menyalahgunakan kecubung ini, kakak. Walaupun kecubung ini nilai jualnya tidak ada, tetapi efeknya terhadap kesehatan itu sangat berbahaya.
1: Kolaborasi Kemenak dan BNN Kabupaten Rotendao akan dilanjutkan melalui edukasi di tingkat sekolah lainnya. Kegiatan berikutnya direncanakan berlangsung di SMP Negeri 4 Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mendengarkan dan mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Olahraga otomotif di Kabupaten Rotendao kembali bergerak setelah vakum sejak tahun 2019. Kebangkitan ini ditandai dengan sejumlah event otomotif sepanjang tahun 2025. Ketua IMI Rotendawa Permoi Dude Lucy Detan mendorong kembali aktivitas olahraga bermotor melalui drag bike, lomba motor lambat, dan trail adventure. Kini olahraga otomotif Rotendau bersiap menggelar Gestrek Bupati Rotendau Cup pertama yang dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober 2026 di Sirkuit Mandala. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal kebangkitan olahraga otomotif secara berkelanjutan sekaligus mendorong pembinaan dan pengembangan bakat pembalap lokal di Kabupaten Rotendau. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudale Rote merilis perkiraan cuaca Kabupaten Rotendau berlaku Senin 28 September 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah hingga Selasa 29 September 2026 pukul 8 pagi. BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Rotendau umumnya cerah berawan hingga cerah dengan potensi berawan pada sejumlah wilayah, dan perkiraan ini mencakup Landuleko, Luaholu, Lobalain, Daunuse, Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Suhu udara di seluruh wilayah diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kecepatan angin mencapai 45 km per jam dengan kelembapan udara antara 60 hingga 95%. Masyarakat diimbau menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca setempat. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, khususnya bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan dan wilayah pesisir. Informasi perkiraan cuaca dapat diakses melalui laman statement rote.bmkg.go.id. Baik pemirsa dan pendengar RRI, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Simpson Polin bantu lampu jalan untuk warga Loman. Olahraga otomotif Rotendau bangkit, Gestrek Cup 1 digelar Oktober mendatang. Sekian aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bangun mi opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Siramkan ku air baru ku bangun. Iyo, tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup.

0: Hujan apa? Kok bangun nih cepat? Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
1: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
1: Kau pintar, Di.
2: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Rote. Kita jumpa lagi di musik tradisional dan budaya di sisi yang hari ini bareng dengan Pro 1 Rote sampai nanti berapa pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
3: Ai, anak kici jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
2: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
3: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
2: Ini, Mama baca. Baca Mama, Konferensi Laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
3: Anak kici tahu-tahu, saya.
2: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: panas-panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati juru ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya, mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk, ha?
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk?
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat, toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Beju mau ikut tanam pohon, supaya besok-besok jangan berpanas kayak begini lah.
1: Betul.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Bapak, sebuah barang dengan korek api di tangan mau pi mana?
1: Dicari tanpa di hutan toh mama.
0: Bapak tahu kosonde, kalau ladang berpindah itu selain mengganggu ekosistem tanah juga merusak hutan, apalagi menebang pohon. Bapak lihat sah, sekarang kita sumur air su kering. Pohon kan berguna untuk bisa tampung air toh bapak.
1: Oh begitu kok mama.
2: ...92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

95 FM pendengar, selamat sore. Kita kembali di Bro Dangdut sore hari ini bareng Bro Satu RRI Rote. Dan tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu bernuansa dangdut di edisi hari ini sampai nanti jam 4 sore. Tetap bersama kami pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa bergabung pada nomor telepon kami di 085 195 919 250. Sampai di sore jam 4 akan menghiasi ruang dengar Anda dengan Pro Dangdut.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan. Review.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Bisa main game dulu, kan gratis.
2: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau mau omong. Ayo ikut, bagabung.
2: He? Betul toh? Atau san mengerti? Mari ko beta kas tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain games, ha?

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
2: Maaf, eh. Ini bukan urusan, nah. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
2: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini so ada, nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas, toh, Mama.
2: Bukan cerewet, Le. Malas, Le, weh. Permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
2: Oh, nah lu suah, Su. Ini.

0: sial. Sial, kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi.

0: ya, Pa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu, sayang.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Ayah kerja apa sih?
5: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
4: Terus ayah untuk apa?
5: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
4: Oh, begitu ayah.
6: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
7: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, kita kiri Pro Dangdut di sore hari ini, dan kita lanjut untuk musik dan informasi sore sampai nanti di pada pukul 17.00. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Rote, kembali informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

92,5 FM pendengar, selamat sore. Saat ini berada di sore hari bersama dengan Pro 1 Rote. Dan kali ini pendengar kita berada di lepas menit ke-58 pukul 16 sore hari ini. Dan saya akhiri kebersamaan kita untuk sore ini pendengar, tentunya dengan rangkaian musik dan informasi di Rote sore ini. Sekaligus pendengar, selepas ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian warta berita sepekan bersama Pro 1 Kupang. Dan di malam nanti ada Kak Alif dan juga Kak Nero yang akan lanjut untuk siaran malam pada edisi hari ini Minggu 27 September 2026, sekaligus dengan minggu terakhir di bulan September tahun 2026 ini. Akhir dari jumpa kita sore hari ini pendengar, saya Yonas Ape dan juga rekan saya ada Bung Heri Bailao. Pamit undur diri dari ruang negara Anda pendengar, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Anda pendengar yang melakukan ibadah Minggu sore di sore hari ini. Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Alotani.

0: Inilah rangkuman NTT Sepekan edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya Altani. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Informasi dilaporkan Alotani. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
1: Untuk dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4 dari 6304 dari SD tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana. Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Masyarakat Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut. Dukungan tersebut karena program dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga telah disiapkan pemerintah Kabupaten Kupang. Lokasi pembangunan berada di atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kupang di Desa Tablolong. Dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam pelaksanaan program tersebut. Warga berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
2: Seluruh masyarakat di Desa Tablolong dan juga Kecamatan Kupang Barat sangat mendukung program Kampung Nelayan ini, Kampung Nelayan Merah Putih, yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tablolong dan menjadi berkat bagi masyarakat Desa Tablolong. Dan lahannya sudah siap untuk dilakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di lokasi tanah milik Pemda Kabupaten Kupang.
0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pesisir Tablolong sekaligus mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menjaga pasokan listrik di pulau terluar, PT PLN Persero mengintensifkan pemeliharaan jaringan listrik di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.

0: Garam di kawasan pesisir serta memastikan pasokan listrik tetap stabil. Dalam pemeliharaan berkala ini, PLN Unit Layanan Pelanggan Saburai Jua menerjunkan tim teknis untuk melakukan pekerjaan di sejumlah infrastruktur vital. Pekerjaan tersebut mencakup penggantian trafo step up pembangkit di PLT Saburai Jua Kelurahan Ledeke, peremajaan isolator pecah di Kelurahan Ledeunu, serta pemeliharaan jaringan distribusi di 3 titik strategis. Komisi 3 DPRD Kabupaten Saburai Jua, Domingus Ulibino mengapresiasi kinerja PLN. Menurutnya, perawatan ini sangat berdampak pada stabilitas energi untuk aktivitas di rumah tangga, pelaku UMKM hingga dunia perkantoran. Manajer PLN ULP Saburai Jua, Iwayan Budi Yasinto menyampaikan pemeliharaan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menekan blackout di wilayah pesisir. Ia mengungkapkan pembersihan debu garam dan peremajaan komponen sangat penting agar listrik bisa aman dan andal secara berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menegaskan keandalan listrik di wilayah kepulauan terluar merupakan prioritas utama. PLN berkomitmen menghadirkan energi tanpa membedakan kawasan perkotaan dan kepulauan. Pasokan listrik yang andal di Pulau Saburai Jua diharapkan mampu mendorong laju perekonomian dan kegiatan sosial warga pesisir. Melalui sinergi, kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan, PLN terus berupaya menghadirkan keandalan listrik jangka panjang bagi seluruh pelanggan di NTT.
1: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat diimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Wiwin Ngari.
2: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema mengatakan, tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
3: Untuk mengurus sesuai apa administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak baru datang urus, akhirnya yang terjadi adalah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
2: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oepura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
4: Bagus dapat pelayan, harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik. Iya, soal datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
2: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis.
1: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
5: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang Kandata Jotalo kepada RRI di Kupang mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
6: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetapi jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, di pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada.

0: di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Rebobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
1: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan. Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang.
2: Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Dr. Tomiko Oliviana, menilai pernyataan mengenai swasembada pangan di NTT perlu dilihat dari berbagai indikator. Menurutnya, jika swasembada hanya diukur dari ketersediaan beras, NTT masih mengalami defisit dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari produksi sendiri. Namun, jika indikator swasembada diperluas dengan melihat potensi pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi-ubian, serta sektor peternakan, NTT dinilai memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Kondisi tersebut juga dinilai sesuai dengan karakteristik NTT sebagai wilayah dengan lahan kering dan keterbatasan sumber air.
3: Kalau dilihat dari tanggapan atau rekomendasi kami sebagai akademisi, yang pertama itu digitalisasi dan pertanian berbasis data. Jadi kami mendorong penerapan smart farming dan juga penggunaan data iklim tanah presisi agar petani itu dia dapat mengantisipasi perubahan musim. Kan kita tidak tahu perubahan musim sekarang nanti ada kemarau yang panjang, padahalnya itu harusnya dia musim hujan. Kemudian pengembangan potensi lahan kering kepulauan. Jadi kami mengoptimalkan komoditas lokal dan tanah yang tahan kekeringan. Jadi yang tahan kekeringan itu kan pasti tadi jagung, sorghum, dan umbi-umbian, serta penerapan teknologi konservasi air. Tiga itu ada regenerasi petani dan kedaulatan pangan.
2: Naik turunnya produksi pertanian di NTT dipengaruhi perubahan iklim, bencana alam, alih fungsi lahan, serta keterbatasan irigasi dan air. Kondisi tersebut turut berdampak pada kesejahteraan petani yang hingga kini belum sepenuhnya sejahtera. Tomiko menilai kesejahteraan petani juga dipengaruhi akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pengelolaan usaha tani. Oleh karena itu, akademisi mendorong penerapan pertanian berbasis teknologi, pengembangan komoditas tahan kekeringan seperti jagung, sorghum, dan ubi-ubian, serta penguatan irigasi, sarana produksi, dan rantai pasok agar hasil panen terserap dengan baik dan kesejahteraan petani dapat menikmatinya. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
5: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
4: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola tiga kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
6: Kalau pertama dengan kedua itu nanti kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Belum habis di dalam rumah sudah masuk lagi begitu.
4: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakarias.
7: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena, Gubernur Melkiades

0: meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
1: Itu bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser kemampuan itu bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 50 triliun kita konsumtif sekali. Dan kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih mampu dari berbagai sektor. Karena itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang investasi bangunan OJK.
0: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Mekeles Lakalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap pelayanan digital di Nusa Tenggara Timur.
2: Pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologis siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan sekolah menengah kejuruan swasta Sanjaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah berupaya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda, hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMK Sanjaya Bajawa, Franciscus Severus Kane mengatakan, sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi psikologis siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi normal. Di tengah upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar, SMKS Sanjaya Bajawa masih membutuhkan dukungan material untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Pasca gempa Flores, sekitar 400 mahasiswa Universitas Flores terdampak secara ekonomi dan psikologis hingga membutuhkan keringanan biaya pendidikan serta dukungan pemulihan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Aktivitas perkuliahan mahasiswa Universitas Flores atau UNFLOR ND Nusa Tenggara Timur masih terdampak gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Mahasiswa Universitas Flores, Maria Erwinda Uma, mengatakan gempa sangat berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa. Maria menyebut, sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan, terutama ketika gempa susulan terjadi saat perkuliahan berlangsung. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa bahkan langsung meninggalkan ruang kelas sehingga kegiatan belajar terhenti.
4: Sampai saat ini, tentunya banyak mahasiswa dari Universitas Flores yang mengalami trauma dari gempa yang melanda Flores dari 15 Agustus lalu hingga gempa susulan saat ini. Selain trauma, mahasiswa juga panik dikarenakan hingga saat ini gempa susulan masih terus berlangsung, terutama ketika gempa susulan tersebut terjadi di saat jam kuliah berlangsung. Sehingga dengan penuh kepercayaan,

0: tapi juga memastikan pendidikan tetap berjalan, beban ekonomi mahasiswa terdampak berkurang, dan trauma akibat bencana dapat dipulihkan.
1: Gubernur NTT Melki Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2006. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan disampaikan Alotani.
2: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktekkan, sambungkan dan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengoperasi teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktekannya dan menyambungkannya ke potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana, dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan kebutuhan masyarakat.
2: Ketua Perhimpunan Inti Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo, menyampaikan siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
4: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh toh. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa Inti memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu, bahkan dalam banyak hal China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya. Kereta cepat Amerika Serikat belum ada. Australia coba saja di Google atau AI. Satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China bukannya dalam negerinya. Di China itu penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
2: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang, Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan, yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana akan menggelar Pekan Paralimpik Provinsi Pertama atau PEPARPROV pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya, Umi Ningari melaporkan.
5: Ketua Panitia Pelaksana Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2026, Albert Vincent Rehi kepada RRI di Kota Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan, PEPARPROV pertama tingkat Provinsi NTT tersebut merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pengurus NPCI NTT untuk menjaring atlet-atlet potensial menghadapi Pekan Paralimpik Nasional tahun 2028 mendatang. Ia menjelaskan, kurang lebih ada 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam event tersebut, yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan PEPARPROV sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, ND, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.
6: Kita berharap dengan ini bisa mendorong teman-teman dari daerah untuk bisa mempersiapkan atlet, dan ini juga sebagai ajak untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju PEPARNAS tahun 2028. Yang dipertandingkan itu

0: Mekanisme itu hanya khusus untuk penyandang tunarungu dan tunarungu.
1: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan FIFA Pro pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
2: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang FIFA Prof itu kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial untuk diseleksi menuju Peparnas 2028 nanti yang sebenarnya harus di NTT-NTT juga, cuman mungkin karena fasilitas-fasilitas yang pas mungkin berlangsung di DKI atau Jawa Tengah.
1: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota, baik yang sudah terbentuk maupun belum, terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026.
3: Turnamen Nasdem Cup 2026 menjadi panggung pemain lokal Rotendao untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang memperkuat tim sepak bola Kabupaten Rotendao terse ronda. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Turnamen sepak bola Nasdem Cup 2026 resmi digelar di Kabupaten Rotendao pada Senin 21 September 2026 dengan melibatkan 20 tim lokal. Kompetisi ini diarahkan menjadi ruang penjaringan pemain berbakat untuk dipersiapkan memperkuat Perseron. Ketua Panitia Nasdem Cup 2026, Devrison Sakarias, mengatakan sepak bola merupakan olahraga favorit berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, kompetisi lokal perlu terus digelar agar talent Rotendao berkembang dan mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Menurutnya, kompetisi menjadi kesempatan menemukan pemain lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Turnamen Nasdem Cup 2026 digelar DPD Nasdem Rotendao bekerjasama dengan PSSI Kabupaten Rotendao. Sebanyak 20 tim dipastikan mengikuti kompetisi yang berlangsung di lapangan sepak bola Sanggaoen, Kecamatan Lobalain.
5: Olahraga sepak bola telah menjadi olahraga favorit hampir seluruh lapisan masyarakat dari yang tertua sampai pada anak-anak. Dengan demikian, maka sepak bola perlu terus digerakkan lewat event-event lokal agar klub putra-putra Rotendao tidak tertinggal dalam event-event regional maupun nasional.
4: Bupati Rotendao sekaligus Ketua KONI Rotendao, Paulus Henuk, menyambut pelaksanaan turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi menjadi cikal bakal lahirnya pemain yang dapat mengikuti seleksi Perseron. Paulus meminta PSSI Rotendao melakukan pembinaan secara berjenjang melalui tim utama dan lapisan kedua. Menurutnya, pola tersebut dapat memperluas pemantauan terhadap kemampuan pemain lokal. Pemantauan melalui kompetisi dinilai membantu PSSI memperoleh gambaran kemampuan pemain secara lebih utuh. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan mendukung kegiatan sepak bola secara berkelanjutan. Pemerintah berencana mengembangkan Liga Desa dan Piala Bupati dengan pembagian wilayah Timur, Tengah, dan Barat.
6: Semoga kegiatan seperti ini akan menjadi cikal bakal untuk mendapatkan bibit-bibit pemain sepak bola di Kabupaten Rotendao untuk menyiapkan diri nanti di dalam seleksi untuk menyiapkan tim Perseron untuk mengikuti El Tarikap yang akan datang. Saya minta supaya nanti di PSSI Pak Ketua untuk juga menyiapkan second layer atau tim kedua dari tim untuk El Tarikap. Jadi ada tim inti, ada juga tim cadangannya yang juga bisa dibuat secara berjenjang. Tahun depan kita akan menyelenggarakan sepak bola Liga Desa dan Piala Bupati yang kita akan lakukan itu secara terus-menerus.
4: Kompetisi tersebut diharapkan menjadi jalur pembinaan sebelum pemain masuk dalam seleksi Perseron. Dengan kompetisi rutin, kemampuan pemain dapat dipantau berdasarkan penampilan mereka sepanjang musim. Turnamen Nasdem Cup 2026 mengusung semangat pembinaan sekaligus persatuan antar klub dan masyarakat. Penyelenggara berharap kompetisi melahirkan talenta yang dapat membawa nama Rotendao pada kompetisi sepak bola tingkat regional.
3: Demikian rangkuman NTT sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Saya Alotani.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat sore, salam jumpa kembali. Dan pendengar senang sekali, saya Ali Vendolo. Senang sekali menemani Anda di Roti sore ini dan juga sampai di Roti malam nanti dengan berbagai rangkaian acara. Untuk edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Pendengar, kita akan masuk sambil menanti azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya di pukul 17:47 sehingga saya akan menghadirkan lagu-lagu religi islami mengantar atau pengantar azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Hingga kebersamaan kita di sore ceria. Di sore ceria saya juga masih menghadirkan lagu-lagu religi islami hingga nanti langsung dengan musik-musik pop. Dan juga pendengar, di sore ceria saya akan menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk pendengar semua. Dan hingga di pukul 19:00, pendengar, kita akan mengikuti mini drama yang sudah disiapkan untuk kita di malam ini. Dan selepas mini drama dilanjutkan dengan musik dan informasi, yakni saya hadirkan ya lagu-lagu spesial untuk pendengar semua dan juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan itu dia pendengar, rangkaian Roti sore hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, karena kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Dan selepas Warta Berita Malam, kita kembali ke lokal, yakni acara selanjutnya yaitu Mimbar Agama. Dan untuk edisi malam ini, Minggu, berarti Mimbar Agama Kristen tentunya. Sehingga pendengar semua yang menanti akan renungan Kristiani tepat di pukul 20:31. Kami akan menghadirkan renungan dari para penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Dan selepas itu, pendengar, kita balik lagi ke acara yakni obrolan komunitas di pukul 21 hingga pukul 22. Dan di obrolan komunitas kami akan menghadirkan berbagai informasi ya terkait komunitas dan juga setidaknya dari portal kami rri.co.id. Hingga berakhir di pukul 22, pendengar, kita masuk acara Ruang Rindu, ruang yang ditunggu-tunggu bagi pendengar semua yang bisa bergabung untuk merequest lagu dan juga berbagi salam untuk orang-orang terkasih di lingkungan sekitar, baik itu keluarga, sahabat, ya suami, istri, apapun itu Anda yang berjauhan, yang lagi LDR ya berjauhan dan saling merindu, bisa di Ruang Rindu Anda berbagi salam. Dan ya di pukul 23:00 kita masuk acara musik tradisional dan budaya. Di musik tradisional dan budaya kami akan menghadirkan berbagai lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur, baik itu dari Rotendao, lagu-lagu dari Flores dan Pulau Timor. Dan juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan itu dia pendengar, rangkaian acara hingga berakhir di pukul 24:00 atau 00 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Alif Ndolu, ada juga rekan Nero Leo Lede yang akan menemani pendengar semua bersama di sore hingga malam ini. Jangan kemana-mana, saya hadirkan lagu-lagu religi untuk kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan.

Dulu aku sering membantah nasihatmu, sering mengabaikan perhatianmu, dan sering membuatmu menangis. Aku pikir engkau akan selalu ada, sampai akhirnya waktu mengajarkanku.

Baik pendengar, tepat pukul 17:47, kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Roti, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Dan demikian rangkaian lagu-lagu religi mengantar kita di menit ke 15 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita masih di musik, ya, musik sore, ya, sore ceria edisi Minggu 27 September 2026. Tentunya bersama saya Alif Ndolu. Dan pendengar, ya, di sore ceria kita, kebersamaan kita hingga di pukul 19 tentunya. Dan pendengar, lagu-lagu berikutnya saya dirikan untuk pendengar semua, lagu-lagu pop nasional. Selamat mendengarkan lagu berikutnya.

FM 92,5 MHz. Pendengar, ya kita ke informasi, yakni mulai 1 Oktober Kemenkum terapkan digitalisasi penuh 470 layanan publik. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Akad akan menerapkan digital mulai 1 Oktober 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi sekaligus memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di lingkungan Kementerian Hukum. Seluruh produk layanan termasuk surat keputusan nantinya diterbitkan dan diserahkan dalam format digital. Menurut Supratman, penghapusan penggunaan kertas dan alat tulis kantor ATK akan memberikan efisiensi yang signifikan bagi kementerian. Kebijakan paperless juga diterapkan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah. Dokumen rancangan yang diajukan wali kota, bupati hingga gubernur kini diwajibkan dalam bentuk soft copy. Dan tentunya satu-satunya jalan untuk memangkas efisiensi, menghemat anggaran dan menghindari praktik-praktik koruptif adalah dengan digitalisasi layanan publik. Supratman menyebut transformasi digital tersebut terinspirasi dari efisiensi industri perbankan yang telah memindahkan hampir seluruh aktivitas transaksi dan pelayanan nasabah ke dalam aplikasi mobile banking. Selain efisiensi pelayanan, penerapan sistem digital terpadu dinilai dapat memudahkan pengawasan terhadap kinerja aparatur sipil negara secara real time. Dan informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Y bien, dari Chang Cuter dan pendengar, masih di sore ceria yang lagi beraktivitas di sore ini, yang lagi bersih-bersih halaman rumah, yang lagi siram-siram halaman buram, ya halaman rumah. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan juga yang beribadah sore, saya ucapkan selamat beribadah dan teman-teman semua yang beraktivitas dimanapun tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini. Dan pendengar, pemerintah perhatian keluarga, maksudnya perhatikan keluarga ASN korban di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Perhatian pemerintah terhadap keluarga 3 ASN korban penembakan oleh KKB terus berlanjut setelah pemulangan jenazah. Keluarga korban mendapat dukungan berupa bantuan, penghargaan, beasiswa hingga kesempatan kerja melalui Perum Bulog. Salah satu penerima perhatian tersebut adalah keluarga mendiang William Buik asal Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kakak kandung Willy, yakni Minto Buik, mendapat kesempatan bekerja melalui Perum Bulog setelah bertemu Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Minto mengaku kesempatan tersebut tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh keluarganya. Ia menyebut kesempatan tersebut sebagai berkat yang diterima keluarganya di tengah duka kehilangan Willy. Keluarga 3 korban sebelumnya mendapat fasilitas dari Kementerian Pertanian untuk menghadiri rangkaian agenda di Jakarta. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan pada 22 September 2026 di Kementerian Pertanian bersama Menteri Pertanian. Menteri Pertanian memberikan santunan dan beasiswa dengan total nilai 300 juta rupiah kepada keluarga 3 ASN tersebut. Masing-masing anak korban mendapat beasiswa 50 juta rupiah untuk mendukung keberlanjutan pendidikan mereka. Ketiga korban tersebut adalah Aprida Rapi, William Buik, dan Alfonsius Albinus Mehan. Mereka gugur setelah ditembak saat menjalankan tugas menyalurkan bantuan peternakan kepada masyarakat di Distrik Mulyamah, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Pertanian menyebut 3 aparatur tersebut sebagai pejuang pangan yang gugur dalam menjalankan tugas pelayanan. Kementerian Pertanian juga memberikan penghargaan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka kepada negara. Minto mengatakan pertemuan bersama Menteri Pertanian dan Dirut Bulog menjadi pengalaman berharga bagi keluarganya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, atas kesempatan kerja yang diberikan. Bagi keluarga Minto, perhatian pemerintah menjadi penguat setelah kehilangan Willy ketika menjalankan tugas sebagai bagian dari pelayanan pertanian. Dukungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penghormatan pemerintah kepada keluarga aparatur yang gugur saat menjalankan tugas negara. Informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 Mega RP. Pendengar masih di sore ceria bersama saya Alif Ndolo tentunya. Dan pendengar, kita ke informasi yakni Pemkab Rotendao hitung kerugian petani Matasio. Pemkab Rotendao menghitung kerugian petani akibat pencemaran air laut di desa Matasio. Perhitungan tersebut dilakukan setelah 6 hektar sawah terdampak kebocoran pipa menuju lokasi tambak garam. Dialog lapangan melibatkan DPRD, pemerintah daerah, Dinas Pertanian, penyuluh PT Nindya Karya dan petani. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis.

operasi disepakati secara bertahap mulai minggu pertama Oktober hingga minggu kedua November 2026. Pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan benih untuk mendukung uji coba penanaman kembali lahan terdampak. Dan pendengar, lagu informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria. Saya Alif dulu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Heri Pailau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, menjelang malam, dan selamat beraktivitas. Bye-bye.

0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, ini bukan urusan, nah. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta pun urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas tuh, Mama.
1: Bukan cerewet, Le. Males lu, Le. Permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
1: Oh, nah lu suah, Su. Ini.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore dan ya, menjelang petang, atau selamat petang menjelang malam. Tentunya bersama saya Alif Ndulu, dan tepat pukul 19 pendengar, saya akan menghadirkan mini drama untuk edisi Minggu 27 September 2026 dengan judul Kire Oli, yakni legenda masyarakat Rotendao, yakni dari Pulau Ndao. Saya hadirkan untuk kita dengarkan bersama di petang hari ini. Selamat mendengarkan.

Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: Sebenarnya, saya telah lama ingin berkeluarga dan sudah mencoba mencari seorang perempuan pendamping hidupku di negeri Ndau ini. Tetapi, tiada seorang pun yang berkenan di hatiku. Semalam saya bermimpi dan rupa-rupanya itu sebuah petunjuk dari Dewata bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok. Pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa, namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian, berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke Dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
3: Selamat sore, permisi.
4: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
3: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndau. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
4: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
2: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
0: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
4: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
0: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndau ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
4: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung bodoh ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
2: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
4: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
5: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
4: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndau, namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
2: Demi tujuan ini, Deorai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petu Huta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petu Huta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deorai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulondao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
6: Hemadolena anakku.
7: Iya mama.
6: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
7: Baik, Mama.
2: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deorai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
0: Helamatona iye nenek. Saya Kireoli,
3: calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
8: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar. Akan kupanggilkan Hemadolena untukmu.
2: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kerajaan.
8: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
7: Baik, nenek.
8: Kudoakan yang terbaik untukmu, cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
7: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, nenek.
8: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
2: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan khotbah. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
7: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kerajaan yang telah mengaku menjadi diriku.
2: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman di

0: Maisumila Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maisumila Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maisumila Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B199/M-D2.HL.01.00-12/2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maisumila Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz. Pendengar, aku milikmu malam ini. Dan juga Pergilah Kasih, lagu dari Felix Irwan, mengantar kita di menit ke-30 lepas dari pukul 19. Dan pendengar, masih di musik dan informasi. Selepas hiburan musik, saya hadirkan lagi informasi untuk kita semua. Dukungan orang tua dan guru sangat penting membangun kepercayaan diri. Orang tua dan guru memiliki peran sangat strategis dalam membimbing serta meningkatkan prestasi anak kepulauan. Dan hal ini disampaikan dosen Universitas Musamus Andreas Hinuk. Andreas menilai keterlibatan orang tua dalam memantau kegiatan belajar anak di rumah masih perlu ditingkatkan. Penggunaan gawai secara berlebihan tanpa pengawasan ketat kerap menyita waktu serta mengganggu fokus belajar anak. Kehadiran gawai hendaknya dibatasi agar anak-anak lebih fokus membaca buku dan menyerap ilmu pengetahuan. Fasilitas penerangan dan internet yang kini makin memadai harus dimanfaatkan secara optimal. Dan orang tua tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap perkembangan belajar anak. Yakni komunitas aktif antara orang tua dan sekolah dan keluarga akan mempermudah pencapaian prestasi siswa. Ia juga mengingatkan bahwa keteladanan dari orang tua akan membentuk karakter anak yang tangguh dan mandiri. Anak yang mendapatkan dukungan penuh dari keluarga cenderung lebih percaya diri menghadapi tantangan. Andreas juga berharap sinergi antara lingkungan rumah dan sekolah dapat terus dipelihara dengan baik. Hal tersebut penting guna menciptakan generasi muda kepulauan yang cerdas dan berdaya saing. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Si Leon, Sylvain dengan lagunya Dan. Dan pendengar, kita ke informasi yakni Kejari Rotendao pantau pekerjaan jembatan Lekik. Kejaksaan Negeri Rotendao memantau pekerjaan jembatan penghubung di Desa Lekik pada Sabtu 26 September 2026. Pemantauan dilakukan Kasidatun Kejaksaan Negeri atau Kejari Rotendao IKD Rinjah bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Sony Saban. Kegiatan tersebut bertujuan melihat langsung pelaksanaan pekerjaan jembatan yang dilakukan secara swakelola. Pekerjaan menggunakan dana pemeliharaan Dinas PUPR Rotendao sebesar Rp125 juta. Rupiah. Dari hasil pengamatan di lokasi, Rinja menyebut pekerjaan telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Ia mengatakan pekerjaan yang sedang berlangsung telah mengacu pada Rencana Anggaran Biaya atau RAB. Sementara itu, Sony Saban menyampaikan progres pekerjaan jembatan telah mencapai sekitar 60%. Peningkatan kapasitas jembatan dilakukan setelah akses masyarakat sebelumnya terganggu akibat banjir. Rinja berharap pekerjaan tersebut diselesaikan secara baik sehingga segera memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan pendengar, informasi ini tentunya saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Nampaknya kau cinta padaku. Dan pendengar, gula berlebih pada minuman kekinian picu gagal ginjal dini. Dan pendengar, begini penjelasannya. Tren mengonsumsi minuman manis kekinian seperti boba, Thai tea, kopi, susu gula aren, hingga berbagai macam dessert drink kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Di balik rasanya yang menyegarkan dan ampuh memperbaiki suasana hati, tersimpan ancaman serius bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Para ahli kesehatan kini tengah menyoroti lonjakan kasus gangguan ginjal yang mulai menyerang kelompok usia muda akibat tingginya konsumsi gula tambahan. Gula berlebih yang masuk ke dalam tubuh tidak hanya memicu resiko obesitas dan diabetes tipe 2, tetapi juga memberikan beban kerja ekstra yang sangat berat bagi organ ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah utama yang bertugas membuang racun dan zat sisa metabolisme. Ketika seseorang terlalu sering mengonsumsi minuman tinggi gula, kadar glukosa dalam darah meningkat drastis, memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring kelebihan gula tersebut. Dampak buruk dari kebiasaan ini lambat laun akan merusak pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Kondisi hiperglikemia atau gula darah tinggi, yakni dapat menyebabkan penurunan fungsi filtrasi ginjal secara perlahan tanpa disadari. Dalam jangka panjang, kerusakan sel-sel ginjal ini berpotensi memicu kondisi serius seperti gagal ginjal kronis, bahkan pada individu yang usia masih tergolong sangat muda. Selain kandungan gula yang tinggi, banyak minuman kekinian juga menggunakan pemanis buatan dan krimer berlemak tinggi yang turut memperburuk kondisi metabolik tubuh. Kombinasi antara gula berlebih, kalori tinggi, dan kurangnya asupan air putih membuat organ vital lainnya seperti hati dan jantung turut terancam mengalami komplikasi. Inilah yang membuat ancaman kesehatan dari minuman kekinian sering disebut sebagai bahaya terselubung yang mematikan. Mengingat resikonya yang tidak main-main, para dokter dan ahli gizi menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih dan membatasi konsumsi gula berlebih. Dan konsumsi gula harian yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebaiknya tidak melebihi 4 sendok makan atau sekitar 50 gram per hari. Mengurangi takaran gula saat memesan minuman favorit bisa menjadi langkah awal yang baik untuk melindungi kesehatan ginjal. Sebagai pencegahan dini, mulailah membiasakan diri untuk memperbanyak konsumsi air putih guna membantu proses detoksifikasi tubuh secara alami. Memilih gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang dan rutin berolahraga adalah investasi terbaik agar organ tubuh tetap berfungsi optimal. Dan pendengar ingat, kenikmatan sesaat dari segelas minuman manis tentu tidak sebanding dengan harga kesehatan ginjal di masa depan. Dan itu dia pendengar, informasi yang saya kutip dari portal kami rri.co.id. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Roti Sore dan juga musik dan informasi. Saya alif dulu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Heri Bailao. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Roti Sore ini, saya ucapkan selamat menjalani hari, selamat beraktivitas, and bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita Pro 3 malam tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sehingga pendengar, kita akan mendengarkan warta berita malam Pro 3.
2: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutlah.

0: akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Kusumbara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi juga sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari terkait teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan

0: terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
1: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
0: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan Pemadam Kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
2: Waspada, hati-hati, jangan membuang untuk merokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
0: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Bin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
4: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
5: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
4: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di detection ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui detection ini, sistem ini juga, CCNC, memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
5: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edi Joyna Baho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
6: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk batas ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
5: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
8: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
7: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
9: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
7: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
10: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
11: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
10: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
12: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
10: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
13: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan

Lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hernal menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hernal mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hernal menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Mirabdul Ditilolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 20:31 dan kita berada di program acara Mimbar Agama. Dan untuk malam ini, Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan saya akan menghadirkan renungan Mimbar Agama Kristen untuk malam ini dengan judul atau tema Belajarlah Menikmati Hidup, oleh narasumber kita Pak Immanuel Manubulu, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Namun pendengar, kita akan mendengarkan lagu rohani pengantar kita di malam ini, sambil menanti kita mendengarkan renungan malam oleh Pak Immanuel Manubulu.

Pendengar, kita akan dengarkan langsung renungan dari Pak Immanuel Manopolo.

0: Salam dan salam malam malam
1: pendengar setia Radio Republik Indonesia.
0: Rotendao.
1: Salam dan selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia.
0: Rotendao. Kita kembali bertemu dalam program Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, terima kasih mengucap syukur untuk malam hari ini atas segala berkat, pertolongan, kasih setia dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali ada di malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami, buka hati dan pikiran kami mengerti, memahami, bahkan mampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan ini. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, suatu sukacita kita bisa bertemu kembali di malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Hagai 1 ayat 6. Hagai 1 ayat 6 demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi tidak menjadi panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Demikianlah jauhnya pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Dari Hagai 1 ayat 6, saya berikan sebuah tema, belajarlah untuk menikmati hidup. Belajarlah untuk menikmati hidup. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Hagai 1 ayat 6 menggambarkan kehidupan orang-orang yang terus bekerja, menabur, makan, minum, dan memperoleh penghasilan. Tetapi semua seolah-olah tidak pernah cukup. Memiliki aktivitas yang banyak, tetapi hilang kepuasan. Mengejar banyak hal, tetapi hati selalu kosong. Nah, ayat ini mengajak kita berhenti sejenak untuk bertanya, untuk apa sebenarnya kita menjalani hidup ini? Tidak salah kita bekerja, tidak salah kita punya cita-cita, tidak salah kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan. Namun, ketika seluruh hidup hanya dihabiskan hanya untuk mengejar keberhasilan, uang, jabatan, pengakuan, dan berbagai keinginan duniawi, kita bisa sampai pada keadaan di mana kita memiliki banyak hal tetapi tidak mampu menikmatinya. Seperti firman Tuhan tadi berkata bahwa seperti orang yang memasukkan uang ke dalam pundi-pundi yang berlubang. Sebanyak apapun yang dimasukkan, semuanya terasa hilang. Sebab itu, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat program Mimbar Agama Kristen di malam hari ini, kita mau belajar ada beberapa hal penting yang bisa menjadi pedoman untuk kita belajar menikmati hidup. Dari Hagai 1 ayat 6. Yang pertama, jangan sampai hidup hanya mengejar hal yang sia-sia. Seringkali kita mendengar ada orang-orang yang berkata seperti ini, nanti kalau saya sudah berhasil, saya pasti bahagia. Semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian muncul lagi rencana berikut. Setelah kita mendapatkan sesuatu, muncul lagi rencana berikut yang lebih besar. Setelah tercapai, muncul lagi tujuan yang lain. Akhirnya kehidupan kita ini, kita ada di dalam sebuah perlombaan tanpa garis akhir. Tuhan tidak melarang kita punya impian, tetapi Tuhan mengingatkan kita agar impian itu tidak menggantikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Kita boleh mengejar masa depan, tetapi jangan kehilangan hari-hari kita dengan Tuhan. Kita boleh bekerja keras untuk hidup yang lebih baik, tapi kita jangan sampai lupa mensyukuri kehidupan yang hari ini Tuhan berikan. Karena ada begitu banyak orang yang sibuk mengejar cita-cita, sibuk bekerja sampai mereka lupa. Lupa beribadah, lupa bergereja, lupa mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Sebab itu, jangan sampai kehidupan kita hanya mengejar hal yang sia-sia. Tetapi mari kita sadar, belajar dan fokus bahwa kita bekerja, kita diberkati. Itu semua datangnya daripada Tuhan. Dari Hagai 1 ayat 6, untuk belajar menikmati hidup, maka hal yang kedua yang mau kita pelajari adalah belajarlah menikmati berkat Tuhan. Menikmati hidup bukan berarti hidup bermalas-malasan atau santai, cuek, tidak bekerja. Bapak mama, menikmati hidup berarti menyadari bahwa setiap berkat adalah pemberian Tuhan. Nikmati waktu bersama keluarga, belajar mensyukuri kesehatan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan, belajar menghargai orang-orang yang hadir dalam perjalanan kehidupan kita, bersyukur untuk hal-hal yang sederhana, yang sering kita anggap biasa. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum kita miliki sampai kita lupa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tunggu sampai banyak dulu baru kita bisa menikmati. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan mau ajar kita bahwa kita harus belajar menikmati dari hal-hal yang paling kecil yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Sebab itu saya mau mengingatkan kita Bapak Mama, pendengar setia program Mimbar Agama Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di Rotendao ini, mari jangan menunggu kehilangan sesuatu baru kita belajar untuk menghargai, belajar untuk menikmati. Jangan menunggu sampai semuanya sempurna baru kita belajar untuk bersyukur. Sadarlah dan belajarlah menikmati setiap berkat yang datang daripada Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga, orang-orang di sekeliling kita. Mari kita belajar untuk saling mencintai dan mengasihi. Suami istri, anak orang tua, saudara bersaudara, bahkan apa yang hari ini Tuhan berikan dalam kehidupan kita, belajarlah untuk menikmati semuanya itu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Belajar untuk menikmati hidup, maka hal yang ketiga yang mau kita pelajari adalah bahwa mari tempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Konteks Hagai 1 ini berbicara tentang umat Tuhan yang sibuk dengan kepentingan mereka sendiri sementara rumah Tuhan terbengkalai. Sebab itu pesan Tuhan melalui Hagai mengajak mereka menata kembali prioritas hidup. Sebab itu Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan ditempatkan pada tempat yang benar, maka kita akan belajar melihat pekerjaan, keberhasilan, harta, dan masa depan itu dengan cara yang benar juga. Kita tidak lagi berkata, saya hidup untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi sampai akhirnya kita jadi orang yang serakah. Tetapi kita mau berkata bahwa saya hidup untuk Tuhan, bekerja dengan setia, menerima setiap berkat dengan penuh rasa syukur. Inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita untuk kita bisa belajar menikmati hidup yang hari ini Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari kita melihat bahwa Hagai 1 ayat 6 itu menjadi cermin bagi kehidupan kita. Mungkin kita sudah bekerja keras, mungkin kita sudah banyak mengejar sesuatu. Tetapi hari ini Tuhan mengajak kita berhenti sejenak. Jangan hanya selalu bertanya apa yang harus saya dapatkan dari dunia ini. Tetapi belajarlah bertanya apa yang sudah Tuhan berikan. Dan bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebab hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang bisa kita syukuri, kita nikmati, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Belajar menikmati hidup, maka pesan Tuhan hari ini buat kita di malam yang penuh dengan kebaikan ini adalah bahwa mari jangan sampai kita sebagai umat Tuhan, kita hidup hanya mengejar hal-hal yang sia-sia. Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja, tapi yang Tuhan mau adalah mari kita sadar bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Belajar menikmati berkat Tuhan. Menikmati bukan berarti kita hanya jadi orang yang malas, tapi kita jadi orang yang rajin menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tempatkanlah Tuhan sebagai pusat dari segalanya dalam kehidupan kita. Dunia bisa memberikan kita banyak hal, tetapi ingat, semuanya terbatas dan akan selesai pada akhirnya. Hanya Tuhanlah yang akan memberikan kita nafas hidup dan kesehatan untuk kita terus mampu menikmati setiap berkat dalam kehidupan ini. Sebab itu, di malam hari ini, kembali lagi saya mengajak kita semua, dimanapun kita berada di malam hari ini, belajarlah untuk menikmati hidup. Berhenti untuk mengeluh.

datang kepada Tuhan, belajarlah kepada firman-Nya. Karena di sanalah kita menemukan jawaban atas setiap pertolongan dalam kehidupan ini. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk bekerja dengan tekun tanpa kehilangan rasa syukur. Tolong kami umat-Mu untuk menjadikan setiap pencapaian kami di dunia ini bukan sebagai sumber kebahagiaan utama. Ajarlah kami menikmati setiap berkat-Mu, menghargai setiap waktu yang Engkau berikan, dan menempatkan Engkau Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, kami berdoa bagi umat-umat-Mu di malam hari ini, dimanapun mereka berada. Dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjadi sumber pertolongan bagi mereka, menolong, memberkati dalam rumah tangga, pekerjaan, masa depan, pendidikan, dalam pelayanan. Terpujilah Engkau, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, tak terasa kita sudahi acara mimbar agama untuk malam ini, yakni mimbar agama Kristen Protestan. Dan berikutnya pendengar, acara kita berlanjut nanti di tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita akan acara berikutnya, yakni obrolan komunitas. Dan tentunya di obrolan komunitas pendengar, saya akan menghadirkan informasi-informasi terkait komunitas dan juga informasi lainnya yang saya kutip dari portal kami rri.co.id. Sehingga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lekaka? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekaka, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, kakak, sudah, Lekaka. Beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Kata boi suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata boi memiliki makna kandung dan kata suet memiliki makna sayang yang artinya boi suet. Merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan boi suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata boi suet memiliki arti yang mendalam.

Jangan pernah berubah dari ST12 dan juga Cinta Karena Cinta dari Judika mengantar kita di menit ke-12 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Dan pendengar masih di obrolan komunitas bersama saya Alif Ndolo dan pendengar tentunya saya akan menghadirkan yakni obrolan komunitas dengan tema malam ini yakni Ikatan Apoteker Indonesia. Apa itu? Yaitu disingkat IAI, yakni Ikatan Apoteker Indonesia. Dan sejarahnya, yakni Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia adalah salah satu-satunya organisasi profesi kefarmasian di Indonesia yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 41.846 garing KMB garing 2121 tertanggal 16 September 1965. Dan nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia ditetapkan dalam Kongres 7 Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1965 yang merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker Indonesia yang pada tanggal 18 Juni 1965 dan jangka waktu yang tidak ditentukan dan sejak ya, pada tahun 1955 ya, beberapa apoteker di Jakarta mulai merasakan perlunya suatu organisasi yang dapat memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan farmasi pada umumnya dan kepentingan-kepentingan apoteker pada khususnya. Dan berikutnya pendengar, saya hadirkan lagi, saya kutip dari portal kami rri.co.id, yakni IAI NTT soroti keterbatasan dan pemerataan tenaga apoteker di puskesmas. Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyoroti keterbatasan dan pemerataan tenaga apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam memperluas pelayanan dan edukasi kefarmasian hingga wilayah pelosok. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi NTT, Apoteker Frama L. Leviana Polo SSI MSC mengatakan jumlah apoteker di NTT saat ini berada di kisaran 1.300 orang. Namun jumlah tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dan menurut Frama, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah lulusan farmasi, tetapi juga pemerataan tenaga apoteker hingga daerah. Ia mengakui masih ada tantangan karena sebagian apoteker cenderung memilih bekerja di wilayah perkotaan. Yakni Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Rudiana Laiskodat mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas masih perlu diperkuat. Dari sekitar 446 puskesmas di NTT, pemenuhan tenaga kesehatan secara keseluruhan masih belum mencapai target. Dan Ruth berharap semakin banyak generasi muda NTT yang menempuh pendidikan farmasi, sehingga kebutuhan tenaga kefarmasian di daerah dapat dipenuhi secara bertahap. Menurutnya, tenaga kefarmasian juga dibutuhkan di wilayah yang jauh dari pusat kota. Frama mengatakan keberadaan apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yakni dapat memperkuat edukasi penggunaan obat kepada masyarakat.
Upaya tersebut juga dapat diperkuat melalui kampung apoteker sahabat keluarga melayani edukasi dan guna, yakni simpan buang, yakni di kampung Asmi Dago Sibu, goes to community yang melibatkan kader masyarakat. Dan tentunya pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pendengar, ya masih di obrolan komunitas dan tadi saya sudah hadirkan informasi dari apoteker. Berikutnya saya hadirkan lagi dari keperawatan atau yang biasa disingkat yakni perawat komunitas. Adalah profesi perawatan kesehatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat di luar

lingkungan rumah sakit dan juga mereka bekerja di komunitas untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Melakukan asesmen kesehatan di tingkat komunitas untuk mengidentifikasikan kebutuhan kesehatan masyarakat dan juga terlibat dalam program-program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik kesehatan yang baik dan juga bekerja sama dengan pemimpin komunitas yakni organisasi non-profit, lembaga pemerintah dan juga agen kesehatan lokal untuk merancang dan melaksanakan program kesehatan. Perawat komunitas juga melakukan manajemen kasus kesehatan untuk memastikan bahwa individu dengan kondisi kronis atau kompleks mendapatkan perawatan yang diperlukan dan juga memberikan pelatihan kepada perawat dan tenaga kesehatan lainnya dalam komunitas. Perawat komunitas memegang peran penting dalam membantu masyarakat mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik dengan fokus pada pencegahan, edukasi, dan pelayanan kesehatan masyarakat yang holistik. Dan itu dia pendengar komunitas perawat atau perawat komunitas yang saya hadirkan untuk pendengar semua. Selepasnya, lagu berikutnya saya hadirkan untuk pendengar semua dimanapun Anda berada di edisi Minggu malam ini 27 September 2026.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Mai Sumila Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Mai Sumila Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Mai Sumila Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Mai Sumila Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

ada band dengan lagunya Manusia Bodoh. Dan pendengar, Adobe Premiere Mobile kini hadir di Android bawa fitur AI generatif, yakni Adobe memperluas akses aplikasi pengeditan video Premiere Mobile ke perangkat Android. Setelah sebelumnya tersedia untuk iPhone, aplikasi tersebut kini dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store yang menyasar jutaan kreator pengguna Android. Dan menurut Digital Trends, Premiere Mobile dapat digunakan pada perangkat dengan sistem operasi Android 13 atau versi baru serta memiliki RAM minimal 5 GB. Kehadiran aplikasi ini membuat pengguna Android dapat mengakses perangkat pengeditan video Adobe langsung melalui ponsel tanpa harus bergantung pada PC atau iPhone. Adobe memposisikan Premiere Mobile sebagai aplikasi pengeditan serbaguna untuk berbagai kebutuhan konten, mulai dari vlog, tutorial, klip podcast hingga video untuk media sosial. Aplikasi ini menawarkan pengeditan presisi per bingkai serta timeline multitrack di mana pengguna dapat menggabungkan sejumlah elemen dalam satu proyek seperti video, musik dan suli suara, teks dan efek. Sementara itu, untuk kreator juga dapat memanfaatkan berbagai template yang dibuat oleh komunitas sebagai titik awal pembuatan konten maupun menyesuaikannya sesuai kebutuhan proyek masing-masing. Salah satu fitur yang menjadi unggulan adalah Enhanced Audio. Yakni fitur ini memungkinkan pengguna mengurangi kebisingan latar belakang dan meningkatkan kejernihan suara, termasuk pada rekaman wawancara, yakni suli suara maupun materi audio lainnya hanya dengan satu ketukan. Dan untuk memperkaya konten, pengguna dapat menambahkan efek transisi, yakni aset kreatif yang dan juga musik yang bersumber dari Adobe Stock dan juga file pribadi maupun audio yang diekstrak dari materi video. Premiere Mobile juga mendukung pengeditan serta ekspor video hingga resolusi 4K. Adobe menyebut aplikasi tersebut dapat digunakan tanpa kewajiban login yang mengganggu alur kerja maupun permintaan peningkatan versi secara paksa. Selain itu, pengalaman pengguna Premiere Mobile di Android dirancang tanpa iklan dan tanda air pada hasil video. Adobe turut membawa sejumlah fitur kecerdasan buatan generatif berbasis Fairflake atau ke Premiere Mobile. Beberapa di antaranya adalah generatif fill atau image to video dan generate sound effect. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat membuat maupun memodifikasi berbagai aset kreatif langsung dari perangkat seluler tanpa harus keluar dari alur pengeditan video. Aplikasi ini, yakni Premiere Mobile, tersedia secara gratis. Namun, Adobe menyediakan opsi peningkatan untuk pengguna yang membutuhkan tambahan kredit generatif maupun kapasitas penyimpanan. Adobe juga menyiapkan sejumlah fitur tambahan untuk pembaruan, yakni fitur tersebut mencakup Adobe Foods dan teks terjemahan yang disempurnakan. Keyframe dan yakni keyframe pemangkasan, deteksi ketukan serta kemampuan melanjutkan pengeditan proyek dari perangkat seluler ke Premiere versi desktop.
Bagi kreator Android, kehadiran Premiere Mobile menjadi perluasan akses terhadap ekosistem pengeditan video Adobe. Dengan aplikasi ini, proses produksi dan penyuntingan konten dapat mulai langsung dari ponsel Android tanpa memerlukan perangkat komputer atau iPhone. Dan pendengar, info ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan juga mengakhiri rangkaian obrolan komunitas edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya alifin dulu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dens Bunga dan Kak Ner Leolede. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote malam ini, program acara obrolan komunitas. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam, selamat beristirahat dan bye-bye.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam dan salam jumpa kembali bersama saya, tentunya Alif Ndolu dan rekan Kasapa.
1: Halo, selamat malam semua. Dengan Beta Nero dan Kak Alif, akhirnya hari ini kita dua akhirnya bisa menyiar bareng ya Kak Alif. Kemana Kak Alif? Aman kok, bahagia hari ini?
0: Bahagia.
1: Bahagia, puji Tuhan. Oke, seperti biasa ketemu subuh, ketemu ruang rindu malam ini. Jadi yang mau gabung bisa lewat live TikToknya kami saat ini. Yeah. Ada di channel RRI Rote. Kemudian yang mau gabung via telepon juga bisa di line telepon 0851 9591 9250. Oke, dan seperti biasa kalau tema malam ini lagu-lagu nostalgia, juga lagu-lagu pop nasional. Jadi yang mau lagu, yang penting jangan lagu rohani. Oke.
0: Lagu lain, lagu pop lagu, kenangan.
1: Nah, pop kenangan, betul.
0: Kita hadirkan buat pendengar semua dimanapun.
1: Asik. Kalau Kak Alif sendiri ada lagu kenangan ke sana Kak Alif?
0: Apakah? Ya, ada Senandung Rindu.
1: Senandung Rindu itu kenangan Kak Alif demi itu aku.
0: Tentunya.
1: Tentunya. Oke, sudah ada siap lagu pertama aku sambil menanti.
0: Iya. Saya hadirkan Senandung Rindu dari Kitty Kadi.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Dan tentunya pendengar, lagu berikut yang sudah merequest dari Live TikTok RRI Rote. Ada siapa ya, Kaner?
1: Tadi sudah banyak tadi. Terima kasih tadi sudah request lagu ya. Seperti biasa, ketong sudah buka juga nih Ruang Rindu. Jadi ini masih sedu ya, belum lat. Jadi yang mau gabung, mau request lagu, sangat amat bisa ya Kakak Alif ya.
0: Masih 40 menit ke depan.
1: Jadi yang mau request lagu via TikTok bisa. Yang mau lewat telepon juga bisa. Yang lewat telepon di nomor berapa tuh Kak Alif?
0: Di 085-195-919-250.
1: Mantap. Nah,
0: kami menanti teleponnya di telerepot kami.
1: Siap, telerepot. Oke, kau tolong absen dulu yang di TikTok ya Kak Alif. Karena ada 16 ribu orang yang nonton kau tolong dua.
0: Oke, terima kasih.
1: Ada 16 ribu orang. Ada Kakak Erin, ada Kakak Jimel, ada Kakak Mirindun, ada Kakak Debora, ada Kakak Nona Bintang, ada Kakak Kevin, Tofi Musuh Tafoti. Wih, kakak nama lumayan unik ya. Kemudian ada Kakak Cio Tukang Bawel. Ada Kakak Yanti Mesak. Ada Nona Age. Ada Kiana. Ada Ayu Sayangku. Ada Bapak Raja. Ada Anita. Ada Neo Rotor. Ada Heranus Polies Poli. Oke, ini ada ketemu baca dulu yang beberapa komennya di sini. Kakak boleh lagu rohani boleh kok? Kemana Kakak Alif?
0: Lagu rohani sudah bisa. Spesial lagu-lagu pop.
1: Kenangan. Kemudian ada Kakak Erin, tapi itu lagunya yang sudah dibuat dalam bentuk AI. Siap. Nanti kau perbaiki ya Kakak Erin. Terima kasih untuk konfirmasinya. Kemudian Kakak Secret Person putar lagu Jadi Jangan Berkata Benci. Oke, sebentar ya. Kakak Age punya hati sedang berentakan. Kakak, aduh, mari sini. Beta dengan Kak Alif ini spesialis memperbaiki hati. Beta dengan Kak Alif spesialis memperbaiki hati ya Kak Alif mah. Apalagi Kak Alif, Kak Alif jangankan hati, MP2 juga Alif bisa bikin jadi hati. Kemudian ada Kakak Nona Bintang, halo orang Rote, halo Kakak Nona sayang. Kemudian Kakak Erin, lagunya begitu Kakak, tapi nadanya beda. Oh siap. Kemudian Kakak Erin, but it's okay. Maaci udah putar, siap. Oke. Kakak Kevin, kirim salam buat keluarga Suek di Rote, salam sayang dari Kalimantan.
0: Yang di Oetutulul atau yang Oelua?
1: Di Oelua atau di Oetutulul? Nah,
0: keluarga Suek dimanapun.
1: Berada kok, siap. Ini Kakak Kevin ini pasti anak rantau nih. Semangat ya, buat betul. Anak rantau yang ada di Kalimantan. Jangan makan sembarang, hemat, ingat ya. Oke, masih 17 ribu orang yang nonton, terima kasih.
0: Ya, kita hadirkan lagu dari...
1: Dari mana lihat Kakak?
0: Tony Parera.
1: Putih Cinta, oke. Antri ya yang lagu yang lain ya.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar, masih di Ruang Rindu. Lagu berikutnya kita hadirkan dari Bintang Kehidupan, Nike Ardila, yang sudah di request oleh kakak yang lagi nonton dari live TikToknya RRI Rote.
1: Siap, itu ada anak Rote ada bilang, ya halo kakak, salam dari Kalimantan nih kakak. Siap anak Rote, salam dari Sanggoen. Kemudian ada kakak Manuel Ngebu, salam dari Jakarta, sukses selalu RRI Rote. Halo kakak Manuel Ngebu. Kemudian ada dari kakak Pinky Leolede, titip salam buat semua keluarga tersayang di Alor, Kak Dede, Adi Ivan, dan Adi G. Kemudian di Batu Kadera ada Nero, ada Brian, dan Naila. Kemudian siapa lagi yang mau salam-salam? Kan Nero, tumben sonde ikut nyanyi pas putar lagu, biasa sampai berdiri ke konser. Kan menyesuaikan, ini hari kan ada kawan. Jadi betul sonde bisa konser. Begitu. Yang biasa nonton betul live, ini hari betul mau ditenang. Ini hari, dia mau ditenang. Oke, lanjut lagu Bapak Alif. Gaskan.

0: Oke, pendengar semua, masih dengan Beta Nero dan
1: Alif
0: Dolu ketong di Ruang Rindu Pro 1 RRI Rote di frekuensi 92,5 MHz. Ketong kembali di TikTok yang sudah ada yang salam-salam, ada yang kasih informasi juga. Ketong baca silakan. Satu-satu dulu ya. Oke, Beta duluan ya, Kak Alif ya, baru ya, Kak Alif. Nah, ini dari Kakak Deborah. Kak Nero tumben sonde ikut nyanyi pas putar lagu. Biasa sampai berdiri ke konser. Beta menghargai Kak Alif. Beta ku Kak Alif bangun lari dari ini studio le kalau bernyanyi. Sonde. Kak Alif bilang ketongin hari kalem-kalem dulu. Asik. Kemudian ada Kakak Megi Kakak Megi Ledok. Oh, ini Kakak pun nama nih. Kakak Megi Ledok. Oh. Titip salam buat teman-teman di si Saudale Rote dari Jayapura. Terbaik. Sehat-sehat ya. Eh. Dari bandara di si Saudale. Kemudian Kakak ini Seroja, Bapak Alif silakan baca. Kakak Seroja nih.
2: Titip salam buat Kakak Randi Tule.
0: Dan Monar Suek yang lagi nonton film.
2: Lagi nonton aduh.
0: Aduh bahaya. Jangan Kakak Seroja ini sangat racun Kakak Seroja.
2: Jangan nonton begitu
0: tuh Kak Alif. Dengar ini Kak Alif seomong nih.
2: Nonton live TikTok RRI Rotesa.
0: Ya, betul. Nonton live TikTok. Betul. Beta belum dapat request nih. Oke, Kakak Dance Fars mau lagu apa? Masih bisa satu lagu kan Kakak Alif?
2: Ya.
0: Karena kotong karena sampai jam 11. Beda yang Kak Alif sedu. Habis sedu, mulai sedu, habis sedu. Lanjut. Ya, ada ya. Tadi ada yang turut berduka cita tuh di mana?
2: Oh iya, di
0: atas tadi ya.
2: Tolama.
0: Mana tadi Kakak? Ah, ini Kakak Merindun. Coba Kakak Alif.
2: Ya. Dari Kakak Merindun, turut berduka cita buat Bapak Lawrence Favo, ayah tercinta dari Ipo ya, Ipo Rote.
0: Ipo Rote,
2: Ndao. Rote Ndao, Kakak
0: Alfred.
2: Kakak Alfred.
0: Favo di desa Tolama.
2: Tolama, betul sekali.
0: Tolama,
2: dan
0: siap.
2: Turut berduka cita buat keluarga semua yang mengalaminya.
0: Oke, okay, Pak Paul, Kakak salam kasih Om Rudi Mandala dulu. Oke, okay. Buat Bapak Rudi Mandala yang lagi kerja berita malam ini tetap semangat. Oke, okay? Habis ingat pulang jangan lat, nanti metua cari dari kuli sana.
2: Ya, lagu berikut kita hadirkan.
0: Belum, masih ada lagu lewat, masih ada. Kakak Deborah, Om Alif kalau live berdua terus ya, soalnya kasihan Kak Nero sendiri, nanti dia batuk-batuk karena konser. Kak ini, Kak Mama Ri mana Fe, jangan menyanyi itu nah. Mama Ri itu paling takut Be menyanyi nah.
2: Iya betul sekali.
0: Kalau Be menyanyi kayaknya Mama Ri pulsa data yang habis kayaknya. Cos artinya soalnya, kalau familiar itu bersahabat. Oke, okay, siap secret person. Kemudian Panbers dari Taku, siap. KKR selamat malam Om Nero. Oke, lanjut ketemu putar lagu dulu baru ketemu baca-baca komen lagi ya.

0: FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan kita akan berpindah ke acara selanjutnya, yaitu musik tradisional dan budaya. Hingga akhir kebersamaan kita di pukul 24.00 atau ya 00 ya pukul beranjak. Dan pendengar masih yang masih bergabung bersama kita di Live TikTok RRI Rote, terima kasih yang masih bergabung. Lagu terakhir kita hadirkan dari siapa ya? Brodi Marantika, spesial untuk orang kakak siapa yang sudah merequest di TikTok. Sambil menanti kita masuk di musik tradisional dan budaya.
1: Siap. Oke. Okay.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di program acara berikutnya, musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, kita akan menghadirkan lagu-lagu daerah khas Nusa Tenggara Timur di malam ini. Dan juga pendengar atau penontonnya yang lagi bergabung di live TikToknya RRI Rote, kita sudah di acara musik tradisional dan budaya. Dan yang berrequest ya, dari Bosan Hala, kita hadirkan buat semua penonton live TikToknya RRI Rote di malam ini, edisi Minggu 27 September 2026, akhir-akhir bulan September.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yo,
0: lagu TB Hamutuk dari Krisdayanti dan juga Amora Lemos mengantar kita di menit ke-47 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, itu tandanya.
1: Tandanya apa tuh?
0: Kami harus berpisah dari rangkaian siaran hari ini, baik itu dari pagi hingga siang dan malam ini. Kami juga pamit dari musik tradisional dan budaya, dan juga dari live TikToknya RRI Rote. Ada siapa-siapa yang sudah bergabung dan ya, silakan Kaner.
1: Wih, absen ada banyak, ada 44.000 orang yang sudah nonton ketong di TikTok, Kak Alif. Terima kasih banyak untuk saudara dong semua yang pantau ketong di TikTok. Mohon maaf kalau ada salah kata, ketong biasa bercanda supaya lebih dekat. Karena itu dia, di dalam bercanda itu ada kedekatan. Nah, beta percaya itu. Amin ya. Dan buat semua saudara yang lagi nonton TikTok, kebanyakan anak-anak rantau, khususnya juga anak-anak rantau dari Pulau Rote yang sedang merantau di luar, ingat jaga kesehatan, hemat-hemat, jangan boros, tabung. Nanti pulang kembali Rote bisa pakai uang untuk bahagia bersama-sama dengan keluarga besar di sini. Kalau bisa kembali Rote, tapi kalau sone kembali justru nih Pak. Tapi janganlah kembalilah. Jangan, kasihan nih kotong Rote, sekurang satu malaikat nih, sekurang satu bidadari kalau semua merantau habis.
0: Oke. Dan pendengar, saya Alif Ndolu
1: dan saya Nero.
0: Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Bye bye. Sampai jumpa. Ini malam.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Selamat malam pendengar. Dengan terengannya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari ini, Minggu, tanggal 27 September 2026. Kami akan menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kodam Iskandar Muda membentangkan bendera merah putih sepanjang 81 meter untuk memperingati HUT ke-81 TNI yang berlangsung di Banda Aceh. Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air sekaligus mempererat hubungan TNI dengan masyarakat. Joko Hadi menjelaskan kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yang dapat diwariskan kepada generasi penerus. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Kepresidenan Kazakhstan menyatakan bahwa Presiden Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev mencopot dan Dauren Kosanov dari jabatan Menteri Pertahanan setelah sejumlah personil militer tewas dalam latihan di Laut Kaspia. Sebelumnya pada Kamis lalu, Kementerian Pertahanan Kazakhstan mengatakan bahwa selama latihan di wilayah Mangstau, pesisir Laut Kaspia, 17 personil Angkatan Laut terseret ke laut akibat memburuknya kondisi cuaca secara tiba-tiba dan menguatnya angin. Tokayev memerintahkan pembentukan komisi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kementerian tersebut dan menginstruksikan untuk menyampaikan temuan awal dalam waktu 7 hari. Kita beralih ke informasi olahraga. Kontingen Indonesia menambah 1 medali perak dalam hari ke-8 Asian Games 2026 melalui tim e-sport nomor Pokemon Unite. Hari ini, Indonesia meraih medali perak setelah kalah dari Jepang 1-3 pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Hall, Jepang.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan. Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

Dari lantai 7 Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi,

RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk

memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar

untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, denger gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu

Pendengar, produk industri kreatif syariah Indonesia ikut serta dalam Malaysia International Halal Showcase atau MIHAS 2026 di Kuala Lumpur. Ikut sertaan itu berhasil membukukan potensi transaksi sebesar 17,6 miliar rupiah, meningkat hingga 151,42% dibandingkan capaian di tahun 2025. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan hal tersebut mencerminkan tingginya minat pasar internasional terhadap produk halal dari pelaku usaha syariah Indonesia. Satu warga negara Indonesia dilaporkan terdampak banjir yang melanda Bangkok, Thailand. WNI tersebut sempat terjebak di hotel karena akses jalan di sekitar tempat penginapannya tergenang air. KBRI Bangkok telah berkomunikasi dengan WNI tersebut dan memastikan kondisinya aman. Disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Heni Hamidah, dalam keterangannya yang diterima pada Minggu 27 September 2026 ini. Museum Bing Slamet di Jakarta menyimpan jejak pertemuan para seniman dan budayawan sejak rumah tersebut dibangun sekitar 1956. Tempat ini menjadi ruang perjumpaan, dialog, dan diskusi seniman pada era 1950-an hingga 1970-an sebelum Bing Slamet wafat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Bing Slamet merupakan seniman multitalenta dengan kemampuan dalam musik, komedi, serta seni peran. Ia dikenal sebagai pencipta lagu, penyanyi dengan suara bariton khas, sekaligus aktor yang memberi warna bagi hiburan Indonesia. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Senin 28 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum 25 hingga 30 knot, bergerak ke arah barat laut. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 92W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang sedang. Sistem tersebut membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang memajang di Teluk Thailand dari Vietnam hingga Kamboja serta di sekitar sistem tersebut. Bagi pengguna transportasi udara, awan hujan perlu diperhatikan di sejumlah wilayah Aceh hingga Jambi, Sumatera Barat hingga Lampung, Selat Malaka bagian utara dan tengah, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Laut Natura Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Tengah, Timur dan Kalimantan Utara, kemudian daerah Sulawesi Barat, Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ikuti informasi terbaru di bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspadai potensi disertai hujan petir di kota Jambi, kemudian potensi hujan sedang di kota Medan. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di kota Padang, Pekanbaru, dan kota Tanjung Pinang. Serta terdapat juga potensi berawan di kota Banda Aceh. Dan terdapat potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang dan kota Pangkal Pinang. Serta terdapat juga potensi asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di kota Bandung. Serta terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram dan kota Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di kota Yogyakarta. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, waspadai potensi hujan disertai petir di kota Pontianak dan kota Tanjung Selor. Kemudian juga terdapat potensi udara kabur di kota Samarinda dan kota Banjarmasin. Serta waspadai juga potensi asap atau kabut di kota Palangkaraya. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju dan kota Palu. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan di kota Makassar, Gorontalo, dan kota Manado. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di kota Kendari. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di kota Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan Jayawijaya. Serta terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di kota Ternate, Ambon, dan kota Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, kemudian pesisir Jawa Timur, pesisir Bali dan pesisir Nusa Tenggara Barat, kemudian juga di pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Ardana dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan samain TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Buluang, banyak panik.
2: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô? Excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang. Wah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan info.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita malam ini kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
2: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Airlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
2: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
3: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
2: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda hingga pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat di Indonesia Menyapa Dini Hari. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di pukul 5 tersebut karena akan kami hadirkan warna berita setiap jamnya. Tentunya juga akan kami putarkan kembali dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Hadani Sabil sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa terhubung dengan kami di Kopi Pro 3 nantinya. Dan pada kesempatan kali ini, Kopi Pro 3 akan membahas terkait praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar, kita bahas terkait praktik pungutan liar ya, atau pungli parkir. Dan ini meresahkan masyarakat. Mungkin Anda sendiri juga pernah merasakan bagaimana meresahkannya pungli parkir ini ya. Apalagi kalau semisal, contoh sederhananya, membeli makanan yang harganya mungkin cukup murah, tetapi dengan ditambahkannya parkir ya, uang parkir ini jadi terasa sedikit mahal, pendengar. Nah, kasus terbaru ini ada di Yogyakarta, di mana pemilik usaha kuliner Bolosego, dia Lali Fardisa, ini berencana membuka food truck di kawasan Alun-Alun Kidul pada 16 hingga 20 September. Dan sebenarnya dari pengakuannya, ini sebenarnya sudah memperoleh izin untuk berjualan di dari pihak Keraton Yogyakarta. Tapi saat mulai berjualan, ini muncul persoalan terkait lahan yang digunakan. Jadi ada pengelola parkir, oknum ya ini ya, ini meminta pembayaran awalnya 2,5 juta per hari. Tapi setelah dinego-nego ya dari pemilik food truck ini, dari kuliner Bolosenggo ini, akhirnya disepakati 1 juta per hari, pendengar. Jadi artinya selama berjualan dari 16 hingga 20 September, artinya 5 hari, berarti untuk biaya parkirnya ini 5 juta rupiah. Mahal banget ya, selama 5 hari 5 juta untuk uang parkirnya. Tapi dari pihak parkirnya sendiri, ini namanya adalah Suprio, memberikan versi berbeda, di mana menurut keterangannya, lokasi yang digunakan food truck ini merupakan lahan yang selama

Ma ini digunakan untuk parkir, dan ketika lahan tersebut dipakai untuk berjualan, para jukir-jukir ini kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari parkir selama event berlangsung. Nah, karena itu oknum parkir ini menurutnya ini sebagai kompensasi karena lahan parkir tersebut disterilkan untuk food truck, ya, kompensasi karena parkirnya dari oknum parkirnya yang tidak mendapatkan untung, jadi ya mau gak mau dia harus meminta 1 juta per hari dari food truck tersebut, pendengar. Nah, ini contoh di ininya aja, salah satu contohnya aja ya. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda terkait pungli ini? Apakah pungli parkir ya khususnya ya, ini emang apakah ini menurut Anda cukup meresahkan sebagai masyarakat ya? Nanti, atau mungkin Anda punya cerita tersendiri terkait pungli parkir ini, silakan nanti Anda bisa berkomentar di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, pendengar, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Chris Dayanti, Bertubi-tubi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bro, Roy, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.

didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1900

0: Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh

0: Pak Fikar, secara hukum, apakah parkir liar ini pada dasarnya merupakan persoalan pidana atau pelanggaran administratif saja, atau ada unsur lain yang bagaimana bisa menentukan batas masing-masing kategori tersebut?
1: Ya, oke. Parkir liar itu kan kalau disebut parkir liar itu kan artinya ada parkir resmi, kan begitu?
0: Iya.
1: Ya, gitu. Ya. Nah, persoalannya adalah apakah area yang digunakan beroperasi para parkir liar itu bagian dari arena parkir yang resmi, gitu, arena parkir yang tidak liar. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu dulu.
0: Ya.
1: Apa namanya? Apa kita selesaikan? Maksud saya, nah kalau itu parkir resmi, ya artinya ada pungutan yang liar itu tadi,
0: yeah.
1: Ya kan? Artinya dia merebut yang seharusnya menjadi jatah Pemda atau kewenangan Pemda, kan begitu?
0: Iya.
1: Iya kan sebenarnya. Nah, ini seharusnya Pemda menertibkannya, ya Pemda yang punya kewenangan untuk menertibkan itu, ya karena itu adalah area yang memang bagian dari kewenangan perparkiran di pemerintah daerah.
0: Ya. Nah,
1: itu kalau itu memang arena parkir resmi yang dikuasai Pemda, kan begitu. Nah, tapi kalau itu tidak ada penguasanya, maksud saya tidak termasuk area yang kemudian dikenakan parkir secara resmi oleh pemerintah daerah, gitu ya. Itu kan artinya wilayah bebas gitu,
0: ya
1: kan?
0: Ya.
1: Nah, biasanya ya wilayah-wilayah yang segitu secara informal itu dikuasai oleh apa istilahnya? Kalau bahasa Sunda itu namanya gegeduk. Jagoan-jagoan lah, kira-kira gitu, ya kan? Jagoan-jagoan di lapangan itu yang menguasai. Jadi seperti itu. Kalau tidak dikuasai atau tidak termasuk wilayah perparkiran pemerintah daerah, gitu. Nah, sulitnya di sini, ya mereka menguasai secara liar, begitu. Makanya disebut parkir liar, ya wilayah-wilayah yang memang tidak termasuk wilayah resmi perparkiran. Nah, dan ini diketahui oleh biasanya pengurus setempat, gitu. Jadi pengurus wilayah setempat, umpamanya itu ada di wilayah satu wilayah kelurahan atau kecamatan apa, gitu. Nah, ini orang-orang kelurahan ini, ya para pengurus kelurahan, dan itu mengerti itu, tahu itu, tahu, tetapi mereka tidak mau menertibkan. Padahal sebenarnya itu wilayah kewenangan mereka.
0: Ya. Gitu.
1: Mestinya kan juga, saya tidak tahu ya apakah tahu kemudian dia diam aja atau secara diam-diam dia juga terima setoran. Nah itu juga ada. Kemungkinan itu bisa terjadi gitu.
0: Ya.
1: Artinya orang-orang resmi ya orang-orang yang memang menduduki jabatan entah di kelurahan, di kecamatan atau di kepolisian bahkan gitu ya. Mereka menerima setoran tidak resmi dari para pemungut parkir liar ini. Nah itu juga itu bisa terjadi seperti itu gitu.
0: Nah itu yang sulit diberantas akhirnya gitu ya Pak Fikar ya.
1: Betul.
0: Nah ini bagaimana kalau misalnya memang ada temuan yang memang ada backingan atau ada yang membackup si parkir liar ini? Bagaimana dari sisi hukum pidananya?
1: Nah itu menurut saya sudah termasuk kejahatan itu.
0: Okay.
1: Karena kan begini ya, karena mestinya kalaupun dia memungut parkir ya, secara resmi mereka mestinya berkolaborasi atau kerjasama dengan pengurus wilayah setempat. Umpamanya di setiap wilayah itu kan nggak akan terlepas dari RT RW kelurahan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya kepala pemerintahan ini punya kewenangan ya, dia itu area dia kalau memang berada di wilayahnya umpamanya RT RW terus kelurahan. Nah kelurahan ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Nah kemudian umpamanya pendapatannya dibagi dua atau gimana, biasanya ya kalau di DKI itu resmi ya, resmi mereka mengeluarkan lembaran-lembaran parkir itu, karcis parkir itu dibeli oleh mereka. Meskipun mereka sebenarnya

0: tadinya berasal dari liar gitu, tetapi kemudian mereka beli itu. Nah, beli itu kan sama dengan setor sebenarnya, iya kan? Umpamanya beli 100 lembar berapa itu, dia setor kan? Dan tinggal dia pungut ke apa? Ke apa namanya? Ke mobil-mobil yang parkir dan sebagainya. Nah, itu biasanya seperti itu, gitu. Tetapi kalau itu tidak terjadi, artinya tidak ada juga pakai karcis parkir yang resmi, tapi kemudian secara liar di apa namanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, saya juga yakin di belakangnya itu pasti ada orang resmi juga, ada pejabat
1: resmi yang diuntungkan dari ini ya.
0: Betul, yang mendapat bagian hasil itu, bagian hasilnya dapat juga itu, saya yakin gitu. Nggak mungkin orang-orang ini berani ya tanpa ada backup dari belakang. Nah ini yang ini yang harus ditertibkan kalau menurut saya. Jadi para lurah, para camat itu jangan takut kalau menurut saya ya. Apa di inventarisir aja wilayah-wilayah yang mana masuk kewenangan kecamatan atau kelurahan dia gitu. Artinya supaya tidak timbul apa yang seperti yang saya bilang itu tadi, ada gegeduk, ada jagoan gitu. Itu kan akibat dari itu tadi. Negara tidak turun, negara dalam hal ini kelurahan maksud saya. Tangan negara tidak turun ke bawah itu, walaupun itu kan sebenarnya wilayah ini wilayah negara semuanya, nggak ada yang bebas dari negara ya kan. Mestinya bahwa kemudian prakteknya mereka bekerja sama dengan tukang-tukang parkir liar itu, ya itu kan sudah kerjasama, artinya sudah resmi dikuasai. Nah ini yang menurut saya tidak terjadi gitu. Nah sehingga sekarang ya banyak itu penguasa-penguasa parkir liar yang sama sekali tidak berkolaborasi dengan Pemda. Kasihan mungkin Pemdanya takut gitu. Maksud saya RT RW kelurahannya itu takut gitu sama mereka, karena mereka itu tadi yang saya bilang gedug gitu, jagoan di daerahnya masing-masing. Nah itu yang harus diteruskan itu. Kalau menurut saya diundang aja mereka, dinyatakan secara resmi karena itu ada di wilayah kelurahan. Maka sebenarnya punya kewenangan mengelola parkir itu kelurahan. Nah kalau mereka mau kelola, silakan kerjasama dengan kita umumnya seperti itu.
1: Itu, Mas. Artinya kan ini yang membuat sulit untuk permasalahan parkir liar ini terselesaikan, karena tadi ya banyak oknum-oknum yang diuntungkan dari parkir liar ini, Pak Fikar.
0: Betul. Jadi ada wilayah-wilayah yang blank spot istilahnya, yang belum secara resmi dinyatakan sebagai wilayah parkir yang resmi gitu. Nah ini dikuasai oleh gegeduk-gegeduk tadi itu, oleh jagoan-jagoan tadi itu, sehingga apa mereka yang memungut yang itu, yang kemudian lahirlah istilah itu tadi, parkir liar itu. Nah itu, nah saya nggak apa, bisa jadi ya ini ini perkiraan. Di belakangnya juga ada sebenarnya pejabat resminya. Nah itu bisa jadi seperti itu gitu loh. Nah inilah yang menurut saya harus ditertibkan. Jadi kelurahan dan kecamatan lebih baik terbuka, secara terbuka pada masyarakat, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, apa, kelola lah itu parkir secara benar. Kalau seperti itu kan jelas uangnya, walaupun di apa masuk, tidak hanya masuk ke orang per orang, tapi juga bisa masuk ke kas daerah atau kas negara, atau bahkan kas kelurahan dan kas kecamatan dan sebagainya. Kan bisa seperti itu, gitu Mas.
1: Baik.
0: Kalau ada yang mungut, ya mestinya sih seharusnya pengurus setempat tuh mengetahui gitu. Ya. Nah, ya saya juga kan bisa dua nih, mengetahui secara resmi itu artinya dia harus setor ke kas daerah ya, kas kelurahan atau kas kecamatan, tapi mengetahui tidak resmi ya mereka tetap setor, tapi setorannya nggak masuk ke masuk ke kelurahan atau ke Pemda gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Saya yakin lah setiap mereka yang menguasai area parkir gitu ya, pasti mereka bekerja sama dengan pengurus wilayah setempat gitu. Nah, kan kalau resmi yang namanya pengurus itu namanya, kalau di Jakarta PT Parkir Jaya kan begitu, ya kan? Ya sampai unit-unitnya ke paling bawah gitu. Mereka atas nama korporasi PT Parkir Jaya itu. Nah, tapi kalau yang tidak terjangkau oleh PT ini, oleh Parkir Jaya, umpamanya daerah-daerah tertentu atau di wilayah di luar Jakarta gitu ya, itu pasti yang menguasai adalah nomor satu itu tadi saya bilang jagoan-jagoan di lapangan, secara lapangan, tetapi juga ada unsur pejabat pemda, pejabat-pejabatnya.
1: Oke. Oknum ya.
0: Ini yang ya, nah ini yang harus diteliti. Kalau dia resmi setor ke daerahnya, ke kelurahan atau kecamatannya, dia artinya tidak oknum, dia bertindak benar gitu, ya kan? Artinya sebagai petugas daerah. Tetapi kalau tidak setor, nah itu oknum, iya kan? Nah jadi dia merasa lebih jagoan dari jagoan-jagoan pemungut parkir itu tadi. Nah kan begitu, ya? Nah inilah yang menurut saya harus ditertibkan. Bagaimanapun juga penggunaan wilayah di satu wilayah itu menjadi haknya daerah sebenarnya, ya, pemungutan-pemungutannya. Nah, karena itu mestinya ya ketika ada parkir seperti itu diresmikan saja gitu, ya. Jadi jelas gitu, ya. Petugas parkirnya juga punya ketentraman gitu, dia bahwa dia memang resmi menjadi petugas parkir di situ, dan daerah juga mendapatkan hasil dari pungutan parkir yang dilakukan oleh para petugas parkir di bawah itu. Nah itu kan bagus kan kerjasama seperti itu. Jadi yeah, dua-duanya bisa saling menghidupi. Ketimbang umpamanya dibiarkan gitu ya, sementara pengurus wilayah nggak berani, akhirnya lahirnya itu jagoan-jagoan itu.
1: Oke.
0: Okay. Jagoan-jagoan itu kan polisi baru akan turun kalau ada kejadian.
1: Biasanya
0: yeah, seperti itu.
1: Nah
0: karena biasanya mereka juga store juga ke aparat keamanan.
1: Oh, naik lagi ke atas gitu ya.
0: Ya, itu.
1: Okay.
0: Ya, saja begitu.
1: Ya. Oke. Okay. Kalau bagaimana hukum melihat situasi ketika juru parkir liar ini mengarahkan pengendara untuk menggunakan trotoar atau badan jalan yang sebenarnya dilarang? Ini kan artinya dua-duanya juga melanggar ketentuan.
0: Ya. Iya. Ya itu pasti karena ya, badan jalan itu bukan tempat parkir kan begitu.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah jadi kalau yang masyarakat itu mau disuruh itu, ya itu bodoh. Karena nanti kalaupun ada penindakan, yang ditilang ya yang pemilik kendaraan.
1: Yeah.
0: Tukang parkirnya tidak tanggung jawab apa-apa, kan begitu. Iya kan? Nah makanya kalau menurut saya, kalau disuruh parkir di tempat yang terlarang, itu jangan mau. Ya, apapun alasannya itu jangan mau, karena itu pasti pada satu saat atau pada satu waktu akan ada penertiban oleh kepolisian, dan itu pasti kena tilang tuh yang begitu-begitu.
1: Yeah.
0: Ya, yang parkir-parkir di atas gili-gili, di atas trotoar, itu pasti kena tilang tuh.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Iya. Yeah. Baik, mudah-mudahan ini bisa cepat mendapat solusi ya, Pak Fikar ya, karena sebenarnya permasalahan parkir liar ini bukan hanya satu daerah saja, tapi mungkin juga di beberapa daerah atau bahkan sudah menjadi nasional ya untuk permasalahan parkir ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah masuk di segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang mau interaktif, yang ingin berinteraktif bersama kami terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat, bisa melalui layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, itu tadi obrolan Bung Lukman ya bersama pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Dan memang sebenarnya parkir liar ini sudah ada sanksi pidana ya, kalau semisal disertai dengan pemerasan. Dan berdasarkan aturan KUHP nasional yang berlaku mulai Januari 2026 kemarin, ini juru parkir liar yang menarik pungutan dengan cara memaksa ataupun mengancam atau menggunakan kekerasan dapat dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara, pendengar. Bukan hanya itu saja, ada penindakan administratif juga, di mana pemerintah daerah melalui Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan atau Dishub ini bisa rutin menggelar operasi pemberantasan pungutan liar terhadap koordinator maupun jukir liar. Nah, apakah dari Anda sendiri pendengar juga pernah merasakan apa namanya ya, parkir liar ini atau pungli ini? Kita berbicara yang liar ya, bukan yang resmi ya. Kalau yang resmi memang sudah bekerja sama dengan Dishub dan juga pemerintah daerah setempat ya. Dan itu mungkin kalau semisal kita membayar parkir pun juga nantinya uangnya akan disetorkan ke kas daerah, dan bisa saja itu nantinya kembali ke diri kita sendiri. Tetapi yang menjadi masalah adalah parkir liar ya, yang tidak menyetorkan uang hasil parkirnya tersebut kepada kas daerah dan dijadikan ladang cuannya untuk diri pribadi, seperti itu pendengar. Dan mungkin kalau semisal ada apa-apa terkait kendaraan kita, para parkir liar ini tidak bertanggung jawab, pendengar. Semisal helmnya hilang atau bahkan motornya hilang, ya sudah, dibiarkan saja, mereka tidak bertanggung jawab, bahkan malah kabur. Seperti itu. Kita coba ya, ada Bu Ria di Tebet. Coba sama pendengar, ada Bu Ria. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat malam menjelang dini hari, Bung Wisnu Wardana. Selamat hadir ya.
0: Iya,
1: selamat juga pagi. Pengacara yang Handani Sabil juga ya. Tapi Mbak Mutianya sedang libur ya.
0: Iya.
1: Selamat ya. Terus, sama tim redaksi yang lagi bertugas ya pada malam ini.
0: Silakan.
1: Memang ini Bang Wisnu Wardana, kita bicarakan praktik pungutan liar atau pungli parkir resahkan masyarakat nih.
0: Iya.
1: Ya, memang enggak Bang, kalau di tampak kayak di tasah gitu ya, kayak di mall per jam itu kan jauh waktu ini kan. Ya, namanya asal-asalan lah. Misalnya kita kan memang kadang-kadang tidak mau tahu lah, helmnya hilang lah, itu orang motor pun bisa hilang kan, pakai apa namanya kayak gitu ya, namanya kan, namanya apa namanya Bang, ya pasti itu mengapa pungli itu parkirnya sangat meresahkan ya, karena pemerasan terkedok jasa ya kan.
0: Yeah.
1: Banyak juru parkir atau jukir liar yang muncul secara mendadak saat pengendara ingin keluar tanpa benar-benar membantu mengatur kendaraan. Dalam beberapa kasus mereka penerapan tarif tidak wajar atau tembak tarif lah secara sepihak di kawasan wisata ataupun di area publik begitu kan, pasti ada dampak buruknya.

0: bagi UKM ya enggak, dan bisnis apa itu keberadaan pungli parkir di depan apa namanya di depan minimarket atau warung makan lah membuat konsumen enggan berkunjung ya, maksudnya kan konsumen merasa hak kenyamanan mereka terganggu lah yang pada akhirnya menurunkan omset pelaku usaha itu apa namanya retail lah dan gue jadi yang kita bicarakan gini ya kita ambil aja lah Bang Wisnu Wardana ya pasti kita ambil namanya langkah solusinya untuk mengatasi masalah ini adalah digitalisasi sistem perkiraan lah ya. Terus apalagi penegakan hukum tuh konsistennya bagaimana ya kan? Pemberdayaan dan pembinaan jukirnya ya kan? Sebagian jukir itu lihat tuh terdesak lah oleh masalah ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu merangkul mereka untuk dibina, diberikan seragam resmi serta digaji secara layak agar menjadi bagian dari petugas perparkiran yang saya kan itu kalau mau mana-mana takut-takut juga ya oh mau makan di sana ini parkirnya nggak beres nih kita nggak aman juga kan ya memang ya kita jaga-jaga lah gitu banget
1: oke baik berikan
0: saya komentar ini terima kasih banyak Bang Wisnu Wardana salam sehat salam tangguh
1: ya menarik ya pernyataan Bu Ria ya ada yang mungkin ada tukang parkir yang liar, tetapi itu karena keadaan terdesak ya, kondisi ekonomi yang tidak memadai, kondisi ekonomi yang kurang, dan itu memaksanya untuk menjadi tukang parkir liar karena tidak ada opsi pekerjaan yang sesuai dengan skillnya mungkin atau tidak ada kualifikasi yang dapat menerimanya, jadi ya terpaksa menjadi tukang parkir liar seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya apakah kalau keadaannya seperti tukang parkir liar tersebut menjalankan jasanya seperti mendorong motor kita, menarik motor kita saat mungkin kondisi ramai, membukakan jalan atau menjaga barang-barang di motor kita dengan aman, apakah itu juga menurut Anda patut di diberikan uang untuk parkir liar tersebut? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Ada Pak Arman di Kaltim. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arman.
2: Selamat pagi Bung Wisnu.
1: Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Arman di Kaltim?
2: Kabarnya hujan belum ada deras, tapi ada satu kali kemarin.
1: Udah hujan ya, Pak Arman ya?
2: Hari Jumat tadi.
1: Saya tapi bagaimana kabar kondisi kabut asapnya? Apakah sudah mereda?
2: Kabut asapnya mereda, tipis sudah.
1: Sudah mereda. Ini karena hujan ini atau memang sebelumnya sudah mereda nih?
2: Tipis-tipis Bung itu.
1: Oke.
2: Iya.
1: Baik
2: karena ya pengaruh ada angin karena hujan juga hari Jumat kemarin kan.
1: Alhamdulillah. Oke.
2: Dan pembakaran lahan juga kan sudah banyak yang dipadam-padamkan itu.
1: Oke, alhamdulillah udah mulai mereda ya berarti ya Pak Arman ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan.
2: Ya tetap waspada aja kabut asap itu karena bahaya udaranya harus pakai masker.
1: Iya, oke, baik Pak Arman. Silakan terkait tema kita.
2: Ya oke, tentang jukir ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan jukir ini apa sih? Jukir liar ini di mana sih posisinya? Nah kalau dia melanggar ketentuan ya sanksi hukum tegas. Kebanyakan sanksi hukum itu tidak tegas. Dan satu hal yang paling meresahkan itu yang bikin-bikin toko-toko, warung-warung, kios-kios atau apapun itu mengadakan event itu lahan parkirnya nggak ada. Nah, kemudian membuat warung atau kios itu mepet di pinggir jalan. Bahkan setengah meter dari trotoar atau bahu jalan. Kalau trotoarnya nggak ada kan bahu jalan. Nah, itu sengaja seperti itu. Jadi bingung kalau kan mau belanja tuh kemana parkirnya. Apalagi rumah makan yang rame-rame.
1: Jadi mau tidak mau ya Pak Arman ya?
2: Nah, itu parkir ke tempat orang. Nah, orang misalkan kan dia punya lahan tuh nganggur. Kemudian diberdayakan masyarakat situ untuk parkir, bayar di situ. Ya wajar, kalau mau masuk parkir ya bayar. Nah itu jangan dikatakan
1: pungli.
2: Karena itu istilahnya lo parkir, bayar. Kalau enggak, ya udah terserah. Makanya yang memiliki usaha itu lahan parkir itu dulu yang utama. Artinya kalau mau punya mobil itu, punya motor itu lahan parkirnya dulu ada di rumah. Nah, istilahnya kayak gitu, berpikir seperti itu, Bung Wisnu. Nah, kalau di Samarinda, parkir itu di teras Samarinda itu parkirnya agak jauh. Nah itu 4.000 itu kalau masuk itu satu motor.
1: Waduh.
2: Nah, ada yang dekat-dekat dari situ, nah itu kan 10.000 itu 100 meter, tapi itu lahan pribadi.
1: Okay.
2: Banyak orang mempermasalahkan itu kalau di sini. Nah, orang bayar, ya masuklah. Kalau nggak mau 10.000 ya nggak usah. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu, karena saya perhatikan itu kan lahan orang, lahan pribadi. Itu bukan pungli itu.
1: Okay.
2: Kemudian taman-taman di sini kuperhatikan itu nggak ada tempat parkirnya. Nah, itu yang susahnya, Bung Wisnu.
1: Okay.
2: Karena bangunan-bangunan itu rapat-rapat, dekat-dekat. Kemudian dengan bahu jalan itu setengah meter, ada yang satu meter. Jadi lahan parkirnya nggak ada. Intinya di situ dulu, jangan menyalahkan jukir.
1: Okay. Tapi
2: yang mengenai... yang mengenai yang di tema dibahas oleh Bung siapa tadi itu yang tadi
1: Bung Lukman dengan Bung Lukman dengan
2: itu bukan kesalahan dari pada jukir, itu kesalahan dari pengelola. Harusnya kan parkir itu benar-benar disediakan. Kalau memang parkir itu ada, ditulis baleho, banner atau spanduk, parkir gratis, parkir berbayar, kan mobil 10.000, motor 2.000, kan kayak gitu jelas.
1: Baik. Nah,
2: seperti itu. Jadi jangan tutup mata kita. Kita harus jelas segala sesuatunya.
1: Tapi kalau menurut Pak Arman, yang pungli ini seperti apa? Pungli, apa namanya, parkir liar ini, yang asli itu seperti apa?
2: Misalkan satu pasar nih. Pasar ini milik pribadi nih, aku punya pasar nih. Tapi pasar gue itu gak punya lahan parkir, luas memang. Jadi jukir itu ada 10 orang, dia berbaris di depan, di trotoar itu dibarisinnya. Nah itu namanya jukir. Tapi dia pakai seragam dishub. Saya di sini sering lihat itu, dia pakai oranye gak itu, dishub, ini yang gak bener ini. Berarti dishubnya ini yang gak bener ini. Melegalkan parkir di bahu jalan, di trotoar jalan. Memang orang keperluan ke pasar, kayak gitu, itu yang salah. Nah itu yang disebut jukir. Kalau orang ke pasar malam, kan dia tiap malam tuh, misalkan malam Sabtu, malam Minggu, nah dia parkir tuh, dia jagain motor orang untuk mengatur lalu lintas. Itu sah, itu bukan pungli. Seperti itu, Bung Wisnu. Kalau di sini seperti itu, saya perhatikan.
1: Baik Pak Arman, terima kasih. Atas pandangannya juga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau menurut Pak Arman, dari pihak pengelolaannya yang mungkin perlu diperbaiki lagi supaya tidak menjadi kesalahpahaman ya terkait jukir liar ini, pendengar. Kita beralih ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
1: Selamat dini hari Pak Wibi. Gimana kabar baik di Makassar Pak?
3: Kabar baik, belum ada hujan nih, sudah ada 6 bulan tidak ada hujan.
1: Ditunggu hujannya nih.
3: Sekali hujan banjir itu.
1: Ya Allah, semoga tidak terjadi lah di ya, apa namanya ini nih. Pak Wibi, silakan terkait tema kita.
3: Kalau soal parkir, kita nggak peduli mau parkir liar, mau parkir resmi. Pokoknya kalau soal parkir motor di depan toko-toko itu ya. Ada orang datang minta uang saya kasih, 2.000 kok mau ribu sih? Ini saya pergi saja. Ya tidak seperti di media sosial saya lihat itu, istrinya lapor sama suaminya minta uang parkir, suaminya berteriak-teriak, aduh, malu lah kalau begitu, coba 2.000 saja. Saya simpel saja kok. Kalau datang orang mau saya mau pergi terus datang anak muda, saya tahu dia mau minta uang, istilah uang parkir walaupun dia pergi, saya kasih. Saya sudah kasih dan pergi aman lah. Saya malu kalau gara-gara uang 2.000 itu.
1: Jadi Pak Wibi nggak merasa apa ya, nggak merasa dirugikan atau apa ya seperti itu ya?
3: Ya, saya tahu juga mereka juga butuh uang, cari pekerjaan sulit.
1: Baik.
3: Jadi saya kasih 2.000 lah. Tapi ada lagi ribut-ribut atau soal parkir liar, parkir tidak liar. Yang penting jangan ribut lah, apalagi. Di tempat umum seperti di YouTube itu berterak-terak itu suaminya.
1: Makasih. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Iya, ada berbagai macam pandangan ya dari beberapa pendengar ini. Ada yang mungkin mendukung dari parkir, pihak parkir yang nggak tahu ini liar atau tidak ini, tapi yang pasti merasa terbantu dengan adanya tukang parkir tersebut karena menjagakan motornya. Tapi nggak tahu kalau semisal motornya itu amit-amitnya hilang atau barang-barangnya hilang juga nggak tahu juga ya nantinya bagaimana itu kedepannya. Kita coba ke gatekeeper ya, ada WhatsApp yang mungkin dapat dibacakan oleh Bung Sabil. Selamat pagi, Bung Sabil, gimana nih?
4: Ya, selamat pagi Wisnu dan pendengar Kopi Pro 3. Saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk ya, komentar dari Anda di chat WhatsApp Pro 3. Ini pertama saya bacakan dari Pekanbaru, dari Pak Kadarisman. Mengenai praktik pungli parkir meresahkan masyarakat, hal ini merupakan tugas kepolisian untuk memberantasnya. Jangan biarkan pungli ini semakin meluas atau merajalela. Para pelaku pungli ini biasanya bekerja sama dengan oknum aparat tertentu dengan cara menakut-nakuti korbannya. Sangat memalukan pelaku pungli ini. Dan kemudian yang kedua ada dari Pak Iman di Tegal. Pungli ini adalah perusak mental generasi bangsa, cikal bakal korupsi, dan nanti bisa apa ini, regenerasi, dan juga dipastikan selamanya demikian. Jadi mungkin maksudnya jadi lingkaran setan ya, ada terus ada terus, karena sistemnya harus ditegakkan perda perparkiran di lokasi tersebut dengan pihak yang berwajib. Selanjutnya, terakhir ini ada Bulion dari Palangkaraya yang menyebut ini memang sering terjadi, parkir liar biasanya di tempat seperti pasar yang dibuka sampai malam tanpa ada tiket yang resmi. Dan biasanya dibagi-bagi itu untuk mengelola biaya-biaya yang tidak jelas, sangat sering mengganggu dan seringkali ada di depan ATM juga. Demikian Wisnu, komentar dari pendengar kita di chat WhatsApp.
1: Baik, terima kasih Bung Sabil. Ya, pendengar, itu ada beberapa komentar dari WhatsApp ya, yang mengatakan bahwasanya memang pungli ini nantinya bisa menjadi mengakar ya ke generasi-generasi selanjutnya kalau tidak diberantas. Dan tentunya ini mungkin, bukan mungkin sih, memang merugikan bagi pelaku-pelaku usaha kalau semisal ada parkir-parkir liar di depannya. Karena sebenarnya 2.000 itu memang sedikit, 2.000 atau 3.000 atau 5.000 itu memang sedikit ya. Cuman bagi pelaku usaha dan juga pembeli mungkin bisa saja ini merasa terbebani kalau semisal seringkali datang ke tempat tersebut untuk membeli makanan ataupun membeli barang atau sesuatu ya, sehingga harus membayar lebih. Baik pendengar, kita cukupkan di sesi pertama ya. Kita nanti lanjut di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi tribulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Alhamdulillah untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
2: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran, khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
3: Sesuai arahan Bapak Presiden harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
2: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
3: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
2: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
4: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
1: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
4: Nggak pernah ya. Berarti ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
1: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
2: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana RS Bhayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan, sebagai ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis. Pada agenda bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, Kombes Pol Dr. Eliani SPOG K.Opsus mengatakan bahwa kegiatan ini diyakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-55 RS Bhayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
2: Kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri melakukan bakti kesehatan untuk memberikan banyak manfaat ke masyarakat Desa Pamongan dan Kecamatan Mojo ini. Mudah-mudahan kerjasama Lumbung Kebaikan dan Rumah Sakit bisa berlanjut ke depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat sekitar.
1: Ditambahkan oleh pimpinan Yayasan Lumbung Kebaikan, Fuad Fauzi, dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
3: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi dokter bercerita, kok ada ya di puncak, di gunung-gunung begini, pemukiman gitu. Alhamdulillah, jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung silaturahim dengan panjenengan. Okay? Dan dari kami, nomor yang kami harapkan, gak banyak, hanya satu mawon. Doakan kami semuanya sehat, istiqomah, terus bermanfaat, terus bisa melayani, gitu kan?
1: Diketahui, pada akhir kegiatan, seluruh peserta pengumpulan gratis di Desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan.

bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar

untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borom nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, keberadaan pungutan liar atau pungli tak lekang oleh waktu. Biaya tambahan tak lazim masih ada dan mengganggu usaha, baik skala besar maupun usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Baru-baru ini, biaya parkir motor di salah satu kafe di Jakarta Selatan ditarik hingga Rp150.000. Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta, tetapi menimpa pemilik usaha yang berjualan di sekitar alun-alun Yogyakarta yang mendapat tarikan hingga Rp2.5 juta perharinya saat berjualan. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Zulkifli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum Pak Taufik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat ya Pak Taufik? Ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Ya. Pak Taufik, kalau kita lihat ini kan upaya Pemprov DKI sudah berkali-kali ya melakukan penertiban parkir liar. Tetapi kasusnya ini terus muncul gitu. Bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan?
2: Saya pindah dulu ya. Saya pindah ke tempat agak berisik.
1: Oke. Okay.
2: Ya, gimana maksudnya?
1: Ya, Pemprov DKI kan sudah berkali-kali Pak melakukan penertiban parkir liar ya. Tetapi kasusnya masih aja terus bermunculan. Dan bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum, kegagalan penyediaan ruang parkir, atau kegagalan desain kebijakannya Pak?
2: Ya, ada beberapa ya. Jadi tidak bisa kita lihat satu hal. Karena tadi kegagalan dari penegakan hukum beberapa karena tidak bisa tegas terutama terhadap oknum-oknum yang punya backing kuat kemudian yang kedua juga memang keterbatasan lahan parkir tidak bisa kita pungkiri. Jakarta makin lama makin padat, misalnya kasus terakhir ya di Gunadarma Senopati itu ada parkir yang mana sebenarnya tidak, lahan parkirnya sedikit ya. Jadi kemudian si pemilik kafe atau pemilik usaha di sana itu menyerahkan begitu saja ke pihak ketiga dalam tanda kutip. Yang ternyata pihak ketiga itu kan cuma diduga sebagai cuma calo aja yang tidak memiliki tempat parkir sebenarnya. Walaupun masih kita teliti lagi ya, masih kita cari tahu seperti apa sebenarnya. Itu ya, jadi tidak bisa dilihat satu dimensi, kelihatannya ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan dari perparkiran di Jakarta ini.
1: Artinya memang dari DPRD mencium Pak adanya oknum-oknum yang membackingi jukir liar ini Pak Taufik.
2: Itu suatu apa namanya
1: rahasia umum
2: itu ya. Tapi sekarang memang sedang ada pansus ya, panitia khusus perparkiran di DPRD DKI. Ini sudah dua kali kita bikin ya. Yang intinya itu kelihatannya akan merevisi Perda, peraturan daerah tentang perparkiran nomor 5 tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu akan dibuat lagi atau direvisi lagi sehingga bisa menjangkau secara hukum masalah-masalah yang timbul kemarin itu ya.
1: Iya.
2: Kira-kira seperti itu.
1: Ini kan tadi beberapa kasus yang kafe di Gunawarman ini kan hanya beberapa kasus saja, tapi terdapat ribuan laporan masyarakat terkait dengan parkir liar di Jakarta, entah itu di badan trotoar ataupun yang parkir liar di retail minimarket gitu ya, dan juga usaha UMKM. Ini bagaimana Pak Taufik, selain tadi pengawasan dan juga penegakan hukumnya yang tadi seperti kucing-kucingan ini dengan petugas, Pak Taufik.
2: Ya, jadi tadi ya kita harus berangkat dari satu perangkat hukum dulu yang

0: Itu memang belum ada di perdanya, belum ada, tapi kemudian itu masih merupakan usulan, usulan dari Dinas Perhubungan sebenarnya, yang mana belum dibicarakan dengan DPRD dan lain-lain. Nah, jadi karena masih apa, masih tidak ada peraturan yang fix, yang pasti, yang tetap, jadinya agak berantakan lah kira-kira gitu ya. Nah, ini yang kita kejar adalah itu. Jadi bagaimana peraturan yang sekarang ini, yang akan digodok ini, revisi dari Perda Perkawinan kemarin, bisa lebih menjangkau hal-hal yang munculnya belakangan sebenarnya. Misalnya seperti ini, seperti supaya tidak bocor, sebenarnya parkir itu harusnya cashless ya. Jadi tidak uang gitu, cash gitu kan. Nah, ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran. Jadi kalau misalnya cashless kan ya mau nggak mau dia
1: langsung masuk ke
0: masuk ke kas DKI Jakarta gitu misalnya. Atau kemudian tentang masalah ini juga ya, ada kan ada parkir, ada off street, ada on street ya, ada yang di jalan ya, itu memang punya Pemda DKI Jakarta. Kemudian ada yang di gedung-gedung, di mall-mall atau di restoran yang lain ya, yang punya tempat itu kemarin temuan dari pansus parkir bahwa bukan hanya juru parkir liar yang kecil-kecil yang di jalan-jalan yang mintanya 20.000 atau 30.000, 50.000, tapi justru kebocoran itu banyak juga yang di mall-mall atau di pengelola parkir. Karena mereka itu tidak melaporkan yang sebenarnya. Misalnya ada 1.000 mobil yang parkir, tapi yang dilaporkan ke Pemda DKI Jakarta atau ke Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah, itu cuma 200. Nah, itu
1: wow.
0: perlu di ini kan,
1: Berarti masih ada celah dari sistem itu ya, Pak Taufik ya?
0: Karena memang itunya juga apa, digitalisasinya belum
1: sempurna ya.
0: Itu yang juga kita akan ini kan. Jadi sebenarnya dari parkir ini, apalagi Jakarta ya, yang sudah penduduknya di atas 10 juta dan kemudian kendaraannya tuh sekian ratus ribu setiap hari, itu sebenarnya potensi dari pendapatan asli daerah dari parkir itu sangat besar sebenarnya. Tapi sekarang masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, jauh di bawah yang diharapkan. Tadi karena satu ya, tadi karena yang ada orang-orang kuat gitu ya, yang menguasai. Kemudian juga yang kedua, banyak kecurangan. Kecurangannya bukan
1: oknum apa?
0: Kalau saya,
1: oknum APH atau ormas, Pak?
0: Apa lu?
1: Oknum APH atau ormas?
0: Ya itu.
1: Apa dodanya?
0: Ada macam-macam. Ya. Saya nggak bisa, nggak bisa ini ya. Itu mungkin harus dilihat dari hukum ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa nuduh juga, tapi kemudian kita lihat fakta di lapangan saja bahwa ada tempat-tempat yang sepertinya tidak tidak dapat dijangkau oleh oleh Dinas Perhubungan. Dalam hal ini adalah UP Perparkiran, seperti itu. Jadi yang pertama kita kejar adalah bagaimana memang peraturan tentang perparkiran, Perda Perparkiran Jakarta itu dibuat ini dulu, dibuat yang bagus dulu, yang fix. Dari situ baru kemudian ketika sudah berjalan, diimplementasikan, ternyata kemudian ada apa tadi, kecurangan-kecurangan atau kemudian ada pelanggaran, kita bisa lebih kuat untuk bisa menegurnya atau bahkan membawanya ke ranah hukum, ke polisi dan lain-lain. Juga kita sudah menyadarinya ya, bahwa adanya juru parkir liar itu tidak semata-mata karena kemudian mereka apa namanya memang tidak tertib atau mereka melakukan pemerasan ya, dalam tanda kutip, tapi memang menyangkut juga pada lapangan kerja ya. Jadi mereka itu memang menganggur, kemudian nggak ada pekerjaan, akhirnya kemudian yang mudah mungkin menjadi dalam tanda kutip preman parkir lah gitu ya. Jadi menarik parkir pada jalan-jalan yang sebenarnya tidak untuk guna untuk parkir gitu ya, atau kemudian di depan Indomaret atau Alfamaret ya. Yang mana sebenarnya itu peraturannya tuh
1: nggak boleh kan Pak ya?
0: Itu sebenarnya gratis ya, nggak boleh sebenarnya.
1: Karena itu udah dari minimarket itu kan sudah membayar retribusi parkir ya ke Pemda ya Pak ya?
0: Iya, jadi harusnya dia

0: Kita gratis di situ harusnya. Okay. Harusnya penumpang gratis gitu ya, karena itu adalah fasilitas dari Indonesia. Pastinya seperti apa ya, tapi di Perla itu ada.
1: Ya. Ada, iya. Ada,
0: ya. Iya. Jadi memang masalahnya lebih jauh daripada bagaimana memberantas parkir liar, bukan begitu ya. Karena
1: iya.
0: Bagaimana menyalurkan atau menyediakan pekerjaan lah untuk mereka gitu ya, seharusnya seperti itu. Secara humanis seperti itu ya.
1: Pak, kalau rapat evaluasi dengan dinas perhubungan ya, dalam hal ini perparkiran ini bagaimana Pak? Apa sih Pak klarifikasi dari mereka ini terkait dengan parkir liar yang masih menjamur, meskipun mereka sudah berulang kali ya, upayanya kita sudah tahu banyak sekali Pemprov DKI dan dinas perhubungan melakukan penertiban parkir liar.
0: Ya, kembali ke tadi ya, bahwa ini sesuatu masalah yang harus diselesaikan secara komprehensif. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya bagaimana memberantas atau razia juru parkir liar ya. Tapi kemudian, nah kalau razia kemudian ditangkap, kemudian diapain gitu ya, dibina dan seterusnya. Nah memang dinas perhubungan sendiri juga jadi agak kewalahan ya, karena mereka juga tenaganya kan sedikit. Kalau itu kan apa namanya, kucing-kucingan itu ya, maksudnya ketika di razia dia hilang, tapi ketika kemudian ini kan ada lagi gitu.
1: Iya, karena ini kan saya kasihan ya, berdampak juga ke pengusaha UMKM juga ini, Pak Taufik, dengan adanya parkir liar ini banyak juga yang enggan beli di situ, akhirnya pindah ke tempat yang lain karena, gitu ya.
0: Karena itu ya.
1: Iya.
0: Tadi pertanyaan kedua tadi tentang ya itu ya, satu arah ya, satu arah ya. Ya ini memang rekayasa lalu lintas yang harus dibuat atau diperbaiki di Jakarta. Cuma gini, sebenarnya kalau secara komprehensifnya, kita ini Jakarta mendorong supaya masyarakat memakai transportasi umum gitu. Ya. Jadi makanya kemarin terakhir diresmikan LRT dari Jakarta apa, dari Velodrome atau dari Kelapa Gading ke Manggarai gitu ya. Jadi memang diharapkan kendaraan pribadi yang

0: Jadi itu sesuatu yang saya kira cita-cita dari sebuah kota global ya, bahwa misalnya kita lihat di mana, di Tokyo atau di apa, London dan lain-lain, itu kota yang bagus itu yang transportasi umumnya baik gitu ya. Nah ini saya kira akan mengurangi tadi ya masalah kemacetan harus dua arah atau satu arah ya. Jadi arahnya ke situ ya, jadi bukan kemudian jalan-jalan dijadikan satu arah, karena kalau jalan dijadikan satu arah tapi masyarakatnya tidak tertib juga akhirnya pada motong-motongnya.
1: Betul. Jauh ini juga memang masih ini ya, tidak tertib lah kalau itu balik ke masyarakat juga.
0: Untuk Surabaya memang ini kita salah satu kota, salah satu daerah yang kita kunjungi. Kita itu maksudnya pansus parkir DPRD DKI Jakarta adalah Surabaya.
1: Ya,
0: jadi Surabaya memang membuat supaya para juru parkir itu juru parkir liar itu dibuat jadi tidak liar dengan cara dia menjadi staffnya dinas perhubungan ya, atau unit perparkiran di Surabaya. Ya, jadi tapi kemudian memang skalanya nih, kalau Surabaya memang kotanya tidak sebesar Jakarta gitu ya. Jadi artinya ada kendala masalah jumlah, kemudian kan harus seperti itu kan harus ada.
1: Tapi Jakarta kan bukan sudah punya memiliki seperti itu Pak Taufik. Kalau tidak salah di Jalan Sabang itu kan memang sudah pakai tap itu kan ya.
0: Iya. Jadi sebenarnya kita punya, Jakarta tuh punya juga juru parkir. Juru parkir yang memang resmi ya, dari unit perparkiran di Sub ya. Tapi kemudian ada tempat-tempat, masih banyak tempat-tempat yang memang tidak ada itunya. Ya, jadi tidak ada juru parkir resminya, tapi sebenarnya dulunya itu ada itu Mas Lupang tahu ya, parkir yang
1: pakai tap itu ya, pakai kartu ya. Iya,
0: pakai tap, pakai tap ya. Tapi itu nah kembali ke Pak Mus tadi Flores, memang masyarakat tuh harus diedukasi dan harus disiplin itu.
1: Iya, kembali lagi. Kemarin
0: itu banyak yang di Jakarta misalnya di Jalan Kelapa Gading itu banyak yang dirusak ya, dirusak itunya tuh alat untuk menghitung parkir meternya itu. Jadi kemudian yang berlaku nanti itunya lagi ya, juru parkir yang lagi ya. Jadi memang tadi kalau ditanya di awal tentang penegakan hukum, memang itu juga porsinya cukup besar ya, penegakan hukum artinya nanti bagaimana sanksi untuk orang yang merusak parkir meter itu cukup berat gitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana orang-orang yang menguasai lahan parkir atau menguasai jalan Jakarta untuk menjadi lahan parkir dia pribadi itu juga harus ditegakkan dengan baik ya. Tapi ya kemarin skala agak berbeda skalanya antara apa Jakarta dengan Surabaya. Walaupun ya kita angkat topi juga. Jadi pendekatan dari Surabaya, wali kota Surabaya itu kepada para penguasa parkir liar atau contoh tanda kutip premannya itu cukup baik ya. Cukup apa namanya, komunikasinya berjalan ya. Tapi kalau yang kita ini di Jakarta mungkin karena memang besar gitu ya, jadi agak belum terjalin dengan baik ya.
1: Pak Muhammad Taufik Zulkifli, terima kasih banyak ya Pak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti pansus tata kelola perparkiran di Jakarta ini juga cepat rampung dan juga

0: Selamat malam.
1: Dengar anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Julkifli. Kami berbincang bagaimana praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat. Dan tentunya permasalahan parkir liar bukan hanya di Jakarta saja. Tadi beberapa wilayah ataupun bahkan nasional ya, ada saja parkir liar.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Memori Kolektif Bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1900

0: seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita masuk di sesi kedua di Kopi Pro 3 ya. Dan kami masih membahas terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-8.

Ya, kasus pungli parkir ini yang terbaru adalah di Alun-Alun Kidul Yogyakarta ya, di mana ada pengusaha food truck Bolosego yang mengaku dimintai 2,5 juta per hari. Ya, dan kemudian dinego menjadi 1 juta per hari untuk parkir selama berjualan di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Dan ini viral ya, kemudian mendapat perhatian dari pemerintah kota. Dan tentunya masih banyak lagi ya, mungkin kasus-kasus terkait parkir liar ini. Atau mungkin Anda juga pernah merasakannya ya. Contoh kecilnya adalah mungkin pas lagi beli di minimarket ya. Itu harusnya seperti contohnya ya. Ada Alfamart dan juga Indomaret, itu biasanya kan itu harusnya gratis ya pendengar ya. Itu harusnya gratis dan pihak dari minimarket itu sudah membayar ya kepada pemerintah daerah setempat untuk uang parkirnya tersebut. Tapi kenapa ada yang masih ada yang melakukan parkir kalau sebenarnya sudah dibayarkan oleh pihak dari minimarketnya sendiri? Atau bahkan dari pihak minimarketnya sendiri sudah menuliskan parkir gratis, tetapi masih ada juga tuh yang memaksa untuk menjadi tukang parkir di situ. Dan itu bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda sebagai masyarakat atau pembeli yang merasa dirugikan, atau mungkin ya oke, tidak apa-apa, karena di sisi lain pendengar, para pungli parkir ini tidak semuanya ini ada niat untuk melakukan hal tersebut, karena memang karena keadaan ya, keadaan ekonomi, lapangan pekerjaan yang cukup susah, dan itu membuat orang-orang tersebut mengambil jalan pintas yang paling mudah mungkin ya, itu yang menjadi juru parkir liar ini.

0: Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah. Selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari Pak Pandu. Kabar baik ya di Riau Pak Pandu ya?
1: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Pandu terkait praktik
1: parkirnya ya, Mas.
0: Betul.
1: Tapi merasa ya kalau kita sering ya parkir itu bukan sekali-sekali. Jadi kesal juga rasanya.
0: Nah,
1: ada teman
0: dia.
1: Saya nih mengantar kue-kue ke toko-toko itu.
0: Mm-hmm.
1: Mesin mobilnya enggak dimatikan. Mm-hmm. Mobilnya berdiri, dia berjalan agak 50 meter ke toko itu, bayar parkir itu kan.
0: Nah, itu dia tuh.
1: Satu, dia aja entah berapa dapat honor untuk satu toko itu kan. Jadi seperti apa gitu. Dan kalau saya merasa apa namanya, rasa dipalak rasanya.
0: Nah,
1: karena tidak ada karcisnya gitu.
0: Kalau ada karcisnya secara resmi gitu enggak apa-apa, Pak Pandu.
1: Ya.
0: Kalau ada karcisnya secara resmi gitu merasa enggak apa-apa aja gitu ya, Pak Pandu ya.
1: Iya, kalau resmi boleh. Di Payakumbuh itu saya baca itu kalau parkir tidak diberi karcis gratis gitu, enggak bayar.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau ada fitnah juga nih dari bincang-bincang teman saya itu, orang-orang perhubungan, ke dinas perhubungan yang bagian parkir ini bagus-bagus mobilnya katanya kan gitu. Jadi kan fitnah itu, belum tahu benar kan.
0: Iya.
1: Nah, mereka nyetor nih tukang parkir liar ini, nyetor ke perhubungan gitu. Tanpa karcis.
0: Iya.
1: Nah, jadi saran saya ini, lagipun kalau tukang parkir ini pakai apa, pakai karcis, itu rasanya terhormat pula di gitu. Sepertinya profesi dia bagus lah gitu. Tapi kalau enggak apa, enggak baik, enggak pakai karcis, itu rasanya dipalak gitu.
0: Oke. Okay. Harus dan resmi ya.
1: Iya. Kan? Nah, satu saran lagi, semua parkir harus pakai karcis, dan orang yang parkir ini mendapat potongan karcisnya itu dikumpul 10.
0: Oke. Okay. Seperti karcis, diskon seperti itu ya Pak Pandu ya.
1: 10. Ya.
0: Seperti diskon seperti itu ya.
1: Bukan, maksudnya setelah 20% 20 atau 25 itu dimasuk amplop, diberi perangko, dikirim ke dinas perhubungan.
0: Oke. Okay.
1: Dan diundi gitu.
0: Oh.
1: Jadi semangat, jadi akan ditagih karcisnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini saran ini supaya jangan ada parkir liar. Kita merasa dipalak itu, enggak pakai karcis itu.
0: Oke, okay, tapi kalau semisal ya.
1: Apa namanya? Hina rasanya kalau tukang parkir itu menghitung-hitung duit di keramen berapa penghasilannya kan?
0: Iya.
1: Harusnya harus ada karcis kan begitu. Seperti ini Pemko Payakumbuh ditulis besar itu, kalau tidak pakai karcis gratis gitu, parkir.
0: Oke, okay. Tapi nah, kalau semisal
1: diberi hadiah, karcis apa tadi, amplop yang dikirim berisi berapa kartu lah begitu ya?
0: Oke.
1: Okay. Berapa karcis? 10 atau 20 karcis dikirim ke melalui pakai perangko ke dinas perhubungan, nanti diundi.
0: Nah,
1: mungkin hadiahnya helm atau baik. Motor juga hadiahnya kan bisa aja.
0: Oke, okay, nah, baik. Kalau iya. Pak Pandu. Halo. Oke, terputus ya. Oke, baik. Dari Pak Pandu di Riau, saya tadi mau menanyakan kalau semisal ada tukang parkir, mungkin tidak ada karcisnya, tapi kalau semisal dia melakukan pelayanannya dengan baik, menarikkan motornya, membukakan jalan, dan segala macamnya, apakah itu masih merasa dirugikan atau masih merasa dipalak, seperti itu. Kita coba sapa Pak Dalijan di Bantul. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dalijan.
2: Selamat dini hari, Mas.
0: Dengan Wisnu di studio.
2: Selamat pagi Mas Wino, salam sehat.
0: Salam sehat. Iya, salam sehat, salam tangguh. Ngopi-ngopi Pak Dalijan. Kabar baik ya Pak Dalijan di Bantul ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Dalijan silakan nih terkait pungli parkir nih Pak Dalijan. Gimana menurut Anda?
2: Kalau bagi saya begini Mas, sekarang kan nyari uang susah sekali.
0: Oke.
2: Okay. Andainya parkir itu enggak maksa. Ya, alangkah baiknya kita ngasih, kita sadar juga lah. Tapi kalau maksa ya lain lagi lah. Tapi manusia itu kebanyakan ya dikasih itu masih kurang, itu saya ngalami misalnya. Ada orang minta dikasih malah umpan masih kurang. Padahal dia numpangnya yuk. Dulu saya di Jakarta di daerah, waktu itu Jalan Barito. Dulu saya jagang di situ. Terus, tapi kalau yang selalu masa apalagi saya mendengarnya itu di alun-alun Kidul, artinya begitu lah, itu benar-benar biadab kalau itu. Orang nyari makan itu belum buka, lagi buka sudah di palang ini, palang inilah, itu perlu diberantas kalau itu. Soalnya ya itu sama-sama nyari duit susah, malah begitu kejamnya. Waktu itu saya dagang di jalan Barita lho, Mas. Waktu itu kan di situ anu ada dagang burung, dagang makanan, dagang buah itu. Itu waktu itu kan pungutan apa itu hariannya itu gede waktu dulu.
0: Oke.
2: Cuman katanya sekarang bubar.
0: Iya.
2: Itu kita dimintai per hari tapi enggak dapat anu kartu juga.
0: Oke.
2: Jadi itu kan ya ilegal.
0: Baik.
2: Tapi itu dulu lama di situ. Lama tapi berjalan terus, cuman ya mungkin uangnya masuknya di daerah-daerah situ saja.
0: Iya, Pak.
2: Cuman katanya sekarang udah bubar gitu katanya. Ya gitu aja, Mas. Assalamualaikum.
0: Oke.
2: Semuanya.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Dalijan. Terima kasih. Oke, dari Pak Dalijan di Bantul ya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dinyari Pak John.
3: Selamat pagi, Sno.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak John di Bengkulu?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, silakan Pak John terkait pungli parkir ini.
3: Iya, kalau yang saya ketahui, kalau lihat di Bengkulu ya, Sno, tidak bisa.
0: Tidak pungli. Bisa.
3: Pungli itu tidak bisa ada kalau di Bengkulu.
0: Oke.
3: Karena nomor satu benar kata Pak Pandu tadi, semuanya sudah pakai kartis di sini. Dan semuanya sudah pakai seragam. Nah seragam tulisannya di istilahnya itu yang mengeluarkannya itu pemerintah daerah. Tukang parkir Kota Madya Bengkulu, Kelurahan Anu, alamatnya lengkap di situ.
0: Oke.
3: Dia tidak bisa, dia bohong, dia tukang parkir, bahkan kadang-kadang merek dari istilahnya toko yang dia tempat dia parkir itu sudah ada di situ.
0: Oke.
3: Okay. Ini tukang parkir arena ini, istilahnya wilayah yang dia parkirkan itu wilayahnya kurang lebih 100 meter satu orang itu misalnya dong. Nah ada yang 300 meter satu orang itu kalau parkirannya sepi barangnya kan.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, parkirannya rame, tempat yang padat istilahnya tuh paling hanya 100 meter, ada yang 50 meter wilayah dia itu, sudah ada di bajunya.
0: Oke. Pak Jun, kalau seperti itu berarti gak ngerasa keberatan ya, kalau misal ada resminya gitu, ada tanda resminya seperti itu Pak Jun?
3: Iya. Karena kalau pungli itu, kalau di sini pernah ada itu, kalau misalnya lagi keramaian misalnya kan apa hari Idul Fitri, tahun baru di tempat-tempat pariwisata. Nah itu baru sering ada dadakan istilahnya kan. Kalau yang hari-hari biasa tidak bisa aja kalau di sini, karena mereka sudah resmi sudah ada kartisnya.
0: Okay.
3: Dan bagi seragamnya itu.
0: Oh berarti wajar saja kalau misal ada event-event tertentu, ada keramaian-keramaian tertentu yang mungkin lahan parkirnya sudah tidak cukup seperti itu Pak John ya?
3: Oh dan juga dari warga setempat.
0: Oke. Okay.
3: Ya, oke, begitu.
0: Baik, Pak John. Terima kasih, Pak John, atas pandangannya. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, sesuai kondisional ya. Kalau semisal pun terpaksa untuk membuka lahan parkir karena kebutuhannya sangat banyak, ada event-event tertentu atau waktu-waktu tertentu ya. Menurut Pak John, ya tidak apa-apa, asalkan itu dari warga di daerah sana juga. Mungkin terakhir ya dari Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat pagi Muhammad Wisnu Wardana Saputra Jawa Timur. yang gantengnya se-Indonesia. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi, Pak Caswa. Pak Caswa, kabar baik juga ya di Brebes ya?
4: Alhamdulillah. Tadi malam habisan pulsa, makanya terputus.
0: Oke. Baik, kita beli lagi nih berarti sekarang ya.
4: Iya, udah dipaketin lagi. Lah, mau gabung udah di... Suruh ditunggu sama Bung Wisnu malahan terputus. Pasti cek pulsanya tidak mencukup.
0: Oh iya, oke, silakan Pak Caswa. Terkait tema kita, pungli parkir ini meresahkan masyarakat nih. Gimana nih pendapat Pak Caswa?
4: Kalau di saya itu kayaknya parkir-parkir kalau ramai itu cuman masih banyak yang liar sih ya. Cuman kalau parkir-parkir tertentu itu satu minggu sekali, kalau di saya kan perkampungan saya kan pasarannya itu satu minggu satu kali.
0: Oh, ada pasarnya gitu?
4: Iya, pasar.
0: Okay.
4: Cuman parkirnya itu di situ cuman kayak gimana gitu ya, lahannya itu kayak terbatas. Maka dari itu kalaupun pas pasaran itu satu minggu sekali oper alih jalannya gitu. Ke jalan jalan kecil gitu, jadi biar nggak macet, jadi seperti itu. Jadi masih kebanyakan parkir liar sih. Tapi kalau di wilayah saya, tapi dengar saya di wilayah Tegal mah kemarin udah diatur. Tegal Jawa Tengah. Jadi kalau Brebes saya itu masih kayak gini sih. Belum ada ini perkembangan yang seperti itu. Harusnya kan menyediakan lahan parkir yang luas gitu.
0: Oke.
4: Di tertiban itu harusnya ada ketegasan itu.
0: Iya.
4: Kalau yang namanya parkir yang seperti itu. Jadi kalau ketika ada contoh kayak gini, Bung. Zaman dulu kan kalau setiap apa yang namanya sebelum diberikan peringatan sama kepolisian, setiap malam takbir kan itu kan ada kompoi-kompoi anak muda yang seperti itu. Ketika polisi udah menegaskan yang seperti itu, tidak boleh seperti itu. Sampai untuk saat ini, berapa tahun kemudian nggak ada.
0: Iya.
4: Yang namanya kompoi-kompoi seperti itu. Berarti kan bisa menertibkan seperti itu. Maka dari itu, tolong ya, tertibkan kembali yang namanya parkir yang seperti itu.
0: Gitu saja.
4: Pak Caswa. Muhammad Wisnu Wardana Ganteng se-Indonesia.
0: Amin.
4: Salam sehat,
0: salam tangguh, Pak Caswa. Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, dari Pak Caswa ya sebagai penutup Kopi Pro 3 di sesi di dini hari ini terkait praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Ya, jadi memang persoalan parkir ini bukan berarti kita bisa menganggap semua juru parkir ini sama ya. Ada banyak juru parkir resmi yang memang bekerja untuk mencari nafkah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana ketika ada pungutan yang tidak sesuai aturan, tarifnya itu bisa tidak jelas, atau bahkan dilakukan tanpa adanya kewenangan. Dan oleh karena itu juga tentunya masyarakat punya hak untuk mendapatkan kejelasannya. Dan di sisi yang lain, penertiban pun juga perlu dilakukan ya oleh pihak-pihak terkait dengan tetap melihat kondisi orang-orang yang menguntungkan hidup dari pekerjaan ini. Karena yang perlu dilawan adalah praktek punglinya, bukan orangnya atau profesinya ya, pendengar ya. Dan semoga kedepannya ini ada aturan yang jelas, pengawasannya juga baik, dan tentunya masyarakat semakin paham haknya. Persoalan parkir seperti ini bisa juga semakin tertib. Saya Wisnu Ardana pamit dari Kopi Pro 3 edisi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pada dini hari ini kita awal dari informasi di mana Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hari ini menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik, dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumut menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaka Pancing. Laporan selengkapnya oleh Mutiara Lubis.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
2: Kami sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat khusus yang punya hewan supaya melakukan vaksinasi rangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama supaya Sumut bebas rabies di 2030.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
3: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing, 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih, karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja sih.
1: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 yang akan diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin, shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, melumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tahu, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.

1945, jawatan kereta api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian jawatan kereta api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI.

0: Indonesia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, seorang wanita di Bandar Lampung, Provinsi Lampung bernama Wike mendadak menjadi sorotan dan viral di media sosial setelah diketahui memelihara seekor buaya di rumahnya. Ibu rumah tangga tersebut diketahui memelihara buaya bernama Coki di kediamannya yang berada di Jalan Teluk Ambon, Gang Raja Wali, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Buaya tersebut telah dipelihara Wike sejak masih berupa telur dan kini tumbuh hingga berukuran besar. Kondisi itu kemudian menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat sekitar. Buaya dipelihara sejak kecil, bolehkah satwa liar dipelihara di rumah? Dan untuk di kesempatan malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Pak Antoni Irawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Antoni, ini kita mau tahu terlebih dahulu nih Pak, bagaimana penanganan buaya di yang viral ini Pak?
2: Ya, jadi kronologisnya kita dapat informasi pada hari Senin. Berdasarkan laporan dari warga melalui PAMU setempat, ada warga masyarakat kita di Kecamatan Panjang yang memelihara buaya. Dari Dinas Damkar kemudian berkoordinasi dengan PAMU mengecek lokasi dan meminta pemilik untuk menyerahkan kepada pihak yang berwenang terkait dengan buaya tersebut. Memang ada kendala. Pada awalnya yang pemilik ini tidak
1: berkenan,
2: ingin atau ya tidak berkenan ataupun enggan untuk diserahkan, tetapi berdasarkan upaya-upaya persuasif, kita berkoordinasi juga dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Alhamdulillah Jumat kemarin buaya tersebut berhasil kita evakuasi dan sudah diamankan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Peringatan.
1: Iya.
2: Perikanan begitu
1: Pak. Iya. Jadi awalnya berarti dari warga atau dari KKP Pak yang melaporkan terlebih dahulu nih?
2: Ya, jadi kita dapat informasi dari warga masyarakat yang diteruskan kepada Pamong yang kemudian disampaikan kepada pihak Damkar Kota Bandar Lampung.
1: Oke. Ini sebenarnya tugas damkar ini damkarmat ini luar biasa ya, Pak Antoni ya. Segala macam upaya bukan hanya pemadam kebakaran saja tapi segala sesuatu yang memang membutuhkan. Ini bagaimana? Ini untuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah banyak juga nih yang serupa seperti ini, Pak Antoni?
2: Iya betul, Bang Oman. Jadi untuk penanganan buaya dalam kurun waktu 4 tahun ini kita sudah kurang lebih 5 kali melakukan penanganan buaya.
1: Iya. Ada petugas khususnya tidak sih kalau untuk menangani untuk hewan-hewan yang berbahaya seperti ini, Pak Antoni?
2: Iya betul. Jadi kan seperti disampaikan Bang Oman tadi, kita bukan hanya terkait dengan petugas kebakaran aja, tetapi juga kita ada personil yang memang secara khusus kita bekali kemampuan untuk melakukan penanganan terhadap hewan-hewan buas ataupun yang membahayakan masyarakat seperti buaya tersebut. Untuk yang memang kita standby-kan 1x24 jam sebanyak 7 orang personil setiap hari. Mungkin itu Bang Luman.
1: Iya. Ini kan sekitar kalau tidak salah 2,5 sampai 2,7 meter ini Pak Antoni ya.
2: Betul.
1: Ini bagaimana penanganannya, sempat mengalami kendala tidak selain dari komunikasi dengan pemilik tadi?
2: Iya, kita memang minta juga bantuan dengan pemilik ya. Memang terlihat di dalam video tersebut kan pemilik juga membantu dalam upaya penanganan sehingganya buaya tersebut tidak terlalu bereaksi yang membahayakan. Jadi memang pemilik juga membantu kita, terlihat dari video tersebut pemilik berusaha menjinakkan, membuat si buaya ini lebih tenang sehingga memudahkan personel kita untuk melakukan evakuasi.
1: Pak, ini kan ada alat-alat yang memang dimiliki damkar Pak untuk penanganan-penanganan seperti ini, bukan hanya buaya kan, banyak juga ada yang ular gitu ya dan lain-lain ya Pak Antoni ya.
2: Iya betul-betul, jadi memang kita peralatan untuk personel penyelamatan ini kita betul-betul lengkapi, artinya dengan kemampuan dan peralatan yang cukup. Tentunya juga kita bukan hanya menyelamatkan warga masyarakat, tetapi petugas itu juga kita pastikan keselamatan dirinya juga terjamin. Seperti peralatan sarung tangan, kemudian helm, kemudian juga pakaian yang memang khusus untuk melakukan evakuasi hewan-hewan seperti buaya tersebut.
1: Iya. Ini kan kalau kita bicara damkar mat ini di seluruh nasional tentunya jadi kepercayaan masyarakat yang luar biasa, Pak Antoni, gitu ya.
2: Alhamdulillah, Pak Maman.
1: Iya, bukan hanya bicara masalah pemadam kebakaran saja, tapi juga banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan damkar mat, dari evakuasi kucing gitu ya, lalu juga evakuasi ular dan lain-lain ya. Sampai bahkan untuk mengambil cincin saja juga dilakukan damkar mat.
2: Iya, iya.
1: Sebenarnya tupoksinya seperti apa sih memang, apa memang ada arahan untuk bisa segala hal untuk pelaporan masyarakat ini, Pak Antoni?
2: Iya, jadi kita memang bukan hanya hewan tetapi juga personal ataupun warga masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, selagi itu memang bisa dilakukan oleh personal damkar, kita semua akomodir kepentingan warga masyarakat. Ya seperti disampaikan maklum tadi, masih dalam taraf normatif. Bahkan kami juga beberapa kali menerima permintaan warga masyarakat yang cukup unik ya,
1: seperti apa itu, Pak?
2: Minta diambilkan rapornya, kemudian juga ya hal-hal seperti itu ya, artinya kami mengapresiasi kepercayaan masyarakat terhadap damkar ini baiklah.
1: Iya. Sebegitu tinggi kepercayaan masyarakat terhadap damkar mat ini. Jadi apapun permintaannya tetap berupaya memenuhinya gitu ya, Pak Antoni ya.
2: Iya, iya gitu. Selagi memang itu kita bisa melakukan dan juga tidak apa di luar tugas yang lebih urgent, kita siap memfasilitasi gitu.
1: Pak, selama dalam penanganan yang dilakukan ini ada tidak, Pak, yang penanganan mungkin yang memang terkendala atau memang cukup sulit ini dilakukan ya, namun akhirnya berhasil juga, Pak Antoni?
2: Iya, jadi pernah kita melakukan evakuasi hewan gitu ya, kuda yang terjebur ke dalam danau di daerah Tukarame, Bandar Lampung. Nah, karena tonasenya cukup besar, berat bobot hewan tersebut juga tidak memungkinkan secara kita lakukan tanpa alat bantu ya. Jadi kita berkoordinasi dengan instansi dinas PU untuk mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi kuda tersebut. Begini tuh kendala kita juga terkait dengan evakuasi hewan ya, memang dinamikanya seperti itu.
1: Nah, untuk personil sendiri, Pak Antoni, selama dalam menangani kasus-kasus mungkin yang memang berbahaya selain dari pemadam kebakaran, pernah tidak nih personil mengalami luka ataupun celaka dalam penanganan ini?
2: Iya.

0: terhadap
1: korban jiwa.
0: Korban jiwa ya.
1: Hmm. Kalau untuk penanganan yang hewan-hewan ini bagaimana? Kalau misalnya seperti kan banyak juga yang ada yang ular-ular gitu ya, berbisa ataupun binatang-binatang berbahaya ini bagaimana Pak Antoni? Cukup aman?
0: Iya, iya. Kita juga untuk penanganan ular juga kita punya peralatan yang berbeda dengan peralatan yang kita gunakan untuk penanganan buaya seperti dan khas apa baju APD yang memang dilengkapi khusus sehingga ketika terkena gigitan itu bajunya tidak tembus ya. Kemudian juga sarung tangan dan pelindung wajah sehingga personel kita juga meminimalisir dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat penanganan hewan seperti ular kobra tersebut. Mungkin itu.
1: Iya. Artinya ini seluruh personil pemadam kebakaran juga dibekali kemampuan-kemampuan khusus ini ya, Pak Antoni? Atau ada divisi khusus, Pak, untuk penanganan?
0: Iya, jadi untuk penanganan hewan, ya kita memang ada regu ya. Jadi regu, satu regu ini ya, terdiri dari 7 orang, 5 orang personil pria didampingi oleh 2 orang personil listrikan di damkar. Dan memang ini kita tahun itu minimal 2 kali kita lakukan pembekalan, kemudian apa peningkatan ke skill ataupun keterampilan, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Basarnas, kemudian juga BKSDA. Nah, artinya kita apa enhancement skill atau peningkatan kemampuan, artinya sesuai dengan kondisi di lapangan kan kita mesti bisa menyesuaikan gitu. Mungkin itu.
1: Pak Antoni, ini kan kita ketahui juga layanan damkarmat ini gratis gitu ya. Tapi ada tidak insentif untuk mereka-mereka atau personil yang sudah berjuang, entah itu melakukan penyelamatan seperti kemarin ataupun pemadaman kebakaran. Ini bagaimana Pak Antoni?
0: Iya, jadi dari pemerintah Kota Bandar Lampung, pimpinan kita Ibu Wali Kota memberikan insentif yang disebut itu sebagai risiko tinggi. Jadi setiap bulan personil damkarmat itu baik yang ada di pemadaman atau penyelamatan menerima insentif besar 2.300.000 setiap bulan.
1: Satu personil ya?
0: Iya, satu personil di luar dari gaji.
1: Karena kan kalau saya lihat di media sosial ini banyak yang menyuruhkan naikkan gaji damkar. Karena luar biasa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap damkar mat ini ya, Pak Antoni ya.
0: Betul-betul, alhamdulillah.
1: Nah kalau untuk di Kota Bandar Lampung sendiri, ada kalau unit pemadam kebakarannya ada berapa Pak ini?
0: Untuk di damkar Kota Bandar Lampung, secara keseluruhan unit damkar yang khusus untuk pemadam kebakaran itu ada 22 unit yang standby siap beroperasi 24 jam untuk mengcover area sebanyak 20 kecamatan. Ya, kita juga tersebar di beberapa kecamatan, itu ada pos-pos kecamatan yang kita tempatkan armada pemadam kebakaran.
1: Dari sebanyak itu tadi untuk regu khususnya ada 7 orang gitu ya, Pak Antoni ya?
0: Iya, di luar dari peleton pemadam kebakaran kita ada satu regu yang memang khusus untuk evakuasi di luar dari personel pemadam.
1: Itu untuk 7 orang atau satu regu itu untuk tingkat kota atau setiap tingkat kota itu memiliki regu seperti itu, Pak Antoni?
0: Ya, jadi untuk regu pemadam kita setiap kecamatan itu ada 4 orang sampai dengan 5 orang personil dilengkapi dengan satu mobil pemadam kebakaran untuk satu pos.
1: Kalau untuk yang penyelamatan yang tadi, untuk yang penanganan yang hewan-hewan berbahaya ini bagaimana? Ataupun layanan lainnya?
0: Iya, untuk regu penyelamatan kita ada 2 regu. Satu regu terdiri dari 4 orang personil yang standby 1x24 jam. Jadi satu hari itu ada 2 regu. Di daerah-daerah ini seperti damkar-damkar itu memang banyak keterbatasan selain armada ataupun kesejahteraan personil.

0: Nah, untuk di damkar Bandar Lampung ini berdasarkan apa keperhatian ataupun atensi dari pimpinan yang memberikan tambahan ataupun kenaikan kepada personel damkar. Jadi artinya setiap daerah itu tidak sama ataupun berbeda-beda tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah ataupun kepala daerah tempat.
1: Iya, baik. Pak Antoni Irawan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Salam juga ya untuk teman-teman Damkarmat, personil semua di Kota Bandar Lampung. Apresiasi setinggi-tingginya untuk yang sudah ini. Sehat dan sukses selalu ya, Pak Antoni. Selamat malam.
0: Sehat selalu juga untuk Bang Luman dan seluruh pendengar RRI.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Malam. Pergar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Pak Antoni Irawan ya, kami berbincang bagaimana buaya dipelihara sejak kecil dan tadi yang penanganan untuk evakuasi buaya sepanjang 2,7 meter ini memang dilakukan oleh Damkarmat Kota Bandar Lampung ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan buaya yang dipelihara sejak kecil dan yang viral di media sosial ya, di mana di seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung kedapatan memelihara seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter yang dipelihara di teras rumahnya ya. Dan ini tentunya mengkhawatirkan warga sekitar katanya. Dan kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung ya, Pak Itno Itoyo, untuk mengetahui bagaimana seharusnya ini untuk satwa liar ini ya, bolehkah dipelihara di rumah ya. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, Pak Itno Itoyo.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Itno, kita ingin tahu juga ini bagaimana sih untuk batasan ataupun boleh tidak sih masyarakat ataupun warga memelihara satwa liar di rumah.
0: Iya. Terima kasih Pak Lukman, Pro 3 RRI, pemirsa yang budiman. Terima kasih. Jadi begini Mas Lukman, bahwa pada prinsipnya memelihara satwa liar itu diperkenankan. Namun demikian,
1: ada tapinya ya.
0: Iya, ada tapinya. Memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang itu ada ketentuannya. Gitu. Jadi harus berizin, kemudian melalui berbagai perangkat yang harus disediakan, apakah mengganggu atau tidak mengganggu, kira-kira seperti itu Mas Lukman.
1: Jadi awal mulanya itu harus ada surat izin gitu ya, siapa yang mengeluarkan untuk surat izin itu Pak Itno?
0: Iya, jadi kalau memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, ini utamanya yang dilindungi oleh undang-undang ya.
1: Itu
0: kalau domainnya, jenis-jenisnya itu di bawah Kementerian Kehutanan, itu mengajukan kepada Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam di masing-masing daerah. Gitu kira-kira.
1: Oh, SD ya, yang mengeluarkan izin itu ya. Nah kalau misalnya

Lukman. Buaya muara ini termasuk jenis satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi setelah

0: tahun 1990, kewenangannya berpindah nih Mas Lukman. Okay. Yang sebelumnya di Kementerian Kehutanan bergeser kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1: Oh, makanya kemarin yang buaya itu dibawa ke KKP ya?
0: Iya, kira-kira seperti itu.
1: Nah, kalau BKSDA sendiri untuk binatang-binatang ataupun hewan-hewan seperti apa, Pak Itno?
0: Yang menjadi kewenangan kita gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, yang menjadi kewenangan kita itu misalnya masyarakat, apakah itu atas dasar misalnya untuk kesenangan begitu, itu tidak boleh banyak ya. Kalau kesenangan kan sepasang atau dua pasang.
1: Oh iya.
0: Ya, itu bisa jenis-jenis burung yang dilindungi.
1: Oh boleh.
0: Kemudian, iya kalau, ya tapi ada yang nggak boleh nih Mas, kecuali lembaga konservasi. Misalnya, apa namanya, memelihara apa yang boleh ini, memelihara burung apa kasuari lah misalnya gitu ya, itu boleh. Kemudian jenis-jenis lain dilindungi misalnya cucak hijau, tapi itu melalui proses daripada perizinan
1: surat gitu. Itu ya, nah surat itu secukup satu kali atau memang harus diperpanjang, Pak Itno?
0: Perizinan itu berlaku 5 tahun kalau nggak salah ya.
1: 5
0: kemudian
1: tahun.
0: Itu diperpanjang kembali, iya. Termasuk kepada lembaga konservasi juga seperti itu.
1: Ini kan mungkin tadi awalnya cuma sepasang gitu ya, entah entah burung ataupun ular gitu ya, misalnya gini ya Pak Itno ya. Namun setelah beberapa waktu ini berkembang biak. Ini bagaimana Pak Itno, ketentuannya ketika hal itu terjadi?
0: Kalau itu nanti tujuannya apakah untuk komersil atau tidak komersil?
1: Oh gitu, oke.
0: Iya, jadi emang kan untuk apa sih memelihara terlalu banyak kalau nggak ada tujuan atau nggak ada manfaat gitu kan?
1: Kalau tidak komersil?
0: Kalau tidak komersil itu juga apa namanya ada proses yang harus dilalui tadi itu. Tapi dia kan tidak perlu diperdagangkan dan itu perizinannya bisa melalui balik KSDA juga. Tapi biasanya kalau sudah banyak begitu kan tujuannya biasanya untuk nanti dimanfaatkan untuk mendatangkan pengunjung, itu kan sifatnya sudah komersil
1: berarti. Oh iya, iya. Jadi bukan hanya jual beli saja ya kalau komersil itu ya. Oke.
0: Okay. Iya
1: gitu. Jadi bisa tetap mengurus izin atau bisa BKSDA ini memiliki kewenangan untuk mengambil, Pak Itno?
0: Kalau tidak ada perizinan apa namanya terhadap pemeliharaan satwa liar yang dilindungi utamanya, itu balai konservasi berwenang untuk mengambil atau apa namanya menyita daripada satwa yang dipelihara oleh masyarakat secara ilegal tersebut.
1: Oke. Jadi dalam surat perizinan itu dijelaskan ya berapa ekornya ya, Pak Itno?
0: Iya, berapa ekor, jenisnya seperti apa, kemudian nanti turunannya harus di apa namanya harus di tag, harus ditandai ini dari induk mana, dari induk mana, dan asal usulnya harus jelas juga.
1: Oke. Okay. Gitu. Iya. Betul. Jadi kalau yang banyak, kalau ini saya buaya sih kurang ini ya, mungkin hanya sebagian saja. Kan yang banyak yang di kalangan masyarakat ini kan seperti burung ya, dan
0: burung,
1: juga
0: ya.
1: Ular, Pak.
0: Ular.
1: Ular itu termasuk, Pak, di BKSDA berarti ya?
0: Kalau ular jenis yang dilindungi biasanya ini ya, kalau memang jenis yang dilindungi ya pasti melalui KSDA kalau ular.
1: KSDA itu ya?
0: Iya, BKSDA. Tapi kalau yang tidak dilindungi, tapi dalam nanti ketika dia peredaran tetap melibatkan apa namanya otoritas daripada kementerian kita. Misalnya mengeluarkan surat angkut tumbuhan dan satwa. Itu tetap punya kewenangan kalau itu digunakan untuk komersil walaupun itu jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
1: Bagaimana mengedukasi masyarakat secara keseluruhan ini, Pak Itno, ketika memelihara hewan yang mungkin ia tidak tahu itu dilindungi atau tidak, didapatkan mungkin dari hasil dari hutan ataupun dari mana gitu, Pak Itno?

0: Nah, jadi gini Mas Lukman dan pemirsa, saat masyarakat itu apa namanya
1: memiliki hewan,
0: kita untuk enggak, ini gini, jadi kita secara aktif itu melakukan berbagai upaya sosialisasi.
1: Oke.
0: Apa namanya kepada masyarakat, kemudian tidak hanya terhenti pada upaya sosialisasi semata, tapi kita juga memanfaatkan daripada berbagai media, apakah itu media cetak atau kemudian sosmed ataukah termasuk dengan Pro 3 RRI seperti ini, termasuk membuat selebaran apabila masyarakat itu ada yang berkeinginan untuk apa namanya memelihara daripada satwa liar yang dilindungi, dan itu kita sudah menyiapkan call center juga di masing-masing daerah untuk apa namanya masyarakat yang berkeinginan bertanya ataukah mengajukan terkait dengan Cina.
1: Jadi ketika masyarakat mungkin awam ini Pak Itno gitu ya, dan ditemukan oleh BKSDA, artinya itu hanya memberikan baru tahap teguran ya, tidak langsung di sita gitu ya Pak Itno ya?
0: Atau ya kita selalu memberikan sosialisasi dulu Mas.
1: Oke.
0: Kita misalnya baru sekali menemukan, kita lakukan sosialisasi, pemahaman, mohon apabila memang berkeinginan untuk ini ya proseslah pengajuan secara administrasinya, nanti kita fasilitasi berkaitan dengan itu.
1: Ya. Sebenarnya sudah cukup memudahkan ya, karena tadi ada layanan by phone itu ya, Pak Itno.
0: Iya, iya, siap-siap.
1: Butuh berapa lama Pak untuk pengurusan perizinan binatang yang dilindungi ini?
0: Nah, kalau terkait dengan tata waktunya kami nggak ingat persis ya, tapi setidaknya saat ada masyarakat mengajukan proses, kemudian kami langsung meneruskan kepada di kami nih Mas Lukman di Lampung ya, kami meneruskan kepada Balai KSDA, kemudian Balai KSDA meneruskan kepada pusat. Tapi bagi kami pribadi adalah dalam meneruskan proses itu tidak terlalu lama.
1: Iya.
0: Apabila perizin apa dokumennya lengkap, kemudian ini dari mana nih asal usulnya, apakah beli, apakah dikasih, apakah penyerahan dan sebagainya, nah, seperti itu.
1: Itu harus bisa dijelaskan oleh pemilik gitu ya, Pak Itno ya.
0: Betul, betul. Jadi asal usul daripada satwa itu penting.
1: Iya. Jadi kan selain dilindungi juga mungkin ada satwa-satwa yang hampir punah gitu. Ada tidak temuan dari KSDA Lampung ini, Pak Itno? Sejauh ini sebenarnya satwa ini hampir punah namun ditemukan di rumah atau di pemukiman warga, Pak Itno?

0: kebanyakan di Provinsi Lampung ini misalnya jenis terenggiling.
1: Oh, terenggiling.
0: Iya, terenggiling itu sering kali kita mendapatkan laporan untuk temuan dari masyarakat yang itu akan diserahkan kepada Balai KSDA. Kemudian ada juga jenis kukang misalnya, itu juga sering kita mendapatkan laporan, kemudian kita diminta untuk membantu evakuasinya dan kita datengin, kita kita ambil untuk kita tempatkan di pusat penyelamatan satwa kita yang ada di Provinsi Lampung.
1: Nah, kalau temuan dari KSDA Lampung sendiri biasanya untuk hewan-hewan yang dilindungi atau hampir punah ini biasanya dari Lampung keluar atau dari luar masuk wilayah Lampung?
0: Nah iya, terima kasih Mas Lukman, ini pertanyaan yang cukup menarik ini. Jadi Lampung ini Mas Lukman dan pemirsa semuanya, salah satu tempat strategis daripada peredaran satwa liar secara ilegal. Sebelum masuk ke Jawa, biasanya kan satwa ini lewat dulu di Provinsi Lampung dan utamanya itu melewati pelabuhan Bakauheni. Bakauheni yang ada di Kalianda. Dan jenis yang sering kita temui selain burung, dan kebanyakan ini burung ini.
1: Burung ya, karena peminatnya banyak ya. Ini.
0: Jadi, rata-rata ke Jakarta ini burung, baik yang dilindungi atau tidak dilindungi. Nah, baru-baru ini Mas, kemarin kita bersama dengan pihak Pomal, kemudian bersama dengan Gakum, bersama dengan Balai Karantina, kemudian kepolisian di sektor pelabuhan dan KSDA, bersama Flight, Yayasan Terbang Indonesia, itu berhasil mengamankan lebih kurang 2.700 daripada satwa burung yang mau diedarkan ke Jawa.
1: Padahal ini yang bukan dan jenis, kalau tidak salah 19 jenis ya.
0: Sebelumnya kita juga berhasil mengamankan dari beberapa tersebut.
1: Pak, ini lebih ke administrasi ya, karena kan kalau saya coba baca datanya ini ada 19 jenis burung. Ini kan kalau tidak salah semuanya juga tidak dilindungi Pak ya. Ada terucukan, jala kerbau gitu, perenjak Jawa gitu ya.
0: Iya, betul. Dan kalau itu langsung kita lepaskan Mas, kita nilai dulu, dulu kondisinya, apakah ini perlu dirawat atau tidak. Tapi kalau memang kondisinya siap untuk dilepas liarkan, langsung kita lakukan pelepasan.
1: Wah, ntar ditangkap lagi sama mereka.
0: dan itu Mas Lukman, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga, memastikan, memonitor utamanya ya. Memonitor daripada pasca pelepasan itu penting supaya tidak terjadi tadi itu kembali mengambil lagi itu kan.
1: Biasa seperti itu ya, karena berarti banyak yang berburu ya ini ya.
0: Dan itu terima kasih Mas Lukman, kita telah diingatkan bahwa penting melakukan monitoring tadi itu supaya tidak terjadi
1: Nah, Pak Inna, kalau misalnya tadi hasil sitaan ini berupa satwa liar ataupun satwa yang dilindungi itu biasanya dari KSDA ini dibawa kemana Pak? Atau dipeliharannya di mana? Ada penampungan khusus atau ada seperti apa ini Pak?
0: Iya, jadi kalau ada proses penangkapan ini macam-macam ya, penangkapan dulu ya, ini penangkapan dulu. Nah, kalau ada kegiatan penegakan hukum dan kita temukan TSK-nya dalam proses, entahlah itu melalui proses penyelundupan atau melalui proses pengambilan begitu. Nah, itu yang jelas satwa liar kalau kondisinya tidak sehat, maka dia harus dilakukan upaya pemeliharaan, perawatan. Kita ada beberapa tempat yang menjadi yang kita rujuk lah, misalnya salah satunya adalah di Sumatran Wildlife Center yang ada di Kalianda. Itu seringkali satwa kita tempatkan di situ karena kita sudah bekerja sama, termasuk kita tempatkan juga di PBS. Nah, kalau kemudian satwa liar ini prosesnya naik, baik entah itu di kepolisian setempat ataupun ditangani oleh Balai Gakum, maka satwa itu dititipkan pada tempat-tempat yang memang mempunyai fasilitas yang representatif itu Mas Lukman, agar satwa itu tetap terpelihara, terjaga. Nah, kalau sudah inkrah, kalau sudah diputuskan dan satwanya itu memang layak untuk dilepas liarkan, kita lepas

0: liarkan kembali, dan itu harus kita uji lagi apakah satwa itu berasal dari mana gitu. Oh. Kalau misalnya satwa itu berasal dari Sumatera Utara, semaksimal mungkin satwa itu kita kembalikan ke sana untuk dilepaskan di sana. Tapi kalau memang satwanya memang ini bisa ditempatkan atau bisa dilepaskan di Provinsi Lampung karena sesuai dengan tipologi habitatnya, kita lepaskan di sini. Seperti itu, Mas Lukman.
1: Menarik ya, karena dilepas liarkan yeah. kembali ke asal dia ditangkap gitu ya.
0: Betul, semaksimal mungkin kita kembalikan ke habitatnya.
1: Pak, kalau sejauh ini Pak, untuk mungkin yang tadi selain terenggiling atau kukang, ada tidak Pak mungkin macan atau apa ini ya hasil temuan KSDA ini selama ini yang ditemukan?
0: Iya, kalau macan belum ya. Macan diselundupkan secara liar belum, tapi kalau misalnya jenis macan atar, kuwu gitu, kemudian jenis yang beberapa waktu yang lalu kan orangutan ya.
1: Oh iya, orangutan.
0: Yeah. Ya itu kan pernah kan, kemudian elang, elang itu kan secara hampir semuanya dilindungi kan, itu ya apa namanya berhasil kita amankan dan kita lepaskan kembali.
1: Pak, itu lebih ke nanti kalau misalnya warga yang tadi ini lebih ke administratif atau bisa berujung pada pidana?
0: Kepada masyarakat ini ya, atau kepada yang menyelundupkan?
1: Ya, masyarakat atau ya masyarakat terlebih dahulu deh.
0: Iya, kalau kepada masyarakat jika melaporkan itu dengan baik-baik, pertama kali kita lakukan pembinaan lah, apakah memang karena ketidaktahuan atau memang niat betul nih, niat betul ingin menguasai tanpa tanpa aturan atau berlandaskan.
1: Jadi di asesmen dulu ya, berarti ya, berarti ya.
0: Iya begitu Pak, kita pasti lakukan berbagai tindakan-tindakan secara bertahap lah gitu.
1: Baik. Pak Itno Itoyo, terima kasih edukasinya, waktunya untuk RRI Pro 3 dan juga seluruh pendengar dimanapun berada. Terima kasih, sehat dan sukses selalu, Pak Itno.
0: Terima kasih, ya. Mas Lukman, Pro 3 RRI.
1: Ya.
0: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, ya Itno Itoyo, mudah-mudahan perbincangan kita juga menjadi pencerahan untuk kita semua yang mungkin saat ini juga memelihara satwa yang dilindungi dan memang harus memiliki izin ya, agar tidak terjadi masalah ke depannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI.

0: Warta berita kita awal dari informasi di mana terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
2: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
1: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di Desen ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui detesen ini, sistem ini juga, CCNC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
2: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eri Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
3: Jadi patokan ini sebenarnya ini untuk data sendiri adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
2: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
2: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
3: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas,

dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi Angkasawan dan Angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan

dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kopi Arabica Gayo kembali menjadi perhatian dunia setelah masuk jajaran biji kopi terbaik dalam daftar internasional terbaik. Taste Atlas, yang merupakan situs dan platform digital yang membuat peringkat dan daftar makanan tradisional di berbagai negara, menempatkan kopi Arabica Gayo di peringkat kelima dari top 100 coffee beans in the world, atau 100 peringkat terbaik dari biji kopi yang ada di dunia pada September 2026 ini. Pengakuan tersebut memperkuat reputasi kopi dari dataran tinggi Gayo yang selama ini memang sudah dikenal, cukup digemari, dan tentu sudah memiliki perlindungan indikasi geografis. Tetapi popularitas global tentu bukan hanya soal kebanggaan daerah dan juga bagaimana reputasi tersebut menciptakan nilai bagi petani dan masyarakat. Apalagi produktivitas kopi di dataran tinggi Gayo masih memiliki ruang peningkatan yang besar dibandingkan potensi produksinya. Dan pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan Bupati Gayo Lues, Suhaidi SPD MSI.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Suhaidi, apa kabar? Pak, ikut senang, ikut gembira, ikut bangga dengan masuknya biji kopi Gayo ini, salah satu yang terbaik di dunia, yang dikeluarkan oleh Taste Atlas yang memang dipercaya terakreditasi memiliki penilaian yang baik terhadap kuliner di seluruh negara. Pendapat Bapak pertama kali mendengar bahwa kopi Gayo ini masuk dalam top 100 dunia ini gimana nih, Pak?
4: Ya, memang sebelum tes ini juga Atlas melakukan penilaian, saya pikir sudah banyak juga lembaga-lembaga yang sertifikasi dunia yang sudah memberikan pengakuan terhadap kopi Arabica Gayo. Dan saya terus mengikuti di tes Atlas ini, saya bangga dengan masuknya 5 besar biji kopi Gayo, Arabica Gayo itu masuk menjadi 5 besar dunia terbaik. Nah, jadi ini luar biasa, bahkan di situ disebutkan menjadi terbaik di Asia gitu, Mas Rudi. Ya, tentu ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Gayo Lues. Kita dinobatkan sebagai penghasil biji kopi terbaik 5 besar di dunia dan yang terbaik pertama di Asia gitu.
3: Oke. Seberapa penting sih, Pak, kopi itu bagi Gayo Lues sendiri, Pak?
4: Oh iya. Di awal kepemimpinan kami, mungkin hari ini kami 1 tahun 7 bulan memimpin Gayo Lues. Dan kita memang di awal penyusunan RPJM Gayo Lues, kita sudah sepakat dengan Bapak Wakil Bupati Gayo Lues dan seluruh jajaran bahwa kopi harus menjadi primadona.
3: Oke.
4: Kopi harus menjadi primadona karena tidak ada alasan bagi masyarakat Gayo Lues untuk tidak menanam kopi. Pertama, pasarnya jelas, kemudian harganya juga menjanjikan, kemudian masyarakat kita juga familiar untuk pengembangan perkebunan kopi ini. Cuman barangkali selama ini karena minimnya sentuhan dan dorongan dari pemerintah daerah, sehingga Gayolus itu mungkin sedikit tertinggal dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bandar Meriah.
5: Iya, iya.
4: Kalau kita lihat dari sisi potensi lahan itu luar biasa Gayolus, Bang Rudi.
5: Iya. Seperti yang saya temukan tadi, bahwa ternyata potensinya lebih besar daripada potensi lahan, lebih besar daripada potensi produksi, artinya masih bisa jauh digarap lebih ke depan lagi nih, Pak Bupati ya.
4: Betul.
5: Iya. Tapi kalau saat ini Pak Bupati, berapa banyak Pak masyarakat di Gayolus ini yang bergantung pada kopi Pak?
4: Oh iya, yang jelas 90 masyarakat Kabupaten Gayolus itu menggantungkan hidupnya kepada perkebunan dan pertanian gitu.
5: Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya.
4: Artinya hari ini yang real, yang existing hari ini kopi Gayolus itu mungkin lebih kurang ada sekitar 6.000 hektar. Itu yang sudah ada hari ini.
5: Yang existing yang sudah ada 6.000 hektar. Oke, Pak.
4: Cuman produksi kita memang masih cukup kurang dari 6.000 hektar ini, makanya barangkali di dalam perjalanan nanti pengembangan perkebunan kopi di Gayolus ini kita juga perlu memperhatikan pemeliharaan. Kita juga tidak bisa membiarkan masyarakat kita tidak paham dengan perkebunan kopi ini.
5: Okay.
4: Artinya pemerintah harus bertanggung jawab itu, Bang. Dari hulu kemudian dari hilirnya itu merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita juga mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian. Itu untuk Gayolus sendiri ada sekitar 4.000 hektar gitu, Bang. Mungkin yang bulan Oktober 4.000 hektar itu ada.
5: 4.000 hektar itu dari yang 6.000 atau 4.000 hektar baru lagi
4: deh. Nah, itu lagi, Bang.
5: 6.000. Okay.
4: Itu yang existing. 4.000 ini yang akan kita tanam di bulan Oktober ini gitu, Bang.
5: Jadi ada buka lahan baru, ada pelahan yang memang bisa untuk kopi Gayo di sana sebesar 4.000 hektar ini, Pak ya.
4: 4.000 hektar.
5: Wow.
4: Ya. Dari itu untuk tahun ini saja, dan mudah-mudahan program ini terus berlanjut.
5: Ya.
4: Kemarin kita sudah sampaikan ke Pak Menteri Pertanian pasca kunjungan di Bandar Meriah beberapa waktu yang lalu, Bang Rudi. Ya, dan alhamdulillah Pak Menteri cukup respon. Dan hari ini kalau kita hitung di peta, itu Gayolus itu punya potensi sekitar 50.000 hektar lahan yang masih kosong yang bisa ditanami perkebunan kopi.
5: Batis,
4: sehingga ini cukup menarik dan menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mesejahterakan masyarakat Kabupaten Gayolus, Pak Rudi.
5: Iya, berarti 6.000, 4.000, taruhlah 10.000 hektar baru 10%-nya nih, Pak. Baru 20%-nya nih.
4: 10%-nya. Masih ada 80% lagi, Pak.
5: Masih ada 80% lagi. Oke. Pak, tadi kan Bapak katakan memang lahannya potensi lahan kuat, luas, dan diharapkan ini juga seiringan dengan produksinya. Dan kemudian pemahaman petani tadi, Pak ya, yang tadi Bapak soroti juga, kemudian tidak bisa berjalan sendiri, harus ada peran pemerintah dalam tanggung jawab ini. Nah, peran seperti apa atau bentuk seperti apa yang dibutuhkan saat ini untuk bisa mengoptimalkan produksi yang ada di Gayolus luas sendiri, Pak?
4: Ya, selain pengembangan tadi, Bang, mungkin itu saya pikir di hulunya kita hadir memberikan bantuan bibit, biaya tanam itu di bagian hulunya. Kemudian di dalam untuk mendukung pengembangan ini, tentu kita juga harus memperhatikan pemeliharaan. Karena saya melihat bukan hanya luasan yang berpengaruh kepada jumlah produksi gitu, Bang, tetapi pemeliharaan juga itu cukup besar perannya ya. Kalau masyarakat kita memberikan pemeliharaan yang bagus kepada kopinya, ini akan mempengaruhi produktivitas, kualitas dan produktivitas. Sehingga pemerintah Gayolus juga ini ke depan akan memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan dengan menjemput lembaga-lembaga yang resmi yang dapat memberikan ilmu ya, pendidikan kepada petani kita, sehingga petani kita nanti dengan sendirinya akan dapat meningkatkan produksi di kebunnya sendiri gitu, Bang Rudi. Kemudian di sini juga barangkali kita juga punya kampus di sini, saya pikir Aceh Tengah juga punya.
5: Ya.
4: Mungkin tidak ada salahnya kita juga melakukan riset atau kajian-kajian tentang kopi.
5: Wow.
4: Jadi setiap masalah itu memang harus diselesaikan dengan kajian di pihak akademisi di kampus gitu, Bang. Ya. Sehingga hasil ini juga nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat kita gitu, Bang.
5: Iya, artinya memang untuk kopi ini tidak bisa sendiri, Pak, harus sinergi
4: tidak
5: semua
4: bisa,
5: pihak ya.
4: Harus sinergi, harus semuanya terlibat.
5: Semua pihak terlihat. Nah, kopi itu kan dekat dengan dunia anak muda nih, Pak Bupati ya. Kalau kita lihat kedai-kedai kopi di Jakarta, di Bandung, kota-kota besar lainnya, isinya anak muda. Mau nggak mereka jadi petani nih, Pak? Kalau di Gayo, gimana ini?
4: Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak, memang kita terus mendorong Pak Budi, anak-anak muda Gayo yang apalagi yang sarjana-sarjana, malah bukan kita dorong menjadi PNS atau P3K atau baru apalagi baru waktu gitu Pak. Nah, malah kita dorong mereka menjadi manajer di kebunnya sendiri gitu. Jadi setiap mereka yang punya lahan kosong itu saya bantu Bang. Kemarin itu untuk anak-anak kita yang P3K dan paruh waktu, malah saya belum berikan SK paruh waktunya sebelum mereka menetapkan lahan 1 hektar atau minimal 1,5 hektar gitu Bang.
5: Mantap. Jadi situ ada putuhannya.
4: Terus ada koordinatnya, baru nanti kita cek dari Dinas Pertanian gitu Pak. Dan itu target kita memang semuanya akan kita bantu untuk pengembangan kopinya gitu. Karena saya lebih yakin dengan kopi ini daripada mereka di paruh waktu gitu, tanpa mengucilkan adik-adik kita yang ada di paruh waktu gitu Pak. Silakan paruh waktu, tapi jangan lupa untuk menanam kopi juga gitu
5: Pak. Iya, lumayan Pak, itu sangat menjanjikan, 50 ribu hektar gitu kan. Baru tergarap sekitar 10-20% kan, artinya masih terbuka luas bagi anak-anak muda di sana. Artinya Pak, memang sempat terjadi kesulitan regenerasi di petani Pak ya, petani kopi.
4: Iya, memang sebenarnya potensi kita besar seperti yang saya sampaikan tadi Pak Rudi. Cuman mungkin dorongan dari pemerintah selama ini agak kurang gitu Pak. Padahal masyarakat kita juga mau gitu. Makanya ini kita sangat bersyukur sama pemerintah pusat juga, nyambung antara program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi saya pikir ini sangat menguntungkan bagi petani kita. Dan hari ini kita memang terus mendorong baik itu masyarakat, kemudian terutama anak-anak muda kita, ini kita dorong. Kadang kita juga memberikan, baru-baru ini juga kita mengadakan pelatihan gitu Bang. Pelatihan untuk bagaimana menjadi pengusaha kopi, bagaimana cara meningkatkan nilai dari kopi ini, sehingga nanti mereka bisa mandiri dengan berdagang, menggunakan apa namanya genset di tangan, barangkali mereka bisa menghasilkan uang. Itu yang kita dorong Pak Rudi.
5: Berarti Pak ya, bicara kopi itu hulu ke hilir ya, semuanya nih Pak ya. Dan di hulunya
4: semuanya,
5: Pak,
4: harus
5: memiliki pemahaman yang baik untuk kopi ini sendiri ya. Karena nanti mereka dituntut untuk menghasilkan benih-benih kopi yang berkualitas. Oleh karena itu Taste Atlas menempatkan kopi Gayo ini sebagai kopi yang terbaik di dunia. Nah, apa Pak nanti kendalanya di semakin banyak petani, tentunya garapan lahannya juga semakin luas, tetapi tetap memperhatikan kualitas kopi Gayonya sendiri Pak. Khawatirnya kan semakin banyak menurun kualitasnya nih Pak Bupati. Gimana nih Pak menjaga kualitasnya?
4: Ya makanya intervensi pemerintah itu cukup penting itu Bang Ubi. Intervensi pemerintah untuk menjaga kualitas. Menjaga kualitas mulai dari hulu, kemudian pemeliharaan tadi. Saya pikir benar, kualitas kopi itu kan tidak hanya di penanamannya. Yang berpengaruh ke cita rasa itu tidak hanya di penanaman gitu Bang Ubi. Bahkan sampai dia pengolahan terakhir. Roasting, kemudian
5: seduhannya itu kopinya,
4: raciknya itu sebenarnya berpengaruh ke cita rasa kopinya. Jadi makanya pemerintah itu memang harus hadir memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Dan seperti di Gayo kita, saya sudah lakukan itu Bang Budi. Jadi anak-anak kita yang kelas 3 SMA itu kita dorong untuk mendapatkan pelatihan barista Bang di Gelwes. Jadi mereka berangkat nanti kuliah keluar daerah, kita sudah membekali mereka dengan sertifikat barista. Jadi mereka nanti bisa membantu mendaftar di KPKP yang ada di Jakarta, yang Abang sampaikan tadi, di Bandung, di mana saja di seluruh

0: nikmat karena isinya di dalam itu
1: bukan gayo.
0: Makanya mungkin pemerintah juga harus hadir di situ, Pak. Bagaimana pemerintah itu harus menjaga kopi yang dijual di Surabaya, di Jakarta, di mana saja di Indonesia harus bersertifikasi dari pemerintah daerah gitu, Pak.
1: Okay.
0: Kita jamin kualitasnya.
1: Jadi artinya
0: benar.
1: Ketika ada kemasan kopi label Gayo itu sudah harus dipastikan itu adalah Gayo asli, Pak ya.
0: Harus dipastikan Gayo asli untuk mengurangi kecurangan-kecurangan di pasar gitu, Bang Rudi.
1: Ini tampaknya memang Gayo Luas sudah siap untuk menjadi industri kopi besar ini, Pak ya.
0: Insyaallah Bang Rudi. Insyaallah. Makanya Bang Rudi masih gayus lah. Jangan di.
1: Iya Pak, insyaallah. Kalau minum kopinya sering Pak, kan ada kedai Aceh di dekat sini Pak. Sering saya pesan Gayo. Cuman yang asli dari sana, nah itu belum merasakan. Beans-nya yang menjuarai atau yang termasuk 100 besar itu belum merasakan. Insyaallah nanti Pak. Kalau ini kesempatan yang asli-asli sudah beredar, nah itu baru kita bisa merasakan. Oke. Iya. Baik. Kemudian ini Pak, sekarang kan sudah terkenal di dunia ya. Mau tidak mau kan pasar dunia juga melirik ke Gayo. Seperti apa sih kopinya? Nah, bagaimana ini memperkuat untuk akses globalnya nih Pak?
0: Pertama, selama ini Bang Rudi, saya sudah banyak jumpa dengan kawan-kawan eksportir ya, baik dari luar maupun dari Indonesia sendiri. Tetapi ketika ditawarkan kepada saya, Pak Bupati, kami butuh per bulan itu 200 ton, 300 ton. Sehingga saya tidak mampu, Bang Rudi. Kenapa tidak mampu? Karena produksi kita tadi masih rendah.
1: Berapa sih, Pak, produksinya, Pak, kalau di Gayo sendiri, Pak?
0: Ya, mungkin ya, karena luasan kita mungkin 5.000 sampai 6.000 hektar dan produksinya masih cukup rendah. Mungkin hanya sekitar 2.000 ton per tahun barangkali, Bang, yang dihasilkan dari Gayo sini gitu. Jadi di situ kendalanya dan kita tidak bisa memenuhi kuota yang ditawarkan. Dan itu juga salah satu motivasi saya dan Pak Wakil Bupati untuk mendorong seluruh masyarakat Gayo Luas menanam kopi, dan seluruh lahan yang tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan harus diisi dengan kopi. Satu kakak itu wajib 1 hektar kopi. Saya bangga, Bang. Saya bangga menjadi orang Gayo Luas. Ya. Kenapa potensi kita cukup besar bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain barangkali di Indonesia Timur. Saya juga bangga. Kenapa? Saya tidak bangga dengan sawit kabupaten lain yang luas, tetapi yang pemiliknya bukan masyarakat setempat. Masyarakat hanya tetap menjadi buruh, pemiliknya adalah perusahaan-perusahaan besar. Tetapi saya di Gayo sini, saya berharap semua kepala keluarga di Gayo sini akan kita jadikan sebagai manajer gitu, Pak. Manajer di kebunnya sendiri. Jadi luar biasa.
1: Artinya masyarakat memiliki lahan, menggarap lahan, menjadi manajer sendiri, itu mereka manager sudah
0: sendiri.
1: Iya.
0: Diolah sendiri, penghasilan diolah sendiri gitu, Bang. Jadi masyarakat Gayo itu harus jadi manajer sendiri gitu, Bang. Manajer di kebunnya sendiri.
1: Iya.
0: Jadi kita bangga, tidak seperti kabupaten lain barangkali sawitnya luas tetapi masyarakatnya sebagai pekerja gitu, Bang. Pemilik kebunnya adalah perusahaan-perusahaan besar. Gitu.
1: Tapi memang negara-negara luar selain 300 ton tadi itu sudah cukup banyak yang melirik, yang ingin mendapatkan kopi Gayo Luas ini, Pak ya.
0: Cukup banyak, Bang. Cukup banyak. Dan sebagian kecil memang kadang kawan-kawan pengusaha dari Aceh Tengah juga mengambil kopi dari Gayo Luas juga gitu, Bang. Tetap diekspor juga. Dan sebagian kecil dari brand-brand internasional, ya itu ada juga sebagian kita sudah mengisi. Karena kita juga ada membina beberapa koperasi di sini, Bang. Langsung koperasi ke brand-brand ternama internasional gitu, Bang. Yang ada di Medan, di luar ada juga gitu, Bang. Tapi masih sangat kecil gitu, Bang.
1: Oke. Nah, kalau begitu, Pak, dengan cita-cita tadi, impian Bapak tadi yang dengan terwujudnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama ini, Pak? Paling tidak untuk bisa dikenal secara luas, kemudian bisa menyentuh pasar internasional juga ini, Pak Bupati.
0: Saya pikir ini tergantung ke hulunya tadi nih, Pak Rudi. Kalau memang produksi kita sudah stabil dan sudah tinggi produksinya, kualitas terjaga, saya pikir mungkin 2-3 tahun ke depan ini sudah nampak nanti hasilnya, Pak. Masyarakat kita sudah sejahtera, kemudian Gayo Luas sudah bisa mengekspor sendiri kemana gitu, ke luar negeri, ke Arab Saudi, ke China, dan lain-lain sebagainya gitu. Saya pikir akan cukup mandiri. Dan saya yakin karena Gayo Luas ini kan penduduknya masih kecil, Bang, 110.000. Jadi kalau ada kopi saja 50.000 hektar di Gayo Luas

0: ini.
1: Saya bisa bayangkan itu.
0: Perputaran uangnya luar biasa,
1: Pak. Iya, iya, iya.
0: Luar biasa, bisa sampai 5 triliun per tahun itu.
1: Iya,
0: minimal kecil luas 5 triliun perputaran uang per tahun ini kan luar biasa ini, Pak.
1: Iya, betul.
0: ini yang kita tunggu, Bang.
1: Jago juga.
0: Ini mimpi.
1: Iya.
0: Tapi mimpi itu kan mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Yang bahaya kan ada mimpi, Bang.
1: Jago juga ini Pak Bupati itu gitu nanya, oke Pak, nah kalau gitu nanti Pak. Dan memang saat ini pun saya meyakini kopi Gayo itu selalu dicari Pak ya, kalau di pertemanan kami itu kalau ke Aceh, kedai-kedai Aceh itu ya ditanya selalu kopi Gayo. Dan ternyata sekarang semakin meyakinkan posisi kopi Gayo berada di 100 besar terbaik di dunia, dan tentu ini menjadi sorotan yang besar dunia bagi pecinta kopi sebagai kekayaan alam yang memang dimiliki oleh masyarakat Gayo Luwes. Oke, okay. Terakhir apa yang mau Bapak sampaikan di pagi hari ini Pak, silakan.
0: Ya, saya atas nama pemerintah daerah Bang Bupati Gilwes memohon bantuan dari semua pihak ya, baik itu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan bantuan untuk Bupati Gilwes. Mudah-mudahan kedepannya ini terus ditingkatkan bantuannya untuk Kabupaten Gilwes, dan saya juga mendorong kepada masyarakat saya, masyarakat Gilwes yang saya cintai dan saya banggakan, mari sama-sama kita bersinergi untuk merubah hidup kita ya, untuk menanam kopi, karena saya yakin dengan kopi insya Allah Gayluas menuju sejahtera. Gayluas sejahtera, masyarakatnya sejahtera gitu Bang Rudi.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Suhaidi untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Sukses untuk kopi Gayonya Pak. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih Pak.
1: Iya. Demikian tadi Bupati Gayo Luwes Suhaidi SPD MSI, kita berbincang terkait dengan kopi Arabica Gayo yang diakui sebagai salah satu biji kopi terbaik di dunia.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI sekali.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Harga cabai rawit merah kembali mendekati Rp100.000 per kilogram dan kondisi ini menjadi perhatian bagi usaha makanan seperti warteg yang setiap hari harus menjaga harga tetap terjangkau. Dan bagi pedagang, cabai bukan sekedar salah satu bahan masakan. Cabai masuk ke banyak menu yang dan sambal yang menjadi bagian penting dari pengalaman makan di warteg. Dan ketika harga bahan baku naik, pedagang menghadapi pilihan yang sama-sama mungkin tidak mudah. Menaikkan harga, mengurangi penggunaan bahan, atau menerima keuntungan yang lebih kecil. Di sisi lain, pelanggan warteg datang untuk mencari makanan yang relatif murah. Dan di titik inilah, menarik untuk melihat siapa sebenarnya menanggung kenaikan harga cabai ketika harga makanan tidak ikut naik. Dan untuk memperbincangkan harga cabai meroket, bagaimana nasib warteg, kami juga telah tersambung bersama dengan narasumber kami pagi hari ini, Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara atau Kowantara, Mukroni.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mukroni, kalau di lapangan sebenarnya berapa sih Pak harga cabai saat ini Pak?
2: Ya berkisar antara 75 ya sampai 90 lah.
1: 75.000 sampai 95.000 cabai rawitnya. Iya. Mulai kapan tuh Pak harga kisaran seperti itu dirasakan atau dialami nih Pak?
2: Iya, sebulan ini.
1: Satu bulan ini?
2: Iya.
1: Okay. Dan sebelumnya berapa itu Pak?
2: Ya sebelumnya berkisar antar 30-50 lah, 35-50 lah.
1: Artinya ada selisih 25 bahkan lebih dari 25 ribu Pak ya.
2: Iya.
1: Yang ideal tuh harga atau selisih harga ideal dan harga sekarang yang paling kerasa itu di bagian mananya nih Pak?
2: Iya di cabai rawitnya.
1: Di cabai rawitnya?
2: Iya.
1: Oke, kalau dengan harga seperti sekarang 75 sampai 90 ribu Pak per kilogramnya, seberapa besar Pak keuntungan warteg dengan adanya kenaikan cabai ini?
2: Iya, karena cabai ini kan salah satu bahan yang banyak digunakan ya. Selain untuk sambal, ada balado, terus ya semua tumis-tumis itu kan pakai cabai ya, karena kalau nggak ada cabai itu kurang gitu kan. Kita kan masyarakat yang suka pedas ya. Artinya mau bakso mau apa semua kan pakai sambal. Jadi kalau cabai rawit terkerek naik itu beban juga gitu kan, karena itu salah satu bahan yang prime ya, yang utama juga dalam menu. Jadi porsi ini juga akan membebani pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh warteg gitu kan. Dan lumayan juga karena itu artinya di semua menu itu ada cabai sehingga beban biaya yang harusnya ke yang lain akhirnya tersedot
1: ke cabai.
2: Ke pembelian cabai itu.
1: Kalau dikatakan beban berarti bagaimana menyikapinya Pak para pedagang warteg kita ini Pak?
2: Iya, ada beberapa ini ya, salah satu kreativitas teman-teman itu di Kowantara itu mereka substitusi ya, substitusi gitu, mengganti misalnya mengurangi lah gitu, misalnya dalam proses pembelian untuk menu itu 1 kilo mereka diganti sedikit gitu, misalnya sambal gitu kan, ya sambal diganti dengan tomat gitu kan. Ininya gitu, cuma ya memang beda gitu, tapi kan pelanggan tahu kalau sudah ngerti, karena mereka juga kan, karena ini di warteg itu kan menu rumahan kan,
1: itu dia.
2: Warteg itu kan yang apa yang terbeli di rumah-rumah mungkin bapak tanya oh istrinya ngomel-ngomel ini cabai naik maka cuar tuh kok ya tahu juga ya istrinya ngomel karena
1: makanan murah cabai. Makanan rumahan dan dikenal murah Pak atau konsep makanan murah. Nah dengan ada dengan dikenal masyarakat sebagai konsep makanan murah dengan kenaikan harga cabai saat ini, apakah mulai terancam itu Pak label makanan murah ini?
2: Ya sebenarnya kan tadi ya teman-teman warteg itu kan toleransinya kan inilah ya, kan memang bahwa kami itu melayani istilahnya pelanggan dengan sesuai kemampuannya. Artinya kalau memang ya kita menghadapi dilema adalah daya beli ya.
1: Oke. Okay.
2: Kan? Mm-hmm. Jadi kadangkala di kami itu sampai nggak sempat. Kalau di warteg ada touch screen ya.
1: Iya iya, di etalasenya Pak ya. Mau pakai tempe orek, telur dadar betul, atau apa gitu, begitu
2: kan?
1: Ya.
2: Yang punya uang banyak gitu kan bisa nunjuk mana gitu kan. Tapi kadang-kadang pengen daya beli yang
1: iya.
2: Tukang ojek.
1: Iya, tapi kalau Pak, kalau anggota Kawantara sendiri ada yang menyikapinya dengan mungkin mengurangi menunya atau menaikkan harganya Pak, selain tadi mengkombinasikan itu?
2: Iya, karena begini kondisinya kayak tadi daya beli itu akhirnya kan tadi mengkombinasi aja gitu kan.
1: Mengkombinasi?
2: Campur itu kan.
1: Tanpa harus menaikkan harga itu Pak?
2: Iya, karena kan sekarang kan dengan kondisi kayak gini misalnya naik sedikit aja, ya kalau misalnya pelanggannya punya duit mungkin no problem ya.
1: Tapi ada nggak Pak yang akhirnya, yang akhirnya warteg itu menaikkan harga? Ada nggak itu Pak?
2: Ya... mungkin nggak ada sih ya,
1: ada
2: karena
1: ya.
2: Itu kan otoritasnya kan di
1: beberapa
2: teman-temannya, tapi kan dengan kondisi kayak gini mereka akan apa mikir dua kali
1: okay.
2: Ya. Kalau naikkan bisa-bisa mereka pelanggan kan akan mencari apa makanan yang murah gitu kan gitu.
1: Tapi kan biasanya warteg itu pelanggannya loyal Pak ya. Nah seandainya nih Pak, sebuah warteg pemiliknya lebih meresponnya dengan menaikkan harga tadi. Kisaran harga yang naik yang ideal berapa Pak? Dengan harga kondisi harga cabai saat ini seperti 75 sampai 90 ribu ini Pak?
2: Iya, mungkin ya ada beberapa istilahnya alternatif tadi kan dengan menaikkan harga. Ya paling mereka bisa menaikkan ya sekitar 10 sampai 20 lah gitu kan.
1: Persen ya?
2: Sampai 50 ya, karena kan tadi melihat kondisi konsumen ya, kantong konsumen gitu kan, ya paling naik misalnya dari 1.000 gitu kan, mungkin dari 10.000 mungkin naikkan ke 11.000
1: gitu kan, gitu.
2: 10% kan.
1: Iya, berarti ada pilihan Pak ya. Ada pilihan otorisasinya di pemilik mau naikin harga atau mengurangi cabai mengganti yang lain. Nah kalau kalau mengurangi atau mengkombinasikan cabai tadi dengan tomat, menyiasatinya ini nggak ngaruhin rasa makanannya itu Pak? Gimana itu?
2: Iya ada sedikit. Cuma tadi kan karena pelanggan kan tahu bahwa istrinya ngomel-ngomel cabai naku gitu, dia kan nggak bisa komplain itu kan, nggak bisa menolaknya karena tahu gitu kan. Oh ya paling bu ini anu iya saya juga tahu bu gitu kan karena di rumah juga.
1: Tapi Pak Mukroni, kalau pedagang menaikkan sekitar 10-20% tadi atau dari 10.000 jadi 11.000 atau bahkan 12.000 lah, selisih kenaikan seperti itu cukup membantu pedagang Pak?
2: Iya, tadi ya kalau misalnya alternatif lain tidak bisa gitu kan, yang apa membuat mungkin menunya nggak enak, ya akhirnya dia kan akan mengambil itu ya, mengambil keputusan untuk menaikkan menaikkan harga ya, karena kan ya apa tadi gitu kan, daripada ya tidak punya untung.
1: Tapi
2: gitu,
1: paling tidak ada memberikan keuntungan Pak ya dengan kenaikan 1.000-2.000 rupiah itu ya. Oke.
2: Okay.
1: Nah, tentu sebelum kebijakan itu diambil oleh pedagang atau pemilik warteg kan mereka sudah sangat mengenal pelanggannya yang loyal yang kerap datang ke warteg Pak ya. Biasanya itu Pak. Betul. Pelanggan itu lebih sensitif harga naik atau rasa yang berubah. Sensitif ke harga atau rasa?
2: Dengan kondisi sekarang ini mereka akan sensitif terhadap kenaikan.
1: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Misalnya begitu kan akhirnya. Ya Bu yang ya tadi ada apa tukang ojek gitu dia akan ngomong ke Bu, saya punya uang 10.000, Ibu kasih apa aja yang penting saya bisa makan.
1: Artinya sekarang lebih cenderung kepada harga yang sesuai yang mampu dari mereka, betul, begitu Pak ya?
2: Betul.
1: Walaupun faktanya mungkin saja dengan kombinasi cabai tadi dengan tomat, ini akan sedikit mengurangi rasa, tetapi itu tidak berpengaruh, betul. Sehingga jadi pilih pedagang adalah mendingan mendingan mengkombinasi harga cabai tadi dengan yang lain, tetapi memang rasa sedikit berubah, tapi yang penting daya beli terjaga. Oke, okay. Kalau kondisi pemilik atau pedagang warteg seperti itu Pak, ada nggak juga yang lebih menyiasatinya seperti ini? Memilih menu berdasarkan keuntungan Pak? Nggak pakai cabai misalnya gitu.
2: Iya. Karena tadi ya tadi yang disebutkan Mas Sudi, pelanggan setia gitu kan. Mereka biasanya sudah warteg itu tahu gitu kan. Tahu mana-mana dia kesukaannya biasanya ini. Jadi ya mereka istilahnya tidak banyak berubah ya untuk menyiapkan itu ya. Cuma tadi aja bahwa memang kalau misalnya harganya mahal bahannya, maka porsinya dikurangi gitu.
1: Oke. Artinya jadi sudah ada juga Pak ya, yang porsi sudah mulai berubah di lapangan Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, melihat kondisi harga seperti ini Pak, apakah 75.000 sampai 90.000 rupiah untuk cabai rawit per kilogramnya itu sudah masuk sinyal membahayakan usaha warteg, Pak Mukroni?
2: Ya, sebenarnya kan biasanya kalau salah satu bahan yang terkerek, nah gitu nanti akan banyak mengikutin gitu kan. Nah ini stimulus ini kan. Negatif, stimulus ini kan stimulus negatif ya.
1: Ya,
2: kami mengharapkan agar ini kan masalah stok ya, mungkin karena iklim ya.
1: Memang gitu, tentatif ya Pak ya, tidak.
2: Ya, betul. Jadi ya mudah-mudahan sih ya jangan sampai terus itu kan, sampai terus kan nanti terus kebebanan, akhirnya tidak ada alternatif lain kan. Adalah menaikkan harga. Nah, menaikkan harga nanti akan terjadi tadi stagnasi konsumen, terus yang akhirnya kan ya kita akan merebut yang lain, sewanya gimana, biaya ini operasionalnya bagaimana gitu kan. Yeah.
1: Tapi saat ini ada sudah melaporkan nggak Pak terjadi stagnasi konsumen Pak?
2: Sebenarnya itu bukan masalah cabai aja, ini kan masalah makro ya, masalah daya beli ya, daya beli ekonomi yang stagnan Pak. Jadi ini semua ya bukan mereka mengeluh, mereka ya tadi bahwa kita
1: tidak satu komoditi saja Pak ya.
2: Ya betul.
1: Jadi hal lain pun juga terdampak sehingga secara makronya seperti itu kondisinya. Baik. Betul, tadi kan betul. Bapak katakan bahwa biasanya kalau cabai naik ini akan memberikan pengaruh ke bahan yang lainnya. Apa Pak yang bisa mengikuti ini Pak selain cabai ini?
2: Ya misalnya kayak cabai, nanti kan tomat ya, karena kan orang akan substitusi cabai dengan tomat, akhirnya tomat kan banyak kebutuhan ya. Demand-nya akan tadi akan naik lagi gitu kan. Terus yang berbahan-bahan yang bisa mengganti misalnya kayak merica yang pedas gitu kan. Akan terkerek begitu gitu kan.
1: Jadi ada komoditi lain yang juga akan terimbas juga untuk kenaikannya.
2: Betul.
1: Pak.
2: Iya. Betul.
1: Tapi Pak, yang pengen saya tanyakan juga ini, kenapa Pak ya? Penjual warteg atau warteg ini sulit naikin harga untuk ngikutin harga komoditi yang naik, Pak.
2: Ya itu Pak. Kalau
1: berkorban demi menjaga daya beli ya. Tadi kan sebenarnya kan begitu.
2: Melihat kantong pelanggan kan dia tahu gitu. Biasa gitu kan. Jadi ya mereka kan pelanggan setia Pak. Yang sudah. Karena mereka kan juga kayak karyawan, kayak ojol itu kan pasti nongkrongnya. Oh ya kita tahu ini siapa dan
1: idealnya kan harga naik, harga makanan juga naik kan, idealnya begitu ya Pak ya.
2: Di warteg ini kan diskusinya kan ini ya, enak gitu kan. Kadang-kadang terbuka gitu, misalnya kayak cabai. Jadi ya kita seperti keluarga ya, di warteg itu walaupun pelanggan itu beli ya, tapi dianggap bahwa karena bercerita gitu kan, nongkrong gitu kan. Jadi kita itu tahu juga, oh pelanggan ini kemampuannya, daya belinya berapa, ada yang tadi kan yang punya uang banyak apa. Jadi kita tuh seperti keluarga lah di dalam ekosistem.
1: Tapi sangat langsung apa, itu artinya secara tidak langsung itu kan menempatkan diri sebagai pihak yang rugi loh Pak, gitu Pak. Nggak naikin teman sementara hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi bebannya itu ditanggung oleh warteg itu sendiri kan?
2: Ya, itu memang itu keguyuban-keguyuban warteg itu begitu Pak. Jadi ya ada beberapa yang misalnya direlakan gitu kan.
1: Direlakan,
2: misalnya kayak asisten gitu kan, dengan kondisi beban berat ya, asisten terpaksa dilakukan oleh suami istrinya sendiri sama anaknya gitu kan. Itu yang bisa mengurangi kos-kos yang mungkin yang lain nggak bisa gitu kan. Yang keguyuban gitu kan, keguyuban dalam ekosistem itu.
1: Lebih ketidakpastian harga saat ini itu.
2: Betul.
1: Lebih berat daripada harga mahal begitu Pak ya.
2: Cirebon, betul.
1: Nah, distribusi cabai seperti apa, Pak, yang dibutuhkan warteg? Kalau tadi Bapak katakan ini kan musiman, tergantung cuaca juga. Nah, tapi kan distribusi itu tetap harus jalan, sehingga ketika ada musim yang kurang baik, akan berpengaruh ke harga cabai, sehingga dapat diredam kenaikan harganya seperti sekarang ini. Seperti apa, ya, kalau dari warteg sendiri, ya, yang diharapkan, Pak?
2: Kita kan dikaruniai itu, ya, alam yang berkah itu kan. Jadi misalnya saya melihat kan kadang-kala di Jawa kering, di Sumatera hujan itu kan. Mm-hmm. Karena memang ada pembagian wilayah itu baru dia. Yeah. Jadi kalau menurut saya kan hampir semua ekonomi kan berkumpul di Jakarta, ya.
1: Persen
2: itu. Akhirnya sebenarnya kan Jakarta ini kan bisa mengadopsi gitu kan. Mana-mana daerah yang punya sumber kapasitas sayuran yang murah gitu kan, misalnya Medan kan bisa aja dibawa ke Jakarta gitu kan. Jadi itu untuk memastikan, kalau menurut saya, ya, kalau saya kebutuhan itu, jadi itu tidak ada itu kan, hukum sebenarnya, hukum dagang ini kan antara demand dan supply, ya, baru dia,
1: antara
2: kebutuhan dan supply. Kalau misalnya tersupply dari daerah-daerah yang lain, mungkin ibu kota juga harga juga merangkak naik gitu kan.
1: Yeah. Nah, ini menarik, Pak Mukroni. Berarti pedagang lebih butuh harga murah atau harga stabil, Pak?
2: Harga stabil.
1: Kalau seandainya harga cabai tetap bertahan di 100.000, mendekati 100.000 tadi, Pak, 75-90.000, ada yang berubah? Atau bertahan terus rela demi menjaga daya beli, Pak?
2: Iya, kalau itu stabil, kan kita akan mengadaptasi, ya, memitigasi.
1: Itu maksudnya. Iya.
2: Ya itu, hari ini cukup naik kan kita susah gitu, hari ini sudah masuk, mau jual berapa gitu.
1: Iya, artinya karena belum pasti tadi kan, sehingga ya udah rela untuk mempertahankan daya beli tadi. Tetapi kalau jangka waktunya lama, apakah relanya juga akan lama?
2: Ya, dengan kondisi kayak begini kan nanti akan banyak muncul, ya, ide-ide kreatif. Jadi ini juga ada positifnya. Cuma masalahnya kan ini kan kita artinya bahwa kalau harganya stabil, berarti kan mitigasinya kan alurnya kan benar, ya, gitu. Yeah, misalnya distribusinya bagus, logistiknya bagus. Nah, nanti kita bisa mengantisipasi. Oh ya, kalau misalnya bulan depan naik, kan kita bisa memprediksi, memitigasi, Pak, bagi pedagang. Oh ya, nanti kita kurangin biaya-biaya
1: kepastian,
2: yang lain.
1: Intinya itu, Pak, ya, kepastian harga, stabilitas harga itu menjadi penting bagi pengusaha warteg. Karena kalau seperti ini, ya, tidak pasti, sehingga kebijakan, keputusan yang diambil warteg pun juga meraba-raba seperti itu, ya.
2: Betul.
1: Baik, Pak Mukroni, terima kasih banyak, ya, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, Pak. Salam sehat, sukses untuk Kowantara, Pak.
2: Sama-sama, makasih.
1: Demikian tadi Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara, Bapak Mukroni, kami berbincang terkait dengan harga cabai yang meroket. Bagaimana nasib warteg?
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Bapak, lahan tebu milik warga.
2: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
3: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
2: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
4: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
2: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz, menjumpai pendengar untuk siaran hari Minggu, hari Senin tanggal 28 September 2026. Pendengar Pro1 dari Studio Pro1 RRI Rote, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rote. Salam jumpa kembali di pagi hari ini bareng dengan saya Yonas Ape untuk Rote Pagi di si hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Pagi hari ini pendengar Pro 1 Rote akan menemani rangkaian ruang dengar Anda untuk edisi hari ini sampai nanti rapat pukul 11 siang, dan tentunya dengan program acara menarik diantaranya Mutiara Pagi, Warta NTT Pagi, Rote Pagi Hari dengan info layanan masyarakat, info BMKG dan informasi musik. Kemudian juga pukul 8 kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta, selepas itu Opini Publik. Dan pukul 9 pagi ada Rote Menyapa, serta pukul 10 kami hadirkan juga ke ruang negara musik dan hiburan informasi. Pendengar Pro 1, jangan lewatkan untuk siaran hari ini. Di pagi sendiri ada saya, kemudian nanti di siang hari kami akan bersama dengan rekan saya Kamitra. Selepas Kamitra di pada malam hari nanti ada Kak Ica yang akan menghiasi ruang dengar Anda untuk sepanjang hari ini sampai berakhir pada pukul 24.00. Kita hadirkan Rote Pagi hari ini dengan Mutiara Pagi Katolik edisi Senin 28 September 2026.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rote dimanapun Anda berada dan menangkap siaran kami. Pagi hari ini kita kembali bersama dengan Mutiara Pagi Katolik. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Pagi hari ini pendengar kita akan mendengar renungan Katolik dengan tema menjadi yang terkecil di hadapan Tuhan bersama dengan penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Damianus Obenu, S.Pd.
3: Salve, sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Seperti biasa, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pemilik kehidupan ini, syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang kami peroleh sepanjang malam tadi. Kami boleh diizinkan untuk kembali menikmati nafas kehidupan serta kesehatan jiwa dan raga pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Kiranya pada kesempatan ini kami boleh dibukakan dan disadarkan akan segala pesan dari firmanmu ini. Bantulah agar kami dapat memahami dan menjalankannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Untuk itu, izinkanlah kami boleh membagikannya pula kepada setiap orang yang kami temui pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya. Dan renungan pagi hari ini saya beri judul menjadi yang terkecil di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita diajak untuk belajar tentang kerendahan hati, menerima sesama dalam nama Yesus dan tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kebesaran sejati di hadapan Allah tidak diukur dari kedudukan, kekuasaan, kekayaan, atau penghormatan yang kita terima, tetapi dari kesediaan menjadi kecil dan melayani. Dalam perjalanan hidup, manusia sering ingin menjadi yang pertama. Kita ingin dihargai, didengar, diakui, dan dianggap penting. Bahkan dalam pelayanan dan kehidupan rohani, godaan untuk mencari pengakuan dapat muncul tanpa disadari. Yesus menawarkan jalan yang berbeda. Ia menempatkan seorang anak kecil di dekatnya, dan mengajarkan kepada para murid bahwa orang yang paling kecil di antara mereka justru adalah orang yang besar. Pada kesempatan ini, kita diajak untuk merenungkan kerendahan hati, kesetiaan kepada Allah, dan sikap menerima sesama dalam nama Kristus. Iman yang tidak bergantung pada keadaan. Kita mudah bersyukur ketika hidup berjalan sesuai keinginan. Ketika kesehatan baik, pekerjaan lancar, keluarga harmonis, dan doa-doa kita terkabul. Mengatakan Tuhan itu baik terasa mudah. Namun bagaimana ketika keadaan berubah? Bagaimana ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga? Bagaimana ketika

Pada kesempatan ini, jalan menuju kebesaran dalam kerajaan Allah adalah jalan kerendahan hati. Orang besar di hadapan Tuhan bukan selalu orang yang terkenal, bukan selalu orang yang memiliki banyak pengikut, bukan selalu orang yang mempunyai jabatan tinggi, bukan pula orang yang paling dipuji. Orang yang besar di hadapan Allah adalah orang yang rela menjadi kecil demi kasih. Ia tidak keberatan melakukan pekerjaan sederhana. Ia tidak harus selalu mendapatkan penghargaan. Ia mampu bersuka cita ketika orang lain berhasil. Ia tidak merasa terancam ketika orang lain mendapatkan perhatian. Dan yang terpenting, ia melakukan kebaikan karena mengasihi Tuhan, bukan karena ingin dilihat manusia. Keinginan untuk menjadi besar tidak selalu tampak dalam bentuk ambisi yang jelas. Kadang-kadang ia muncul secara halus. Kita kecewa ketika pekerjaan kita tidak dipuji. Kita merasa tersinggung ketika pendapat kita tidak digunakan. Kita membandingkan pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Kita ingin orang mengetahui kebaikan yang telah kita lakukan. Kita bahkan bisa merasa lebih rohani dibandingkan orang lain. Inilah sebabnya kerendahan hati merupakan perjuangan sepanjang hidup. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri atau menganggap diri tidak berharga. Sebaliknya, orang rendah hati mengenali nilai dirinya di hadapan Allah tanpa merasa harus membuktikan bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ada banyak konflik yang sebenarnya dapat dihindari jika tidak merasa harus selalu menang. Dalam keluarga, kita ingin pendapat kita yang diterima. Dalam pekerjaan, kita ingin gagasan kita yang dipilih. Dalam komunitas, kita ingin pelayanan kita yang diperhatikan. Dalam percakapan, kita ingin menjadi orang yang terakhir berbicara. Namun Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Kadang-kadang, kasih berarti mengalah. Kadang-kadang, kerendahan hati berarti memberikan kesempatan kepada orang lain. Kadang-kadang, mengikuti Kristus berarti melakukan sesuatu yang baik tanpa seorang pun mengetahuinya. Disitulah hati kita dibentuk menjadi semakin menyerupai hati Yesus. Yesus tidak hanya meminta murid-muridnya menjadi seperti anak kecil. Ia juga mengajarkan untuk mereka untuk menerima orang kecil. Ini memiliki konsekuensi besar bagi kehidupan Kristiani. Kita sering mudah menerima orang lain yang dapat memberikan keuntungan kepada kita. Kita senang berada dekat orang yang terkenal, berpengaruh, kaya, atau memiliki kedudukan. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak dapat memberikan apa-apa? Bagaimana kita memperlakukan orang miskin? Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita yang kesepian? Bagaimana kita memperlakukan anak-anak? Bagaimana kita memperlakukan orang sakit, penyandang disabilitas, atau orang yang tersisihkan? Bagaimana kita memperlakukan seseorang yang tidak populer dalam lingkungan kita? Yesus mengajarkan bahwa cara kita menerima mereka memiliki hubungan langsung dengan cara kita menerima Dia. Kasih kepada Kristus harus menjadi kasih yang nyata kepada sesama. Pada kesempatan hari ini, Injil juga menyampaikan pelajaran yang sangat penting. Yohanes berkata kepada Yesus bahwa mereka melihat seseorang mengusir setan dalam nama Yesus. Para murid berusaha mencegah orang tersebut karena ia bukan bagian dari kelompok mereka. Sekali lagi Yesus

memperluas cara pandang mereka. Para murid berpikir dalam kategori kami dan mereka. Yesus mengajarkan mereka untuk melihat karya Allah secara lebih luas. Jangan menopoli kebaikan. Dalam kehidupan beriman, kita pun dapat jatuh dalam sikap serupa.

komunitas kita paling benar, cara pelayanan kita paling efektif, tradisi kita paling penting. Tanpa disadari, pelayanan yang seharusnya membawa orang kepada Tuhan justru menjadi arena persaingan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengingatkan bahwa kebaikan tidak boleh dimonopoli. Jika seseorang sungguh-sungguh melakukan kebaikan dalam nama Kristus, kita seharusnya bersyukur. Kita tidak perlu iri kepada pelayanan orang lain berkembang. Kita tidak perlu merasa terancam ketika orang lain memiliki karunia yang berbeda. Kerajaan Allah yang lebih besar daripada kelompok kita. Sekilas, dalam bacaan Injil juga tampak berbicara mengenai dua hal berbeda. Injil mengenai kerendahan hati dan penerimaan terhadap orang lain. Namun keduanya memiliki satu benang, melepaskan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu dan menyerahkan diri kepada Allah. Pada kesempatan ini, kita diajarkan dalam kehidupan iman kita tidak berpusat pada diri kita sendiri. Tuhanlah pusat kehidupan. Salah satu ujian terbesar dalam iman terjadi ketika kehidupan tidak berjalan sesuai rencana. Kita telah berdoa tetapi hasilnya berbeda. Kita telah bekerja keras tetapi gagal. Kita telah berbuat baik tetapi disalahpahami. Kita telah berusaha mempertahankan hubungan tetapi akhirnya harus kehilangan. Pada saat itu, kita dapat tergoda dan bertanya, Tuhan, mengapa? Pertanyaan itu tidak salah, namun pada kesempatan ini, Injil mengajak kita untuk melangkah lebih jauh dari sekedar mencari jawaban. Ada saatnya kita harus berkata, Tuhan, kami belum memahami semuanya, tetapi kami tetap percaya kepadamu.

Kesempatan ini pula kita diajak untuk jangan mengejar kebesaran menurut ukuran dunia. Yesus menunjukkan bahwa kebesaran sejati ditemukan dalam kerendahan hati dan pelayanan. Kita diajak juga untuk menerima orang-orang kecil. Kasih kepada Tuhan diwujudkan melalui cara kita memperlakukan orang lain yang lemah, sederhana, dan sering diabaikan. Kita juga diajak untuk tidak boleh iri terhadap kebaikan yang dilakukan orang lain. Kita diajak untuk selalu bersuka cita ketika Tuhan bekerja melalui orang, kelompok, atau komunitas lain. Kita dijadikan menjadikan diri semakin kecil agar Kristus semakin besar dalam diri kita. Inilah jalan seorang murid. Hari ini, cobalah untuk melakukan satu kebaikan secara tersembunyi. Tidak perlu menceritakannya kepada orang lain. Tidak perlu mengunggahnya di media sosial. Tidak perlu menunggu ucapan terima kasih. Tetapi lakukanlah hanya karena Tuhan mengetahuinya. Kita juga dapat memilih seseorang yang sering terabaikan dan memberikan perhatian sederhana kepadanya. Menyapa, mendengarkan, membantu, menghubungi dan mendoakannya. Tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih memiliki nilai besar di hadapan Allah. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap harinya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, Engkau mengetahui betapa mudahnya kami mencari penghargaan, pujian, dan pengakuan dari orang lain. Ampunilah kami ketika kami ingin menjadi lebih besar daripada sesama kami. Ajarlah kami menjadi kecil di hadapan-Mu. Berilah hati yang mampu melayani tanpa mencari balasan, mengasihi tanpa menuntut, dan melakukan kebaikan tanpa membutuhkan pujian. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana kami, kuatkanlah iman kami agar kami tetap percaya kepada-Mu. Ketika kami mengalami kehilangan, kekecewaan dan kegagalan, jangan biarkan kami menjauh daripada-Mu. Ajarlah kami tetap berpegang teguh kepada-Mu dalam keadaan apapun. Bukalah mata agar mampu melihat kehadiran-Mu dalam diri mereka yang kecil, lemah, miskin, kesepian dan tersisihkan. Bebaskanlah kami dari iri hati dan persaingan. Semoga kami mampu bersuka cita melihat yang Engkau kerjakan melalui orang lain. Jadikanlah hidup kami semakin sederhana, rendah hati dan penuh kasih. Semoga bukan nama kami yang semakin dikenal, tetapi nama-Mu yang semakin dimuliakan melalui hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami dalam Mutiara Pagi Agama Katolik. Saya Damianus Ubenu, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotenda. Mengucapkan terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti Mutiara Pagi Agama Katolik. Terima kasih. Salve.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Kami harapkan nanti di bulan depan tim dari Kementerian Dalam Negeri sudah turun ke Rote untuk melakukan verifikasi faktual, kemudian akan dilanjutkan dengan klarifikasi, sehingga kita harapkan nanti di tahun depan mudah-mudahan sudah kode register desa sudah keluar dan kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemilihan kepala desa definitif.
2: Kalau tahun lalu disebut dengan eksotik tenun teh, kami merebranding namanya menjadi Global Morata Kreatif Expo.
3: Selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini Senin 28 September 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Global Morata Kreatif Expo tahun 2026 dorong komoditas unggulan NTT naik kelas dan ekonomi lokal berkelanjutan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yuna Sapi. Pendengar, kita berita utama. Pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong percepatan pemekaran 22 desa melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bupati Paulus Henuk bertemu langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk di Jakarta membahas kesiapan verifikasi faktual pemekaran desa. Paulus mengatakan proses pemekaran 22 desa telah melewati dua tahapan. Tahapan berikutnya berupa verifikasi faktual tim Kemendagri yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026. Paulus berharap seluruh tahapan yang berjalan sesuai ketentuan sehingga kode register desa dapat diterbitkan pada 2027. Setelah itu, pemerintah daerah dapat melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Paulus, pemekaran desa diharapkan memperpendek rentang pelayanan pemerintah serta mendukung percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan masyarakat.
1: Kami harapkan nanti di bulan depan tim dari Kementerian Dalam Negeri sudah turun ke Rote untuk melakukan verifikasi faktual, kemudian akan dilanjutkan dengan klarifikasi, sehingga kita harapkan nanti di tahun depan mudah-mudahan sudah kode register desa sudah keluar dan kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemilihan kepala desa definitif, sehingga masyarakat akan lebih maksimal lagi dilayani secara administrasi pemerintahan maupun pembangunan di desa-desa. Karena kita percaya itu saja salah satu support pembangunan nasional kita adalah bagaimana kita membangun dari daerah termasuk dari desa. Oleh karena itu, terima kasih buat Ibu Wamen yang luar biasa memberikan layanan penerimaan yang sangat bagus, dan tentu ini menjadi awal buat saya untuk terus berkomunikasi dengan beliau untuk mengakses berbagai program pemerintah pusat terutama yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyatakan Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rotendao. Namun, seluruh proses pemekaran harus tetap mengikuti regulasi dan ketentuan perundang-undangan.
5: Tentunya bahwa kami punya tim di Kementerian Dalam Negeri dan pasti kita akan support, tetapi tentunya sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya saya terus nampak Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih juga kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Rotendao.
4: Pemkab Rotendao menyatakan akan mempersiapkan seluruh kebutuhan verifikasi secara maksimal. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap tahapan berjalan tertib sesuai ketentuan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi NTT akan mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Global Morata Kreatif Expo tahun 2026 dan mengusung tema Floba Morata Berkarya menuju perekonomian budaya dan berkelanjutan, dan direncanakan akan berlangsung pada awal Oktober 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya disampaikan Alotani.
2: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
6: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
2: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
6: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
7: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
6: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae, yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, trauma healing merupakan salah satu bagian terpenting dan menjadi pendidikan baik pasca bencana. Selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
8: Dukungan psikososial dan trauma healing perlu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan anak pasca bencana. Pimpinan Cabang Dompet Duafa NTT, Sri Yati, mengatakan pemulihan kondisi psikologis anak perlu dilakukan sejak awal masa tanggap darurat. Dompet Duafa telah melakukan kegiatan trauma healing di sejumlah posko pengungsian sejak awal terjadinya gempa. Kegiatan tersebut melibatkan relawan dan tenaga yang memiliki keahlian dalam memberikan pendampingan kepada anak. Sri Yati menilai, kegiatan trauma healing perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kelas darurat dan proses belajar mengajar. Dengan demikian, anak tidak hanya mendapatkan kembali akses pendidikan, tetapi juga memperoleh dukungan untuk memulihkan rasa aman setelah mengalami bencana.
9: Menurut kami ya, program trauma healing itu juga harus menjadi bagian bagian penting di sektor pendidikan gitu. Jadi tidak hanya fokusnya bagaimana kemudian membangun kembali sarana, itu memang betul, tapi bagaimana kemudian ini kondisi anak-anak, guru untuk bisa semangat lagi, pulih kembali itu. Jadi ada program trauma healing yang sudah hadir sebelum berkaitan dengan fisiknya.
8: Sementara itu, Humanitarian Manager Plan Indonesia, Enos Ndapareda, mengatakan dukungan psikososial juga menjadi salah satu bagian dari intervensi pendidikan darurat yang dilakukan Plan Indonesia di wilayah terdampak gempa. Plan Indonesia memberikan pelatihan kepada guru agar mampu memfasilitasi dukungan psikososial bagi anak, sekaligus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi darurat. Pendidikan dalam situasi bencana harus tetap berjalan, namun pendekatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi anak dan lingkungan sekolah yang terdampak.
10: Setelah kelas darurat dibangun, kita kemudian bersama dengan dinas pendidikan setempat itu pelatihan guru untuk melakukan layanan dukungan psikososial. Jadi di kelas darurat itu, selain ada pendidikan pada situasi darurat, itu juga kemudian ada dukungan-dukungan psikososial yang dilakukan.
8: Pemulihan pendidikan pasca bencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali fasilitas fisik sekolah, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis anak, guru, dan komunitas sekolah agar proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Dukcapil Kota Kupang menerima predikat kepatuhan tinggi karena adanya perbaikan standar pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Anda Lopo.
11: Predikat zona hijau didasarkan pada penilaian standar pelayanan, ketersediaan sarana-prasarana, pengelolaan pengaduan, hingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Siti Ayatul Karima, kepada RRI menyebutkan 14 penilaian untuk Dinas Dukcapil memiliki total jenis layanan administrasi kependudukan, di mana sebagian besar telah masuk dalam standar pelayanan publik sesuai estimasi waktu.
12: Di kantor ada, di tempat papan pengumuman ada, di website kami sudah unggah, di medsos kami semua ada. Jadi masyarakat mudah tuh seperti apa, menurut masyarakat seperti apa, dari mana, mudahnya itu gimana melihatnya. Kadang-kadang masyarakat itu tuh datang tanpa mengetahui persyaratan, datang minta dilayani. Itu padahal bisa melihat, formulir juga kan kami sudah bisa di-download dari website kami. Ya, jadi masyarakat tuh ketika datang, sudah siap semua dengan persyaratan, ya kami pasti akan langsung bisa diproses.
11: Sementara itu, Asisten Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Victor William Bino, mengatakan standar pelayanan publik merupakan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik yang wajib menyediakan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurutnya, sistem pelayanan harus disederhanakan agar menghasilkan kemudahan, sederhana, tertib administrasi pelayanan.
13: Pelayanan publik yang mudah itu paling tidak sejak awal, paling tidak masyarakat sudah dimudahkan untuk mengetahui persyaratan pelayanannya apa, biayanya ada atau tidak, prosedurnya seperti apa untuk mengakses pelayanan itu, sampai pada jika ada kendala dalam pelayanan publik, dia mudah mengetahui kemana dia harus mengadu, sudah disiapkan oleh instansi penyelenggara atau belum gitu. Setelah masyarakat tahu persyaratannya, biayanya, waktunya, prosedurnya, dan kanal pengaduannya,
11: Dinas Dukcapil Kota Kupang memastikan pelayanan publik berjalan optimal, cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui papan pengumuman termasuk media sosial, sehingga memudahkan masyarakat mengakses sesuai kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan. Khusus untuk kepengurusan KTP, diakui Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Siti Ayatul Karima, hanya membutuhkan waktu 1 hari langsung dibawa pulang oleh pemohon. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo melaporkan.
3: Tim Satuan Tugas Wilayah Satgas Wil Nusa Tenggara Timur Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri melakukan edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme pada era digital di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Berikut laporan disampaikan Aris Lagi.
14: Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias dari seluruh siswa-siswi SMA N 4 Kupang. Salah satu personil tim cegah, Brigpol Hendrik Fernandes mengatakan kehadirannya bersama tim untuk bekerja sama dalam menangkal bahaya IRED. Ia mengaku hingga kini sekolah tersebut belum terpapar IRED, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal.
15: Semoga dengan adanya sosialisasi di sekolah-sekolah ini memberikan kesadaran baik kepada para siswa, adik-adik murid-murid maupun juga antisipasi daripada untuk para guru-guru agar bersama-sama bergandengan tangan untuk mencegah agar anak-anak NTT tidak ada lagi ataupun tidak masuk dan terpapar dengan paham radikal maupun paham-paham mengarah kepada kekerasan.
14: Densus 88 juga meminta sekolah di Kupang yang sudah mendapatkan edukasi IRED bisa turut menggerakkan sekolah lain sehingga semakin banyak sekolah yang disasar. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N 4 Kupang, Francisco Saferis Lowa menilai edukasi IRED dari Densus 88 sebagai langkah positif dan strategis untuk membina para anak-anak sehingga bisa mencegah terjadinya paham radikal.
16: Edukasi IRED ini sangat penting bagi anak-anak siswa di tingkat SMA. Karena saat ini pola pencegahan itu lebih bermanfaat, lebih penting ketimbang pola penindakan. Sehingga kami berterima kasih kepada Densus 88 bisa masuk ke sekolah-sekolah lewat program sekolah paham tentang IRED. Ini tentunya sangat relevan dengan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45.
14: Franciscus berharap penjelasan materi IRED tersebut bisa memberikan dampak baik bagi siswa, sehingga mereka memiliki bekal literasi digital yang baik. Selain itu juga para guru BK dan guru lainnya memiliki bekal untuk mendeteksi dini perilaku intoleransi atau bullying di lingkungan sekolah. Salah satu perwakilan siswa, Gloria Tokan, mengaku dari kegiatan tersebut ia mendapatkan pengetahuan baru tentang bahaya, dampak, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRED.
17: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya IRED atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bahaya dan dampak IRED, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan IRED, bagaimana rentannya generasi muda untuk dipengaruhi, dan solusi pencegahannya.
14: Gloria berharap ilmu-ilmu yang diberikan Densus 88 dapat diterapkan dalam kehidupan bersama, serta menjauhi hal-hal yang berpotensi terjadinya IRED. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Floba Morata Creative Expo tahun 2026 dorong komoditas unggulan NTT naik kelas dan ekonomi lokal berkelanjutan. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pagi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Oh, tentunya kita sudah berada di penghujung bulan September 2026. Yah, mau gimana lagi ya, waktu terus berjalan. Kalau kita malas-malas, pastinya rezeki akan terhenti juga gitu. Hari Senin kali ini, pagi ini, Yona temani pendengar semua di Musik Info, Info Layanan Masyarakat, Info BMKG, Info Cuaca untuk kita di pagi hari ini, yang lagi siap-siap untuk menggapai segala harapan dan juga berkat di hari ini. Hati-hati untuk Anda yang dalam perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan dengan

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rote. Pagi ini informasi kita dari Rotendao. Kali ini Yona bakal kasih informasi ke jari Rotendao yang pantau pekerjaan jembatan Lekik. Untuk itu pendengar, Kejaksaan Rotendao memantau pekerjaan jembatan penghubung di Desa Lekik pada Sabtu kemarin. Dan pemantauan ini dilakukan ke Kasidatun Kejaksaan Negeri Rotendao Ika Dek Rinja bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sony Sabang. Dan kegiatan tersebut ini bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan pekerjaan jembatan yang dilakukan secara swakelola. Jadi pekerjaan ini menggunakan dana pemeliharaan Dinas PUPR Rotendao sebesar 125 juta rupiah. Dari hasil pengamatan di lokasi, tentunya Rinja juga menyebut bahwa pekerjaan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk sementara itu, pendengar, Sony Sabang juga menyampaikan progres dari pekerjaan jembatan telah mencapai sekitar 60%. Dan peningkatan kapasitas jembatan dilakukan setelah akses masyarakat sebelumnya terganggu akibat banjir. Dan ini juga diharapkan ya, pekerjaan tersebut ini diselesaikan secara baik sehingga segera

memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi ini pendengar kita kutip dari portal kami rri.co.id ya. Jadi buat pendengar semua yang mau cari-cari informasi, kemudian mau searching ya, berselancar soal info-info luar negeri, informasi nasional, mancanegara, bisa bergabung dan bisa langsung ke portal kami rri.co.id. Anda bisa dapat informasi banyak juga. Ada informasi pilihan lainnya, gaya hidup dan lain-lainnya akan tentunya Anda dapat di portal kami rri.co.id. Selamat pagi yang lagi nonton kita di live TikTok kita pagi hari ini. Terima kasih yang masih stay dari jam 5 tadi mutiara pagi. Semangat paginya buat semuanya. Yona akan terus temani sampai titik darah baterai Yona 0%, tapi jangan 0 juga ya, karena ini sudah 21. Jadi sedikit lagi ya kita temani di live TikTok. Tapi untuk radio terrestrial kita yang lagi streaming di rri.co.id, yang lagi dengerin juga di RRI Digital dan terrestrial kami di frekuensi 92.5 MHz, Yona masih akan temani sampai di jam 11 siang dengan beragam program acara menarik yang akan tentunya menghiasi ruang dengar Anda. Satu lagu untuk Anda semua pendengar, spesial juga dari orang Sabu Behara, Kak Debora, yang tentunya ini pilih lagu Kejar Mimpi dari Maudy Ayonda. Ngomong-ngomong soal kejar mimpi, janganlah tidur di hari Senin, nanti mimpinya diambil apa nih? Diambil orang. Jadi harus bangun dan kita mengejar mimpi kayak lagunya Maudy Ayonda nih yang bakal Yona hadirkan ke ruang dengar Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Opa, bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu, sayang.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
5: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
4: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
5: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
6: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
4: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
5: Oh, silakan, Bu.
4: Terima kasih ya, Bu. Terus aku.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
4: Apa kamu? Tua duit, berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
3: Bapak!
4: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: Masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.